www.sbs.com.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

leh diri. Tak taklah turunlah, tak taklah leh diri. Tak taklah cintai diri, tak taklah tercenah. Tak taklah.

0: CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikan 18 September 2026 bersamaan dengan hari Jumaat, ya. Salah-salah mainnya.
1: Patut mahalo bapak-bapak bunyi. Kemana bunyi?
0: Oh, main kan? Main tiga.
1: Okay, hello, hello. Yeah. Kita kembali semula. Ya, ui. Amangan kita empat berdua, ya.
0: Betul, kita dah lama empat bergandengan berdua.
1: Bergandengan, ya. Tapi tak apa, saya bersama dengan Cik Kembang, teman-teman.
0: Ya, Laris. Dia jadi Laris. Partner Laris nama dia.
1: Laris sekarang, ya.
0: Laris.
1: Okay. Baik, jadi yang ini seterusnya partner tak apa-apa, Laris.
0: Ada partner yang ni dia jadi Aizy.
1: Aizy, ya. Okey, selamat pagi semua, selamat Iyah, selamat Cincu, selamat Iyah, Pegelap, dan juga sama Som dan pendengar kita. Jadi untuk edisi hari ini,
0: good morning. Khabar sikit bahasa orang putih kan.
1: Apa good morning? Chow San, apa lagi? Chow San,
0: bahasa India apa? Bahasa India selamat pagi apa?
1: Belum baca kan lagi.
0: Nanti kita cari.
1: Nandri, Wanakam.
0: Terima kasih.
1: 8.15 minit pagi. Untuk edisi hari ini, apakah kawan kita, ya, 18.9.2026 hari Jumaat kan, ya. Jadi kita teman-teman bersama, guys, semua yang untuk edisi hari ini, semoga orang kata hari ini berjalan dengan lancar sekalinya.
0: Benar.
1: Kerja kawan kita, ya, berjalan dalam kerja. Jim juga pergi kan, kan?
0: Betul.
1: Selamat
0: sampai tingkat mana pagi ke. Oh, merasa macam pada naik motor tu, rasa motor, nak selit pun rasa apa biar payah sangat ni.
1: Nak milik pun payah kan. Salah satu kalau dia dekat-dekat nak gelap hari tengah hujan, memang kenderaan memang banyak.
0: Betul.
1: Atau hari kat tadi
0: dia hujan agak, kan. Agak mendung-mendung sikit. Tapi Pak Nahu kan sebenarnya mendung ke ataupun jerebu yang lebihnya.
1: Kita satu lah, jerebu
0: pada Pak Nahu juga lah.
1: Tapi tadi nak turun hujan dah. Tapi kita dah hujan lah, ya. Sebabnya ialah bila hujan kan, dia jerebu kita dah hilang, ya.
0: Betul. Jadi kan sebelum tu kan, izinkan mah bagi Nahu frekuensi terlebih dahulu untuk rakan-rakan pendengar RCFM kita.
1: Kemana dia?
0: Hak mano, ya, kawan-kawan nak dengar radio melalui frekuensi. Antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Temeling, Jerantut, Pahang.
1: Jerantut.
0: 91.1 dekat Lembah Kelang.
1: Maklang.
0: Manakala orang di Lenggong Perak boleh buka frekuensi 93.1. Melaka dengan Johor Utara, 95.0. 96.7 dekat Gerik Perak. 99.9 Dedamak, Pahang. Dan manusia-manusia, bukan? Bukan manusia-manusia. Rakan-rakan pendengar yang ada di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidur, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, semua boleh buka frekuensi 102.5. Kalau kawan-kawan kita di Gunung Kledang pula, boleh buka frekuensi 102.7. Manakala rakan-rakan di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland, kalau nak dengarkan Radio Asyik, bukalah frekuensi 105.1. Jadi kan, selain frekuensi-frekuensi yang ada, kenapa lagi ingat kita ada ni?
1: Ada 706, kita ada ISRO 875.
0: Betul.
1: RTM Klik boleh muat turun secara percuma.
0: Dekat telefon pintar masing-masing.
1: Mana dapat barang percuma sekarang ni, ya? Lagi tanah semua nak bayar kan?
0: 50 sen.
1: Tapi RTM Klik percuma saja untuk
0: semua. Betul. Jadi mudahlah untuk kacang semua, untuk emo semua, ya. Hak mana nak dengar radio, ngikut handset, dekat mana saja berada, di tanah pun boleh buka radio sebenarnya.
1: Tanah, ya.
0: Mana tahu nak dengar lagu ke, nak tenangkan pikiran ke.
1: Yalah, dia menyanyi yang tanah sebenarnya. Makin tataran buku ini.
0: Kalau lah ada sambil neran.
1: Okey, itu kawan-kawan kita, ya, untuk kita punya frekuensi dan juga yang kita sebenarnya boleh tonton juga, ya, melalui kita punya live.
0: Betul.
1: TikTok.
0: Dan sekarang ni ada live TikTok. Mano rekan-rakan nak dengar, nak nengung. Macam mano, ya, muka DJ kah, handsome ke, empat ke. Tapi ingat, kita borak punya panjang.
1: Ada sebut hari ni.
0: Ya, itu macam kah, kita borak dah punya panjang. Sampai kita terlupa nak perkenalkan diri. Nanti orang penahu ni. Jadi ingat aja dulu, ingat perkenalkan diri aja.
1: Cik Zizi macam biasa, penemuan kena semua.
0: Bang Zizi,
1: Bang Gigi,
0: Ha Insem,
1: Insem.
0: Insem, ya. Jadi perkenalkan diri terlebih dulu, tak kenal maka tak cinta.
1: Ya.
0: Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal dan Leki Safri.
1: Safri, ya.
0: Namun lebih dikenali sebagai seorang pria yang ganteng, yang handsome, yang tampan, yang rupawan,
1: Rupawan
0: seantero Malaya. Siapakah dia?
1: Ya.
0: yeah. Iris in the house, yo.
1: Is yo.
0: Jadi ingat, untuk pengetahuan semua, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ke udara.
1: Betul.
0: Melalui 4 dialek utama, kita ada Jargon, Temiar, Temuan dan juga Semai lah ya.
1: Jadi pada kalau kita dengarkan kita ya, kita juga follow mengunjungi juga di media sosial. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada
0: banyak
1: macam-macam lah ya.
0: Banyak.
1: Hampir semuanya ada. Follow kita ya.
0: Dan untuk pagi ni, Gaju Asyik ke udara. Mula dari pukul 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Jadi jom kita layan lagu pembukaan kita dari kumpulan Resamben. Kalau orang khabar tu usel rindu kan. Jadi sekarang ni kita nak rindu-rindu kan.
1: Nak rindu ya.
0: Kita nak move on lah. Jadi ini dia tak usel lagi. Resamben.
1: Gahju Asyik.
0: Moi no moi.

0: Asik FM.
1: Ibrah Cakun di Asik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cinta sejati. Kita tahu cinta sejati pada Rasulullah adalah cinta sejati yang berlandaskan keimanan hatulin. Mencintai Rasul bermakna mencintai Allah dan kita bersama siapa hak kita sayangi. Jika di dunia sayangkan Nabi, insyaAllah kita bersama Nabi di akhirat nanti. Hati hak dalam kecintaan terhadap seseorang akan merasa rindu hak teramut jika kita berjumpa. Pasangan sahabat berjumpa dengan berpisah kerana Allah semata-mata akan mendapat naungan Ar-Rashid hari akhirat kelak. Rasulullah amat nahu mana-mana umatnya yang mencintai baginda meskipun baginda sudah wafat. Rasulullah memberi syafaat pada sesiapa di antara umatnya hak mengasihi baginda. Sebaik-baik sahabat ia ada semua hak berkawan di atas landasan keagamaan dan semata-mata kerana Allah. Marilah kita bersama-sama menghayati makna sebenar cinta sejati yang kekal hingga akhirat. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

0: Itu dia J-Lot lah lagu dalam dialek Temiar, nyanyian daripada Ali KS ngem.
1: Yes, ya, sebut sebenarnya.
0: Betul.
1: Kerembal kita, Yahyah doh.
0: Selamat Yahyah ya. Buat rakan-rakan. Mana baru masuk ya. Yang mana baru masuk rakan-rakan pendengar kita. Selamat Yahyah kami ucapkan dari dialek Temiar. Kalau bahasa Semai apa pula selamat pagi?
1: Selamat pagi.
0: Selamat
1: pegelap.
0: Selamat pegelap. Malu gah? Betul ke?
1: Elok kah?
0: Elok. Macam telah bila cuba-cuba tapi tak tahu.
1: Tak apa. Kita minta dictionary.
0: Nanti kita tunggu dictionary sampai lah. Pukul 9 kita lagi.
1: Akhirnya ni apa pun untuk pagi kan ini ya. Kita punya yang kita sebut jerbu kan. Tapi memang kita benar lah ya. Memang sekarang ni dalam petikan ya. Sepanjang 34 kawasan ya. Di seluruh negara mereka akan bacaan indeks ya. Pencemaran udara dalam negeri. Empat setnya ya. Betul daripada ni. Jam 6 pagi tadi ya, dengan Johan Setia Selangor mencatat ya, bacaan tertinggi iaitu 196 kan.
0: 198 angin. Yang terbaru 198.
1: Yang baru lagi ya.
0: Lagi baru.
1: Lagi baru, dah makin bertambah
0: naik
1: lagi. Itu sistem urusan indeks pencemar udara Malaysia lah ya. Dan kita juga untuk tetamu hari ini, kita juga ada tetamu juga ya, melibatkan alam sekitar ya. Tetamu pasal kan dalam 11:15 kelak kita ada tetamu ya. Mungkin berlanjut berkenaan dengan ya, inilah pencemaran ya.
0: Betul, udara, pencemaran udara, udara ya. Jangan jerebu pada masa kini.
1: Jadi kita pun nak lebih tepat untuk ada pegawainya sendiri yang dapat bercerita.
0: Betul, jadi yang mana nak ada soalan nak tanya kelak, tunggu kita punya tetamu datang masa itulah. Betul. Untuk tanya banyak-banyak dalam live ni. Dia jadi kalau ada masa tolong dia akan jawab lah ya.
1: Sebab kita ni, sebab kita ni macam-macam selamba ya kan.
0: Orang mentah orang
1: bagai, kan? Jalan molek ya. Kita ni bahaya ke tak bahaya macam. Jadi kita kan pak pasti kan bahaya. Jadi kita nak nak berlanjut kelak ya. Selepas 11 pagi ya akan bersama dengan Puan Sharifah Zakiah ya, iaitu pengarah jabatan alam sekitar wilayah Pusat Kuala Lumpur. Dia akan berkongsi dengan status kualiti udara semasa dan kesihatan awam.
0: Betul.
1: Itu memang kita nak tahu sebenarnya ya. Kita selamba ni.
0: Ya, wah.
1: Hulu jalan
0: macam pandai ni napa aja.
1: Pandai napa belaka ya. Lalu lepak minum ngopi-ngopi
0: Dan kan untuk hari ni kan sebenarnya kita ada topik ni
1: hari ni kan. Apa topik tu?
0: Tapi topiknya kejap lagi kita bincangkan. Cuma kita bagi tahu dia punya tajuk topik ajalah ya. Jadi untuk tajuk topik hari ini, mana rakan-rakan nak berkomen, nak berkongsi juga kelak, boleh je komen-komen dekat live TikTok kita sekarang ni. Ada mana topik pagi hari Ika? Anda sanggup ke jadi penjamin pinjaman? Ada pengalaman tak? Macam tu.
1: Boleh kongsi tak? Ada pernah jadi penjamin tak? Kalau ada boleh share.
0: Betul, share aja. Balik nak kongsi aja, komen aja lah dekat live TikTok kejap lagi ya. Okay, jadi sebelum tu kita layan terlebih dahulu dengan lagu Ali Mamak dan Ali juga Abun. Mano belum dapat jodoh tu dengar ya lagu ke? Ingat senang ke nak dapat jodoh. Jadi ini dia, joget di manalah jodoh.
1: Jodoh di mana tu?

0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Kerap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey?
0: Yang nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mawa tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Mak eh kampung Kota Baru.
3: Man daripada Pahang.
4: Lisa dari Bido.
5: Mira Cuki-Cuki.
6: Aku daripada Banting.
7: Mira dari Jogera.
8: Dari kampung Batugong.
9: Gengmong lah Radio Malaysia.
10: Asyik FM.
11: Boy no boy.
12: Terus-terus dengar.
13: Boy no boy. Asyik FM.

0: Itu dia Proh. Proh. Ha, yeah. Dari kumpulan Kazana, yang baru saja menghiburkan pagi hari kita menerusi ruangan Gacu Asyik.
1: Ya, jadi apa-apa kawan kita dalam Dek Jahud dari sebelah pagi kah? Harapnya ya kawan kita semuanya sehat dan nuhun ya.
0: Kalau bahasa Jahud selamat pagi apa ya?
1: Selamat pagi.
0: Sejahud.
1: Selamat apa aja malu pak dah.
0: Selamat nature bukan?
1: Selamat nature.
0: Itu bahasa apa ya?
1: Bukan. Salah
0: itu. Entah bagi apa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi ya Imah Iha.
1: Hai. Imah-imahnya hari-hari tu ada jumpa juga ya kawan kita.
0: Siapa?
1: Ya dalam Dek Jahud
0: kawan kita. Dekat Titik Wangsa barakah?
1: Titik Wangsa. Ada orang ya, tu dua orang ke ya yang kerja di KL. Dia kata kerja kat KL. Apa ni Kampung Paye Pelong ke?
0: Oh Kampung Paye Pelong. Nau mana hu Ajit.
1: Eh, belum sampai ya?
0: Penuh sampai.
1: Oh, Ajit buat jelajah ya.
0: Mesti menjelajah ni. Empat jelajah itu. Bukan mana.
1: Adik hampir sampailah ke Jerantut semua sampai
0: oh, lawatan.
1: Sampai ya. Itulah kisah sejarah.
0: Lawatan.
1: Ya. Lawatan persendirian ya.
0: Lawatan persendirian itu ketika dan waktu dahulu kala lah ya.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman kan orang cakap tu selagi mana boleh cari pengalaman selagi tu kita rebut. Sebab pengalaman tu mahal.
1: Betul ya.
0: Jadi kan sekarang ni 8:50 minit pagi dan sebentar saja lagi tepat pukul 9 pagi kita akan bagi laluan untuk dialek Temer ya, untuk baca berita ya. Lah.
1: Terutama kita hantar pagi ni lah. Pagi buka kawan-kawan kita. Baik, kita jumpa balik kat jam 9:10 pagi ni.
0: Betul. Jadi jom kita lain terlebih dahulu. Ong ya. Dah berubah. Nampak ti Ong berubah. Aku nyam tahu ai. Biana Ong
1: te. Apa ni Ong?
0: Ong namanya manju-manju nah. Aku biana Ong te.
1: Okey.

0: Motivasi di Asyik.
1: Dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua. Setelah kita melihat bagaimana alam sekitar kita tercemar, sama ada di depan rumah kita, di dalam rumah kita ataupun di luar kawasan rumah kita, hari ini kita nak lihat apakah kesannya. Ini dah. Sudah tentu pertama sekali kesannya ialah ia akan membawa penyakit. Ya, berbagai-bagai penyakit. Kita tengok saya pun kita dah dapat penyakit dah. Penyakit apa? Penyakit yang kita risau. Ya, kita rasa takut. Ya, kita rasa benci. Kita kata tak seronok. Itu sakit yang kita rasai secara cepat. Ya. Tetapi sudah tentu bila kita cakap tentang penyakit ni, bagai-bagai penyakit yang kita terima hasil daripada apa? Kerana ia merupakan satu pembiakan nyamuk, pembiakan lalat dan sebagainya. Inilah kesannya kepada diri kita. Kadang-kadang kita dengar kan, kadang-kadang kita dengar bila kita pergi makan ya, di tempat-tempat, di kedai-kedai ataupun masakan kita sendiri, kita kena racun. Ini juga salah satunya disebabkan oleh alam sekitar kita tidak menjaga. Yang kedua, kesannya apabila rumah kita, keluarganya tidak sihat, kawasannya kotor, sudah tentu hubungan kekeluargaan juga kita tidak begitu baik. Boringlah di rumah, panaslah di rumah, bau busuklah di rumah, ya, berselerak di rumah. Jadi ini semua akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Tetapi kalau dalam rumah kita tu mempunyai satu yang baik, satu keadaan yang baik, ya, maka hubungan kekeluargaan kita akan menjadi lebih akrab lagi. Kesihatan kita lebih terjamin. Kita berada dalam keadaan seronok, ceria. Bila kita lihat rumah kita tu, rumahku, syurgaku. Nah, jadi inilah kesannya. Yang ketiga, sudah tentu ia tidak akan menerima apa-apa tekanan. Oleh kerana salah satu kesannya ialah pada diri kita apabila alam sekitar kita tidak baik, rumah kita berselerak, maka kita akan mendapat tekanan. Dan tekanan inilah yang akhirnya membawa penyakit pula. Ya, darah tinggi dan sebagainya. Ya, ini dah harus kita jaga. Dan yang seterusnya, kesan kepada negara kita. Kampung yang kotor, kawasan rumah yang kotor, maka sudah tentulah ini akan membabitkan kurangnya pelancong melawat ke tempat kita. Bukan saja pelancong luar negara, tetapi juga pelancong-pelancong dalam negara. Oleh kerana pelancongan merupakan salah satu pendapatan negara. Oleh itu kita jaga supaya alam sekitar kita hindar daripada pencemaran. Dan kita harus main peranan. InsyaAllah kita akan jumpa apa pula peranan kita.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. 9.11 minit pagi. Masih lagi bertemankan aku Iris dan juga Azizi masih lagi bersama dengan semua rakan-rakan pendengar CFM.
1: Lain daripada hal lain je kakak. Kita masih lagi kita bersama ya. Jangan lupa juga kita punya tajuk kita tadi.
0: Betul kan?
1: Ya, penuh Pak Esmo menjadi penjamin.
0: Tak kisah lah ingin penjamin beli kereta ke beli motor ke hutang along ke aja penuh empat ingin.
1: Tak pernah lah.
0: Tak pernah.
1: Tapi memang tak pernah penjamin orang lah. Mata bagi.
0: Masalahnya Ma kah dia letak aja nama Ma dengan nama telefon Ma.
1: Oi.
0: Tanpa persetujuan.
1: Mana pulaknya? Saya pak sign mana kena mengenang aja.
0: Tapi dia ada ni gambar IC mah.
1: IC pak. IC
0: tapi betul ngin.
1: Tanda tangan ni pandai.
0: Tapi betul ngin sampai kan ada satu hari tu orang kedai call mah. Mula dia call, mah jawab molek cakap, "Oh ya, oh saya penjamin ke?" Lepas tu dia cakap, mula malay baik ah. Kali kedua dia call, dia tanya, "Ni mana dekat mana?" Dia tanya orang yang guna nama Ma tu lah kan. Lelah Ma cakap, "Saya tak tahu, saya dah tak berkawan dengan dia." Itu pengalaman Ma lah.
1: Dia berbagai cara lah dia gunanya. Cuma tu lah satu kita pak nampak sain ya. Tapi itulah antara-antaranya yang kita kena hati-hati lah. Tak kisahlah kawan ke sedara ke.
0: Betul.
1: Bahkan ada balik sekali pun kan ya. Bapak menjamin ni
0: perlukan persetujuan
1: kan. Tak kisahlah dia nak cakap je ni berkira ke sombong ke pak nak bantu ke gasak. Sebabnya di akhir cerita jika dia tak membayar
0: kita yang dicarinya.
1: Penjaminlah yang akan kena membayarnya ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan suka-suka jadi penjamin ya. Walaupun betul, dia betul. Dia menangis ya air mata sekalipun air pun jangan jadi
0: ya. Air mata darah ya. Okey kan kalau ikut topik kita ni dekat Facebook ya. Ada dah pun rakan-rakan pendengar kita yang dah komen. Ada yang cakap itu cakap ini dan ini dia antara yang bercakap-cakap kata dia. Kata mawar putih.
1: Mawar putih.
0: Mawar putih dia kata tak berani kata dia. Tidak. Saya tak berani. Kata Isa Rasid Papago Siti Rokiah pula. Kata dia lebih baik jangan jadi penjamin. Ramai yang bercakap macam ni. Kata Kak Siti Salwa kita pula kata dia tak sanggup lah Min. Kita pernah kena weh kawan makan kawan ni. Nampak? Lebih kurang dia akan cerita saya tadi. Bukan masalahnya mereka tekan kita tu. Sampai ke sudah saya jawab saya dah tak berkawan dengan dia. Saya tak tahu dia dekat mana. Saya rasa dia dah kena langgar lori.
1: Tapi macam mana cerita kan? Dia masih lepas tu dia telefon lagi
0: Tak ada dah. Sejak daripada tu tak ada dah.
1: Mana ya sebabnya
0: sebab tak tahu nak kata ya, tukar nomor mampak penuh tukar nomor.
1: Tak dia sebabnya dia nak tuduh aja sebab aja partner sign apa-apa. Partner menurunkan tanda tangan.
0: Betul dia tak boleh buat apa-apa.
1: Sebab dia dalam surat perjanjian mesti ada dengan begitu juga dengan bank. Bank aja berhutang aja kena sign.
0: Betul?
1: Aja jadi penjamin dia akan bawa penjamin tu. Macam lagi beluak kan. Duduk kat kaunter aja jamin. Baru betul sebab aja ada bukti aja.
0: Betul.
1: Jadi itu sebenarnya kadang-kadang scam je kata jadi penjamin macam macam Mas sendiri lah. Baru beli nombor telefon. Tiba-tiba ada syarikat TV berbayar. Tiba-tiba telefon, "Cik, cik ni ni ni. Nombor cik ni ni tak bayar ni," kata.
0: Oh ya Mak.
1: Apa yang saya tak bayar? Ini ada awak telah melanggar ni TV telefon berbayar. Bila pula
0: rumah saya pun tak ada
1: saya melanggar TV berbayar tu.
0: Rumah saya pun tak ada TV.
1: Kat rumah saya tak TV pun tak ada. Celah mana pula saya ada TV. Kalau encik tak percaya datang rumah saya. Macam mana? Tapi tiga kali telefon.
0: Dia cuba.
1: Lepas kali kedua sama lagi dia kata, "Encik, minta maaf encik tak bayar." Apa yang saya hutang? Kat mana saya hutang? Nama siapa? Tahu nombor akaun hutangnya. Hari ketiga tu barulah kita bunyi.
0: Kita tak bagi can lah ya.
1: Tak bagi can lah kali ketiga kan.
0: Hantam kau.
1: Dia macam berlari lah. Satu, dua, tiga kan. Kalau dia kali ketiga tu kita dah cakap macam degil. Jadi macam tu lah. Macam-macam scam ni ya. Orang suka.
0: Betul.
1: Jadi kaya cepat ya. Sanggup membuat orang kata benda-benda yang boleh kita katakan masa memang yang teruk lah ya.
0: Menyusahkan diri sendiri lah kan.
1: Menipu orang.
0: Betul.
1: Menipu orang nak penting nak hidup senang ya. Dengan cara menipu orang ya. Saya tak sanggup lah. Lepas tu nak suap dengan, nak suap mulut saya sendiri. Menipu tu. Saya nak suap saya punya anak bini aja, anak aja
0: yang
1: bodoh.
0: Banyak lagi mulut dia yang perlu disuap.
1: Aja bagi dengan duit yang.
0: Lagi nak bagi.
1: Bagi makan lah. Bagi makan aja punya anak bini aja. Ataupun ada orang tua aja kan. Mak bapak aja dengan hasil yang. Orang kata menipu orang.
0: Betul. Jadi empat berkat benda tu.
1: Walaupun kita dalam kita kepercayaan kita pun adat kita mengajar benda itu ya.
0: Betul.
1: Dia kata carilah kita dengan hasil yang baik ya. Bukan hasil yang kita mengambil hak orang lain.
0: Benar, benar, benar,
1: ya,
0: benar.
1: Tak salah cara macam mana. Ya, mungkin dia kaya sekarang ya, mengambil hasil orang.
0: Betul.
1: Kaya raya ya.
0: Dan
1: penuh beras
0: orang
1: pun
0: tu...
1: penuh rumah.
0: Dan orang kabar tu buat semua rakan-rakan pendengar, kalau nak jadi penjamin tu pastikan berhati-hati. Yang mana nak kenakan member ke, nak kenakan saudara mara dengan menggunakan IC saudara mara sebagai penjamin. Orang kabar tu memang dekat dunia ni lepas, tapi dekat akhirat nanti jawablah ya sendiri. Kita tak ada sebarang kad warranty, kad apa, kad tanggung jawab bagai. Itu adalah urusan sendiri dan urusan masing-masing. Apa yang paling penting
1: ya. Fikir macam kena orang terdekat ingat gayanya. Jadi penyamin ni
0: dekat ngin.
1: Dekat ya.
0: Sahabatnya.
1: Sahabat ya. Itulah ya, dalam kita berkawan ni kita bukan macam kita langit ya. Kadang-kadang bukan semua orang menganggap kita kawan ya. Bila macam kita lah kita duduk mungkin kerja satu tempat. Tapi bukan semua itu kawan kita.
0: Betul. Kita orang kabar tu pengen mungkin rambut sama gelap kan. Rambut sama hitam. Hati beza-beza.
1: Kadang-kadang dia putih sekena sebab dia berubah.
0: Betul. Siapa berubah kan?
1: Ataupun dia colour rambut dia.
0: Colour oran agaknya.
1: Colour oran pirang sekena.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi kan kita berhibur dulu lagi kan. Topik kita serius ni. Mungkin ramai rakan-rakan tak berani nak komen kot. Komen cuma tak berani gitu aja. Tapi kita langgar aja. Jadi jom kita layan terlebih dulu. Oh, ada yang lain ya. Dialek temuan teh. Miralis menghibur kajian semua.
1: Namoy.
0: Kajua asyik.

0: Itu dia Losh Takdir. Betul ya maksudnya. Losh, Losh ke apa?
1: Ha?
0: Losh.
1: Loj.
0: Loj. Loj takdir. Maksudnya tiada takdir, betul.
1: Sudah takdir.
0: Sudah takdir. Ha. Oh, ramai pula yang berpantun pagi hari ni.
1: Berpantun?
0: Sebab Ma cakap tadi, Ma memang orang yang hebat pantun.
1: Oh, iya ke?
0: Jadi, belum mau sikat terus nak lawan Ma.
1: Oh.
0: Bagus, terima kasih.
1: Bagus. Okey, cuma nanya apa pantun itu? Pergi ke kedai?
0: Ni tadi, Ma cakap, anak-anak bermain yo-yo.
1: Yo-yo.
0: This is Iris in the house, yo.
1: Oh. Anak-anak main kerem.
0: Apa lepas tu?
1: Macam harem.
0: Pantun Haji. Sungguh amat berbahaya ya. Haji ka siap lah, jangan lah.
1: Boleh juga pantun asalkan bunyi.
0: Okay.
1: Itu pantun dua patah perkataan.
0: Pantun dua kerat.
1: Dua kerat je. Payah
0: pantun dua kerat.
1: Dia Haji mudah pantas dan efisien.
0: Tapi empat sedap.
1: Empat sedap ya.
0: Empat kerat baru.
1: Empat kerat ya.
0: Rasa diri tu macam apa orang kata, berseni ya. Boleh berkarya. Jadi apa ni? Kenapa?
1: Empat apa?
0: Empat apa? Rasa macam Haji ada benda nak cakap tu. Rasa sebab mata Haji tu menggambarkan sesuanting.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuanting.
1: Tak, kadang-kadang mata boleh menipu kan.
0: Dengan pandangan mata. Kadang manusia dia, boleh menipu
1: kan. Dia sebenarnya yang benar adalah daripada hati.
0: Yang benar daripada hati. Betul. Tapi susah ni nak tengok hati.
1: Itulah benarnya. Sebab tu duduk kat dalam. Supaya kita menilai.
0: Oh, faham.
1: Belajar dan memahami.
0: Soalan kebat.
1: Kebat kan.
0: Kemahiran berfikir. Aras tinggi.
1: Aras tinggi.
0: Okey kan, sebelum tu kan, sekarang ni 9.33 minit pagi.
1: Apa dia tu?
0: Mana kongsi sikit lah berkaitan dengan cuaca kita pagi hari kan.
1: Hujan lebat.
0: Mano hujan lebat. Hak mano ribut petir. Hak mano desambar petir. Jadi ini ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Dan dikeluarkan pada pukul 8.50 pagi tadi. Dan sah sampai ke pukul 12.30 hari kelak lah. Dan untuk sekarang ni, yang kawasan ribut petir dengan hujan lebat, kawasan Perlis kan, hujung Malaysia. Lepas tu dekat Kedah pun sambung kan, iaitu di kawasan Bandar Baharu, Kulim, Pendang, Pokok Sena, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kuala Muda, Yan dan juga Baling. Manakala Pulau Pinang pun sambung kan, ribut petir dengan hujan lebat. Kalau ada Perak pula dekat Hulu Perak, Kerian, Selama, Larut Mantang, Manjung, Bagan Datuk, Hilir Perak, Perak Tengah dan juga Kuala Kangsar. Lepas tu Melaka pun keseluruhan Melaka hujan. Kalau dekat Johor, dekat Muar, Tangkak dengan Batu Pahat. Lepas tu dekat Sarawak, Miri dengan Limbang. Kalau ada Sabah, ada pedalaman dengan Pantai Barat. Lepas tu keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan pun sama. Angin kata rakan pendengar kita Janah, dia cakap
1: Janah
0: baru berhenti hujan dekat ni, dekat sini, dia cakap. Dekat sini tu maksudnya dekat kawasan dia lah, iaitu di Pulau Langkawi.
1: Langkawi. Wah, Langkawi Island.
0: Langkawi Island.
1: Ialah.
0: Campur bersama putih.
1: Apa kebat kan?
0: Kemarin aras tinggi. Betul. Okey, Ngen.
1: Ya.
0: Nak berhebor dulu ya.
1: Yang lagu apa, Ngen?
0: SBK band.
1: SBK.
0: Ye ho i je maha. Betul ke apa?
1: Dan macam bunyi kan tu.
0: Maha lah kan. Ye ho i je maha. Betul lah agaknya.
1: Ye hoi.
0: Ye hoi. Oh.
1: Ye.
0: Ye.
1: Ye
0: hoi.
1: Haji Maha.
0: Haji Maha.
1: Ya.
0: SBK band.
1: Ya.
0: Gasak wah Haji. Entam wah. Entam saja.
1: Okey, jom kita dengarkan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: Tu dia ingat powder roti canai. Ah. Eh, kenal nampak powder tu ingat?
1: Powder? Ha, ha, powder patah dalam.
0: Dia ini lagu untuk dia. Sama buat Najih kah?
1: Taklah, bukan. Bukan lah. Lagu tu kita, yelah sebab pagi-pagi kan roti canai ni kan.
0: Roti canai.
1: Salah satu juga yang
0: sarapan,
1: kita,
0: sarapan.
1: Yang kita suka juga ya. Kalau mamak minta sangat. Jadi kalau tapi kalau dia muat cekah atau terjalan dengan masak masuk.
0: Betul-betul dekat kafe kan?
1: Kafe kan, sedap betul. Kan dia nipis kan, dia tebal-tebal sangat.
0: Jadi rangu. Dia tak muat. Kalau tebal nanti kita muat.
1: Muat gigit macam gigit tepung kan.
0: Baik kita makan lempeng tepung.
1: Lempeng pakai lempeng kan. Dia lempeng dengan roti canai tu yang benda dua berbeza lah. Kadang pandai buat kan. Tapi roti canai kalau celup dengan kuah kari kambing dah punya.
0: Tadi dia cakap kuah kari kaki ayam.
1: Oh, kaki ayam ya. Boleh juga kaki
0: tapi
1: ayam.
0: Tapi kalau mama kurang sikit kuah kari. Ha. Kalau mama lebih
1: dal,
0: dal campur sambal nasi lemak.
1: Oh. Itu boleh juga tu.
0: Dia jadi macam manis-manis. Macam mana nak cakap, entah manis-manis apa, entah rasa
1: manis-manis pedas.
0: Manis-manis pedas.
1: Tapi memang roti canai antara satu juga yang favorite lah.
0: Betul?
1: Kita semua ya, kita semua
0: pagi-pagi pula memang dengan Milo Ais. Memang sur.
1: Berminyak ya,
0: memang orang khabar, orang temeluh khabar berleming bibi. Kata orang temeluh lah.
1: Yelah sebab lama duduk kat temeluh kan. Selalu makan roti canai tu. Tapi roti canai memang sedap kan.
0: Oh betul ni. Kalau roti canai, kalau kat temeluh roti canai sedap ni.
1: Sedap ya. Roti canai si cekari
0: kan. Iya.
1: Macam lagu ya.
0: Memang sedap.
1: Selamat menikmati bagi kawan kita.
0: Ada lah lagu ya? Senario lagu roti canai ni belum mau buat.
1: Betul lah tu.
0: Betul. Jadi ingat kita ke orang khabar tu, kita ke
1: mana pula tu?
0: Bukan.
1: Berpindah-pindah.
0: Rakan-rakan kita kan ada komen tadi. Kita tak baca habis lagi.
1: Tak baca lagi.
0: Berkaitan dengan topik. Berani topik ke kita, jadi betul. Penjamin.
1: Penjamin ya, betul-betul.
0: Jadi ini dia. Kata Guy Pyros. Kata dia Guy Pyros ni tak sanggup nak jadi ni penjamin.
1: Penjamin
0: orang tak bayar, kita yang kena bayar balik pinjaman tu. Macam yang kita cakap tadi lah. Kalau landline pula dia cakap tak. Tapi takat nak pinjam 100 tu selalu kata dia.
1: Selalu ya. Baik member. Itu member punya 100 member bagi. Okey tu.
0: Okey tu.
1: Bukan dapat senang dapat member situ. Tapi jangan lupa bayar balik.
0: Baru mana cakap tadi. Lupa bayar.
1: Jangan sampai balik ya. Walaupun dia kata pinjam tu olor-olor lah. Kalau dia bagi kita jam belanja ni, esok rusak kita belanja pula.
0: Betul. Bukan sebenarnya kan, kalau mah lah ya, bukan setakat jadi penjamin mah ngak. Kalau mah hutang orang RM10 pun
1: ayah bayar ya.
0: Esok emang rasa nak bayar terus lah.
1: Bayar ya.
0: Kalau ada duit mah bayar terus.
1: Mana aja
0: kita limpap duit lah.
1: Kalau apa ni, kebat tadi memang aja aras tinggi berfikir.
0: Betul tinggi lah. Kalau mah ni, kalau mah hutang orang lagi ngin. Kalau dulu kan mah selalu empat cukup duit kan. Pinjam orang ama buat kan dekat telefon kita kan ada note kan. Ama tulis note
1: aja kira ya.
0: Yang mah hutang dengan yang mah bagi pinjam ama mah buat nota. Jadi
1: berapa ikut bilis kah dia?
0: Jadi nanti gaji mah bayar terus. Bila gaji mah bayar terus, bukan apa ngan, sebab orang khabar tu kepercayaan tu sangatlah penting. Benda lain boleh dibawa bincang lagi. Tapi kepercayaan tu, kalau orang dah tak percaya dekat kita, lain kali orang kita nak pinjam orang nampak bagi nangis. Sebab tu kalau boleh kita pinjam bulan ni, bulan kita cakap bulan depan gaji kita bayar, bayar terus.
1: Betul.
0: Nanti bulan depan nak pinjam lagi boleh dah. Boleh lagi.
1: Kau kata dia tu punya kesal.
0: Dia mesti bayar.
1: Dia mesti bayar ni orang. Ini yang dah pinjam buat tak kenal waktu. Buat tak kenal waktu pelik. Ini tak macam bersalah ke?
0: Kadang-kadang tungguin sampai kita balik kena jadi pengemis.
1: Itulah ia yang peliknya tu.
0: Ada 100 tak dia, duit pinjam hari tu macam tu.
1: Situasi kan? Yang pelik, dia meminjam, kita bagi pinjam. Bila kita minta balik dia marah.
0: Itu masalahnya.
1: Jadi macam mana jadi gitu?
0: Macam mana?
1: Padahal dia yang meminta. Okey, pinjam ingat 100. Esok usah bayar lah. Tapi dah sebulan pak bayar. Jadi kita tanya ingat mana pak bayar lagi ke? Marah pula dia. Sampah mak ada duit lagi ke? Masa minyam pak marah. Ini kelakuan orang yang pak bertanggungjawab ni. Jangan beri pak kata sekali kita bagi sekali cuba ya. Kalau orang macam ni, sekali kita bagi, jangan bagi lagi.
0: Lain kali kalau dia nak pinjam, Haji marah balik. Wah, Haji mana minta duit hari tu, Haji marah mah ya. Kali kah bagi mah marah Haji. Fika matinyu aja kelak. Jadinya orang macam kah?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh ya. Dia
0: sebaiknya kalau dia nak bayar hutang, bawa ni sarung tinju tu pergi tinju aja muka dia tu.
1: Jadi apa ni yang paling penting bagi kawan kita, bila kita meminjam kita harus pulang balik.
0: Betul.
1: Daripada walaupun kita meminjam sebatang pen sekalipun.
0: Betul ngan. Kadang kan sampai bergaduh ngan sama-sama kawan disebabkan benda-benda macam ni lah. Nah, kita dah bagi pinjam tapi kawan kita, bila kita minta balik kawan enggak bagi kan dah kita dah bergaduh.
1: Dia kata mana duit ni? Mana duit? Padahal baru semalam dekat TikTok
0: pergi dating kan.
1: Pergi dating minum lepak, air. Oh bukan main jenama tiga tingkat airnya.
0: Lepak pula dekat restoran Western.
1: Bukan main makan chicken chop NM lagi tu. Tapi esok kalau kata minta duit mana?
0: Duit pada.
1: Tunggu lagi.
0: Oh betul.
1: Akhirnya sudah senyum sepi ya.
0: Jadi jangan. Ya rakan-rakan pendengar dekat TikTok Asyik ni, jangan minta pinjam dekat Iris ya. Ramai pula yang minta pinjam 100 ni. Mentang-mentang Iris buat nota. Ni mau nak pinjam 100 angin.
1: Pinjam
0: aja. Jangan. Jadi jom kita beribu dulu kelab banyak nak pinjam. Jadi jom ini dia jodoh kita. Lagu dalam dialek temuan daripada Asim Bara.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang nak cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Engen.
1: Ya.
0: Daripada Cikot. Cikot.
1: Cikot bersama dengan kita. Ya, Mak Iga. Hei, Cikot.
0: Oh, Mak Iga.
1: Moga engkit terhibur. Pegelap deh. Ya.
0: Pegelap deh.
1: Teman ni, dengan abang macho kita.
0: Abang macho kita.
1: Bang Yish.
0: Dengan abang incem kita.
1: Bang Ji. Yang tersadu di Sentero. Semananjung.
0: Bang AZ.
1: Bang AZ. Ya. Yang tak berapa macho.
0: Dari sekarang 10.13 minit pagi kita dah pun memasuki jam yang ketiga sebenarnya. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi mendengarkan Asy FM. Walau Demano berada sekalipun ia tetap Demano lagi mendengar Asy FM.
1: Jangan alih putar-putar. Jangan.
0: Betul,
1: ya.
0: Siap wah.
1: Kekal di Sikadas ya.
0: Berapa ni?
1: Kekal di Sikadas.
0: Kekal di Sikadas. Siap wah. Emo kalau emo kelain kelak wah. Tipak semuanya.
1: Siap dipicit lain. Okey, kita 10.14 minit pagi.
0: Betul.
1: Masih lagi kita bersama ya. Memu berdua untuk pagi kah.
0: Betul.
1: Menemankan kawan-kawan kita ya. Sembang pagi kita. Moga kita penuh keceriaan, kegembiraan ya. Selalu cukup rezekinya.
0: Betul. Di samping keluarga tersayang. Orang-orang tersayang. Itu adalah satu nikmat yang luar biasa lah. Yang mana kena cari rezeki pagi ni, pergilah cari rezeki untuk keluarga masing-masing.
1: Nikmat keluarga tu nak cuti minggu depan ni.
0: Siapa?
1: Haji ya.
0: Lusak-lusak.
1: Ya betul. Sebabnya ambil lah masa kerja-kerja juga. Tapi betul, masa kita bersama keluarga itu yang pertama sebenarnya.
0: Sebab tu kan ada je yang ajak kan. Jom esok jomlah main bola dekat Serdang. Tak nak lah. Dahlah kok jarang balik Serok.
1: Jarang ya?
0: Jarang. Sebulan sekali.
1: Okey lah, sebulan sekali.
0: Ya, kira jarang lah tu. Sepatutnya hari-hari.
1: Hari-hari ya.
0: Nampak lah maksudnya. Kalau boleh tu sebulan sekali tu kira jarang dah. Jadi kalau balik tu nak ingatkan, nak luang waktu lah bersama dengan family-family, orang-orang tersayang.
1: Ya, betul-betul.
0: Memandangkan kita kerja
1: baliklah
0: jauh
1: sebab, kan. Baliklah sebab kita, kita ada orang tua memang kita ya. Baliklah.
0: Betul tu.
1: Lagi dia mau ada ya.
0: Lagi satu ingat nak bercuti ingat.
1: Cuti. Gimana ingat nak bercuti gimana?
0: Pergi guna ledang je.
1: Lama member nak punya guna ledang lah. Jangan kan. Itu kat situ masa berjumpa tu apa penari topeng apa puteri gunung ledang.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ada sejarah yang rupanya.
0: Oh, memang ada.
1: Jadinya bila topeng dia mau ada dalam suku Mahmeri kan. Dia kata topeng topeng apa? Dia kata ini seorang ni adalah topeng puteri gunung ledang. Macam pula macam nak berikan saja gitu. Jadi di alam dia semua dulu dia kata puteri gunung ledang turun di Pulau Keri ni kan dia suka apa makanan laut tu kerang apa semua. Okay. Sebab itulah dalam Mahmeri tu dia ada muyang naning, dabos, dabos. Nah, gitulah ya. Ada muyang pongkol dan juga puteri gunung ledang lah ya. Rupanya baru kita tahu. Bila bersambung dia maksudnya, baru paham. Macam mana?
0: Tapi ingat sebenarnya Gunung Ledang sendiri ada
1: cerita,
0: ada
1: kan?
0: Cerita dia.
1: Mampu lagi sekali ingat?
0: Aje sekali.
1: Pak Penyat tahun.
0: Aje Pak Penyat.
1: Mak Penyat sampai atas sekali Mak Penyat. Yang gembira sampai atas tu satu ayat berusai, satu dari best. Pas tu satu lagi mendapat dengung apa yang alam monyet, bukan monyet tu apa yang ungkak tu.
0: Oh,
1: ungkak yang asyamang, yang tangan panjang bukan? Dia pada lari. Dia hitam tu kan?
0: Sebab orang pak kacau.
1: Pak kacau dia tengung kita. Kita mana nak jumpa ni sekarang payah dah. Betul,
0: susah. Nak pergi zoo baru jumpa.
1: Nak pergi zoo.
0: Habis. Tapi yang zoo dah sampai dah sebab dia kena kurung kan.
1: Itu pak leceh. Dia macam geng air dalam kolam. Apa kerja dalam kolam. Yeah.
0: Kan? Pada usaha kan. Pada usaha kolam memang dah ada ikan.
1: Kita nak pergi yang tempat yang
0: natural. Ya betul. Baru kan? Kita feel kan?
1: Jadi
0: kan. Ma untuk Gunung Ledang ma dah dua kali dah ma rasa. Tapi tak pernah lagi naik sampai atas. Dah selalu
1: ya?
0: Bawa budak-budak.
1: Kat bawah lah.
0: Tengah-tengah.
1: Sekali naik atas kan.
0: Tak boleh lah.
1: Sebab mak
0: pergi Ahad ni ada budak kecil.
1: Budak kecil.
0: Ada si kicik tu.
1: Si kecil boleh dengan.
0: Biar dia lah.
1: Bawah je. Biar dulu. Tunggu dia dah besar nanti.
0: Ya, baru banyak dengan dia.
1: Tapi anak dia puteri.
0: Puteri.
1: Kalau puteri nanti boleh buat banyak tinggi sangat.
0: Tak marisau. Nanti puteri Gunung Ledang nak kahwin dengan dia.
1: Jangan kan.
0: Tengok bapak lah.
1: Okey lah tu bersedara aje.
0: Bersedara dengan puteri Gunung Ledang. Puteri dua asik. Baju sero.
1: Okey, 10.17 pagi masa kita teman-teman ya, kawan-kawan juga itu kisah kawan kita bercuti, sama bercuti, berkawan kita bercuti. Yang bekerja sama bekerja lah ya. Cuti itu best, tapi jangan lupa tanggungjawab kita juga di tempat kerja. Macam kami ni belum cuti lagi ni.
0: Belum cuti lagi.
1: Nah, harap lepas akhir cuti kamu lah cuti lah ya.
0: Boleh.
1: Nak berehat-rehat juga, nak golek-golek.
0: Tapi
1: kadang-kadang balik kampung pak berehat pun pergi nebas lah, pergi
0: nyampul
1: lah.
0: Siap.
1: Gi ngai ya.
0: Balik mana? Sebertak. Kalau Sebertak aja kena pergi ni Bukit Bertangga tu.
1: Bukit Bertangga. Dah pergi kan?
0: Oh, dah pergi juga.
1: Dah pergi.
0: Aje masuk Utara Song lah.
1: Memang dia buat jelajah tu.
0: Pergi harimau berjemur kan?
1: Oi, harimau berjemur. Dah pergi dah.
0: Oh, dah pernah juga.
1: Dah, harimau berjemur yang kat Rompin tu kan? Kat Pemuda Azam kat kedai dalam tu kan? Dah pergi kan? Mak berjemur dengan oleh sebelah.
0: Boh aje. Guru dah risau kan dah.
1: Tapi mana sampai kan? Mana sampai dia dia macam tempat dia lawa, memang lawa.
0: Memang lawa.
1: Jarang orang pergi, jauh dalam memang pernah pergi lah.
0: Dia bukan sebab macam mana nak cakap ya? Sebab dia bukan tempat pelancongan.
1: Bukan.
0: Jadi yang tahu aja tahu.
1: Yang tahu. Mak pergi sebelum nyampai kan?
0: Aje pergi dengan siapa kan?
1: Mak berenang dengan oleh.
0: Dengan siapa aje pergi?
1: Ha?
0: Aje pergi dengan siapa?
1: Adalah kenangannya. Dia buat lagu biarlah rahsia.
0: Sama.
1: Haji Ebab perangai ke?
0: Empat
1: ya.
0: Adalah kenangan. No,
1: Haji baik. Haji baik. Baik ya. Walaupun jatuh dari busikai kan. Haji jatuh dari motor. Golek katanya.
0: Busikai. Oh. Reward.
1: Okey, dengan lagu sabarnya tu.
0: Kenangan biarlah kenangan.
1: Asra Ben ya.
0: Tonoi tu kenapa?
1: Ha?
0: Tonoi.
1: Mana kumpulan dia?
0: Tonoi maksudnya?
1: Tonoi kenapa?
0: Pakaji lagi.
1: Pakaji? Haji ni. Sekarang juga saya pengok. Tok, kenapa Tonoi ada?
0: Tonoi itu tolak angin.
1: Tolak ya?
0: Tolak. Ada mak kaji.
1: Kaji ya? Yalah, saya duduk sebelah. Kalau Pak faham juga, masih ikut lebih ni.
0: Mak pernah lah Tonoi itu tolak ke apa. Tapi kalau Tono itu tolak. Tonoi pernah.
1: Tono? Lain bunyinya?
0: Entahlah.
1: Ikutlah. Mungkin Tonoi nyongkur kot.
0: Betul lah, Pak. Tonoi itu nolak.
1: Haji kan?
0: Ikut. Suka mah kan, mah temuan
1: kan. Nak kena pokok kan, kalau konti. Akhirnya mana, Mai?
0: Sehem.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Itu dia Sewang Satu Malaysia. Lagu dalam dialek Semai daripada PB Band.
1: PB ya?
0: Apa maksud tu?
1: Ha?
0: Poli Bantuan?
1: Mungkin.
0: Bukan. Adalah tu maksud dia.
1: Tanya Wiki.
0: Wiki
1: dia,
0: tahu.
1: Dia lebih berapa kelaman.
0: Dia kan orang yang Semai. Mungkin lah. Kalau orang teman khabar, apa?
1: Apa nak? Ada yang cakap apa ni Zizi esok 14 kenduri anak mama batin.
0: Ya. Yeah.
1: 14. Aduh. Ada dia gambar dia ada WhatsApp lupa pula. Aduh, hantu sibuk. Tak sebenarnya ikut kan nak, memang dia, memang nak pergi tapi masalah esok konti pagi.
0: Kerja dia kena kerja.
1: Art pun konti.
0: Ya, Omar kena fahamlah dia.
1: Tak dapat pergilah macam ni. Mamo Johari,
0: Mamo
1: tak bawa sangat Mamak Batin. Mamak Batin ni.
0: Mamak Batin. Jemput kam Mamak Batin.
1: Kalau Iris boleh
0: ke Mamak Batin? Cuti Mamak Batin.
1: Dia cuti.
0: Tapi kan nak sediakan hosti.
1: Oh, Haji minta almost sikit.
0: Dengar-dengar ingin, apa kongsian jugalah.
1: Kongsian.
0: Untuk esok, kita ada piala pusingan yang beradat batin kampung orang asli Bukit Serdang.
1: Ya, Rompin, Pahang. Dengan Mama Edi semalam, dia kongsinya.
0: Esok, nge.
1: Esok, ya? Haji main-main?
0: Empat. Kan Mak dah cakap tadi. Mak cakap tadi Mak nak luangkan dengan family. Jadi Mak
1: mana tahu tiba-tiba esok berlari tengok kat sana. Gede-gede.
0: Nanti masam ke bini Mak. Cakap tak nak main bola.
1: Tiba-tiba kali nampak-nampak kakak suar dia berlari berkejaran. Dia cakap hai dia ni.
0: Jadi yang mana berdekatan esok bolehlah datang ya ke kampung orang asli Bukit Serdang dan kita dimaklumkan ada 23 pasukan.
1: Apa dia?
0: 23 pasukan kan yang daripada Rompin, manakala satu pasukan jemputan daripada daerah Pekan. Yang membabitkan kesemuanya adalah 20 buah kampung orang asli.
1: Dia kalau Pekan semalam dia kata runcang.
0: Runcang ada.
1: Dia jemputan lah runcang dijemput ya.
0: Yang lain tu semua boleh dikatakan Rompin lah.
1: Rompin.
0: Antaranya ada Serok United. Daripada Bukit Serok.
1: Ai.
0: Apa tu ada GBOA FC, gabungan belia orang asli FC daripada RPS Kedai.
1: Kedai ada juga ya.
0: Ada kita dipahamkan ada dua kan pasukan veteran kan. Veteran pun join kan. Walaupun umur dah 40-50 serius masih lagi aktif. Antaranya kita ada Serdang ni mana ya? Serdang veteran dengan Serok veteran P apa ni? Serok VPFC. Sungguh-sungguh aktif.
1: Apa dia namanya Serok FC?
0: Serok VP.
1: VP.
0: Veteran pandai agaknya.
1: Aji, panah. Nak pukul belak serok nanti.
0: Okey, itu saja.

0: ya.
1: Dan orang khabar tahu pukul berapa? 11 suku kan?
0: Ya,
1: 11.15 minit pagi. Buat rakan-rakan pendengar, mano nak dengarkan temu bual special bersama dengan Jabatan Alam Sekitar. Tentang berita semasa ke IPU semasa, hak mana tempat sihat, hak mana tempat sihat, nanti akan pukul 11.15 pagi kelak, okey. Yang paling penting nak jalan-jalan pakai pelitup muka ataupun mask. Jadi jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan
0: siapa?
1: Iska. Ya, lagunya
0: Iska ke Icha?
1: Tok Galeu.
0: Tok Galiu. Tok Gak Liu.
1: Oh, Tok Gak Liu.
0: Yeah.
1: Selamat ni masalah sebut.
0: Salah. Ai bunyi macam dekat
1: Siam.
0: Bukan.
1: Semai
0: dia,
1: Siam.
0: Dia bukan kat Malaysia bunyinya.
1: Siam lah tu Siam Thailand, lah. Thailand. Tok Gak Liu. Tok Gak Liu. Apa maksud dia tu?
0: Ha? Vicky. Belum selamat kan? Tok Vicky kan?
1: Belum
0: selamat lah. Maksud dia. Maksudnya ada ada lagi lah peluang tu.
1: Oh, aje nahu ya.
0: Ha? Ai, mana dapat tahunya?
1: Marah saja kena tukar lah dialek untuk ni nanti interview nanti.
0: Hey, nyek le mau mai.
1: Eng to pani samai.
0: Atu boleh.
1: Okey, jom kita berhibur bersama dengan apa? Icha.
0: Icha lah jangan.
1: Tulis lah Icha, jangan ada S tu.
0: Alah, biasa nak sweet sikit.
1: Alamak, tengok Iris.

0: Itu dia hiburan pagi kita melalui Man Merikepi CY2 dengan lagunya Moi Hemba Bermaksud. Lagu dalam dialek Mah Meri.
1: Bersama kita, ya.
0: Sekali Mah dengar macam gendai, oh gendai. Tapi bukan.
1: Ada?
0: Lagu lain rupanya.
1: Lain, ya. Selamat pagi pada warih-warih kita, ya.
0: Macam negeri
1: sembilan. Warih-warih, ya.
0: Warih-warih tu macam negeri sembilan.
1: Selamat cincum.
0: Oh, yang tu betul lah.
1: Selamat lebih sebahagian
0: cincop
1: member kita.
0: Selamat cincop.
1: Cam yang tu.
0: Cincom
1: aja ni tu dekat makan dekat tengah hari ni. Bunyi makanan yang sebut bunyi dah.
0: Cincop.
1: Aja ni. Macam-macam
0: Aduh, dia makin tengah hari ni terasa macam
1: terasa,
0: semua
1: ya?
0: Macam mai ni pun nama macam pak ayam ngin.
1: Itu bahaya. Nah, sekarang gigit kena gigit komputer ke?
0: Siap, jangan. Okey, kan, sekarang ni 10.48 okay. minit pagi dan sebentar saja lagi tepat pukul 11 pagi. Kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara.
1: Yang bakal disampaikan oleh saudara
0: Iris in the house, yo. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak berhibur terlebih dahulu. Sebab kejap lagi baru kita nak bagi laluan. Dan ini dia Mohlah Dahulu, lagu ya? Dalam dialek temuan. Ini dia Melan Diraya.
1: Melan Diraya. Nak ke mana aja deh?
0: Nak merayau.
1: Merayau, ya. Jati kelah.
0: Boleh.
1: Boleh, ya.

0: Ya, itu dia satu lagu ya daripada Jabatan Alam Sekitar ya. Dikatakan dinyanyikan oleh saudara ya ataupun saudara Satun Mentor dan juga saudara Alif Mentor katanya. Dan liriknya ditulis sendiri oleh pengarah Jabatan Alam Sekitar iaitu Puan Sharifah Zakiah Binti Said Sahab ya. Okey puan dapat ada di depan kami ya. Rasa dah pasti kami menanti puan dan terima kasih sebenarnya kerana puan orang kata dapat meluangkan masa ya hadir di Kaunti Aisyah FM. Kami menanti sebenarnya ya, dan saya rasa kali pertama saya sendiri sebagai bertugas di sini dapat orang kata bertemu ramah dengan daripada Jabatan Alam Sekitar sendiri ya. Dan selamat datang puan.
1: Okey. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan ni kepada pihak Aisyah FM yang telah sudi untuk menjemput saya lah ke sini.
0: Itu dia. Baik, itu dia. Jadi pada pendengar-pendengar kita dan amnya kita semualah ya, rakyat Malaysia, sudah pastinya kita hari ini ya orang kata kita nak tahu semuanya ialah utama tentang jerbu kita, tapi itu nanti pada anda ya, yang orang kata ini yang sah ya, yang sahih. Jadi bukan lagi orang kata melalui media sosial ya, banyak cerita yang tidak sahih. Okey puan, jadi tanpa melengahkan masa puan, mungkin puan boleh perkenalkan diri dan juga orang kata peranan puan lah di Jabatan Alam Sekitar sebenarnya.
1: Okey, saya Sharifah Zakiah binti Syed Sahab. Saya sekarang ni bertugas di JAS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya sebenarnya baru je melapor diri di JAS Wilayah pada Ogos. Sebelum ni saya banyak berkhidmat di JAS-JAS negeri lah. Sebelum ni saya di Kedah, Penang, Negeri Sembilan.
0: Kali terakhir Johor. sebelum pindah sini pun di mana sebelum?
1: Di Kedah.
0: Di Kedah berapa lama tu?
1: Dalam 3 tahun.
0: 3 tahun. Itu dia berada di Kedah ya, dan kemudian di Kuala Lumpur baru lagi.
1: Baru lagi.
0: Tahun ni mana?
1: Baru je lebih kurang sebulan lah macam
0: sebulan.
1: Tu.
0: Baru
1: je. Bulan Ogos.
0: Selamat datang puan di Kemanti Kuala Lumpur. Okey puan, itu dah jadi pada mendengar kita dapat perkenalan. Jadi puan ya, kita kami lah selalu mendengar ya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar kan. Tapi kami sebenarnya secara detailnya kami apa tugas dia ya, apa cerita dia ni pun Jabatan Alam Sekitar ni. Jadi puan ya, apakah fungsi utama Jabatan Alam Sekitar dan memandangkan cuaca sekarang jerbu ya, panas ya, itu pun satu juga boleh pun kongsikan macam mana sebenarnya ya JAS ini pantau keadaan udara kita setiap hari sebenarnya. Ada ke apa benda yang dipantau macam mana?
1: Okey. Silakan puan. Okey, terlebih dahulu saya bagi sedikit background lah tentang Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ini merupakan salah satu agensi persekutuan yang berada di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okay. Dan kami secara umumnya kami bertanggungjawab lah untuk memantau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran dan penguasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga peraturan-peraturan yang lain lah, dan memantau bahagian 4 perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar laut, Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1994. Jadi mungkin ramai yang dah dengar lah pasal JAS ni kan. Terutama masa jerebu ni memang selalulah keluar kan. Jadi bidang tugas kami ni merangkumi apa yang ada di keliling kita. Contohnya udara, air sungai, ekosistem marin, air tanah, buangan berbahaya dan projek-projek pembangunan yang memberikan kesan kepada alam sekeliling ya, dan juga asap kenderaan dan juga bunyi bising. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni memang sering isu jerbu tu dibangkitkan, dan JAS pun bertanggungjawab lah membuat pemantauan stesen kualiti udara di seluruh negara di bawah Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan. Di mana kita ada program pengawasan kualiti alam sekitar ataupun kita panggil ringkasnya EQMP. Di mana kita ada 65 buah stesen automatik di seluruh Malaysia. Termasuk di Batu Muda dan Ceras ya, yang memantau kawasan Kuala Lumpur. Okey. Dan stesen ni berfungsi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, secara automatik sepenuhnya untuk merekodkan bacaan udara yang dikenali sebagai indeks pencemaran udara ataupun ringkasnya orang panggil IPU lah. Kalau bahasa kalau Englishnya orang panggil API kan. Okey, Air Pollution Index. Dan orang awam boleh menyemak sumber bacaan nyata ataupun real time ya, yang dikemaskini setiap jam melalui sistem Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS di portal rasmi JAS, ataupun boleh muat turun di telefon lah. Ya, kita ada aplikasi MyJAS EQMS. Okay. So kalau dia nak semak tu senang sangatlah, buka aja kita boleh tahulah.
0: Buka saja.
1: Ya. Nanti dia nampaklah bacaan di stesen mana, negeri mana kan.
0: Melalui aplikasi pintar MyJAS.
1: Yes.
0: EQMS. Bermaknanya mudah ya.
1: Ya, mudah. Tapi bila kita tengok pula bacaan tu ada 100 lah. Sekarang kebanyakan semua tinggi-tinggi sekarang kan, dah hampir mencecah 200. Jadi macam mana kita nak faham pula kan, apa yang dimaksudkan dengan bacaan IPU tu. Tapi simple je. Kalau dia rendah tu maksudnya 0 hingga 50, memang kualiti udara kita baik lah, sehat.
0: Sehat lagi ya.
1: 51 hingga 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 menunjukkan tak sihat. Okey. Jika lebih daripada 300, keadaannya adalah berbahaya dan berisiko kepada kesihatan kita. Dan semua garis panduan ni dan juga nasihat kesihatan, kita boleh rujuk dia berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi banyaklah pengguna-pengguna yang boleh yang apa orang kata akan menggunakan bacaan IPU tu. Contohnya Kementerian Kesihatan sendiri ataupun Kementerian Pendidikan. Sebab bila budak-budak sekolah ni mereka pun sensitif kan. Jadi bila bacaan terlalu tinggi, mungkin sekolah pun perlu ditutup.
0: Itu arahan daripada ya Kementerian Kesihatan lah ya. Kementerian Pendidikan ni untuk Kementerian Pendidikan ni untuk sekolah kan. Okey. Baik, puan, waktu cuaca macam ni ramai yang suka bakar sampah atau kebun. Apa komen Jas? Memang ada ni puan yang bakar. Saya tengok dekat sini kat KL tu
1: ada kat KL pun ada.
0: Saya tinggal kat kampung Datuk Tatah tu, kampung Datuk Tatah dekat sini dekat kami. Saya tengok elok dia bakar sampah.
1: Sebenarnya tak boleh tu kan?
0: Tak boleh ya?
1: Dia walaupun orang rasa macam benda tu minima aje, bakar depan rumah kan, apa salahnya kan. Tapi kalau dah semua orang berfikiran macam tu, memang tercemarlah udara kita kan. Ya, bertambahlah. Kita memang dah ada pencemaran daripada luar kan. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu prihatin lah. Sebab kita tahu bila kita membakar sampah tu, kita pun menyumbang kepada kualiti udara yang buruk, kualiti udara setempat. Jadi sebenarnya di bawah akta kita, pembarakan terbuka ni adalah suatu kesalahan
0: pada waktu sekarang.
1: Yes. Bukan waktu sekarang dia. Kalau tak ada cerubu pun memang tak boleh pun.
0: Tak boleh membakar.
1: Ya, memang. So ni adalah suatu kesalahan
0: pada waktu sekarang.
1: Yes. Bukan waktu sekarang dia. Kalau tak ada cerubu pun memang tak boleh pun.
0: Tak boleh membakar.
1: Ya, memang. So dia sama ada perlu di apa tu? Dikutip oleh

0: Taklah lah.
1: Mungkin dari bila kita punya peronda datang tu, mungkin dia akan tengok situasi lah. Mungkin kawasan tu tak ada perkhidmatan ke apa ke. Mungkin cara yang kita nak orang awam buat ni, dia boleh buat segregation, dia boleh buat apa, pengasingan, dia boleh simpan sampah yang boleh dikitar semula. Mungkin ada sikit sajalah kan, tapi
0: dia ada bezalah.
1: Tapi kalau waktu yang macam cerebu ni memang tak boleh lah.
0: Tak so, boleh
1: kalau,
0: ya.
1: Tak boleh. Janganlah kita menambah lagi kan sengsara rakyat Malaysia. So saya nak sebut sikit lah dia punya kesalahannya apa, dia punya denda kita boleh kenakan kompaun tidak lebih 50% daripada denda maksimum. Tapi denda maksimumnya tak melebihi 1 juta. Maksudnya maksimum yang denda apa kompaun yang kita boleh kenakan adalah 500,000. Tinggi kan? Dan denda mahkamah kalau pergi ke mahkamah lah, dia tidak kurang daripada 25,000 hingga 1 juta. Sebab kita nampak
0: membakar tu
1: tadi. Sebab kita nampak macam simple kan, tapi bila kadang-kadang pembakaran tu merebak, tak boleh dikawal. Ada kalanya dia menyebabkan kebakaran selama berhari-hari. Dan menyebabkan kerugian lah pada mungkin risiko kesihatan jalan, satu ketidakselesaan pada penduduk kat situ. And then satu lagi kerugian lah, sebab kita terpaksa, selalunya kita terpaksa minta pihak bomba tolong. Kadang-kadang kita terpaksa panggil orang lain untuk tolong. Dan memang ada kos-kosnya. Sebab itulah untuk pemakai kata buka ni sebenarnya, walaupun kita nampak benda tu macam
0: kecil lah, bakar je,
1: bakar je kan, tapi dia punya efek memang besar lah sebenarnya.
0: Betul-betul pun. Sebab saya tak suka bau plastik yang dibakar tu. Saya rasa macam sesak nafas.
1: Saya dulu pun memang pernah ada handle case yang kebakaran terbuka tu menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan. Jadi diorang terpaksa keluar daripada kawasan tempat tinggal diorang tu. Because kita memang di JAS pun kita ada peralatan lah untuk memantau kualiti udara ni kan. Selain pada stesen tu, kita ada meter-meter yang kita gunakan. Dan bila kita detect sesuatu gas yang kita rasa berbahaya pada kesihatan, kita terpaksa advise mereka untuk keluar
0: dari kawasan tu. Okey, jadi selain daripada pantau dan ambil tindakan tegas, apa sebenarnya usaha JAS untuk beri kesedaran kepada masyarakat? Macam mana JAS nak sampaikan info-info penting ni supaya pendengar kita tak ketinggalan?
1: Sebenarnya di JAS kami juga menjalankan pelbagai aktiviti kesedaran alam sekitar lah yang berterusan di kalangan masyarakat. Bukannya sekadar kempen, tetapi juga melibatkan pendidikan, penglibatan komuniti dan juga kerjasama strategik dan penggunaan media. Contohnya macam kita datang ke Asyik FM ni, kita pun nak sampaikan maklumat jugalah pada orang awam.
0: Betul.
1: Okey, so antaranya adalah program kesedaran komuniti ataupun SEPA, mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Yang ni banyaklah program-program SEPA kita setiap minggu. Saya rasa
0: setiap minggu semua
1: boleh katakan setiap negeri kita ada lah. Kadang-kadang kita ada program di sekolah, kadang-kadang ada industri yang panggil kita untuk buat ceramah dan sebagainya. Memang kita akan pergilah ke tempat-tempat yang di mana kita dijemput ni. Dan kita ada juga program Rakan Alam Sekitar ataupun RAS, di mana masyarakat boleh dilibatkan sebagai mata dan telinga lah untuk melaporkan pencemaran. Dan tujuannya adalah untuk menanam rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar, menggalakkan penyertaan aktif masyarakat dan juga mewujudkan budaya prihatin terhadap isu-isu alam sekitar.
0: Betul-betul. Itu dia salah satu ya. Okey. Dan juga kalau kita perhatikan, itu adalah salah satu benda yang baik lah sebenarnya. Supaya orang-orang tahu ya, bakar tak boleh. Bukan tak boleh, bukan memang tak boleh pun. Tak digalakkan pun.
1: Tak
0: ya.
1: Boleh. Tak boleh.
0: Okey. Dan pun juga ada juga sambutan Hari Alam Sekitar ni. HASN
1: Di untuk Jabatan Alam Sekitar lah, kita sebenarnya ada empat perayaan utama di mana yang kita sambut lah.
0: Empat perayaan.
1: Yang pertamanya adalah sambutan Hari Bumi pada bulan April. Dan kemudian kami juga ada Hari Alam Sekitar Dunia, di mana disambut di seluruh dunia lah. Dan kita pun termasuk di Malaysia pun kita menyambutnya juga pada bulan Jun. Kemudian yang kita punya sendiri adalah sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Tarikh dia sebenarnya adalah pada 21 Oktober. Tetapi pada tahun ni kita sambut di Melaka diawalkan sedikit lah kepada 21 September.
0: Oh, tu yang saya tengok di laman web tu, web kan?
1: Kita minggu depan lah kita akan sambut di Melaka.
0: Wah, di Melaka.
1: Dan saya lupa nak sebut tadi, kita ada juga satu lagi Hari Ozon.
0: Ozon.
1: Hari Ozon ni tarikh dia sama dengan

0: sambutan Hari Malaysia, iaitu 16 September lah.
1: Baru-baru ni hari tu.
0: Baru-baru ni.
1: Masih baru lagi ya. Okey, okey. Dan juga kita juga itu sambutan Hari Alam Sekitar lah ya. Kita juga ada pendidikan alam sekitar dan sekolah dan juga universiti.
0: Ya, yeah, ya. Itu dia. Kita ada program sekolah lestari, kita ada debat. Dan debat alam sekitar ni pun adalah debat yang tertua di Malaysia. So, memang kalau kita dengan pihak universiti, memang mereka menanti-nantilah debat alam sekitar ni. Dan saya difahamkan, debat alam sekitar ni pun menawarkan hadiah yang antara paling lumayan lah untuk universiti kan.
1: Saya teringin juga macam tu. Berdebat.
0: Boleh.
1: Okey. Itu dah pendidikan sekitar dan sekolah. Ada lagi selepas ini sebenarnya,
0: Puan? Kita ada kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Contohnya dengan pihak swasta, JLC, NGO dan juga universiti. Di mana kita dapat melakukan pelbagai kempen lah kesedaran secara meluas. Contohnya macam saya di Kedah dulu, kami juga buat program penanaman koral. Ni lah sebab koral ni kita tahu dia memang banyak yang musnah kan. So jadi kita, macam mana cara kita nak membantu menghidupkan semula. Jadi kita buat penanaman banyaklah di kawasan Langkawi dan ada ada sebahagian pinggir pantai Kedah pun kita ada buat.
1: Seronok pula saya rasa.
0: Ya, seronok.
1: Macam nak kerja kat jabatan ini dalam sekitar. Seronok ya.
0: Boleh. Nanti kalau alam. Ada aktiviti nanti saya akan maklumkan kepada pihak Asyik FM boleh join.
1: Sebab yalah, macam saya orang asli, memang saya sayang sangat alam.
0: Betul.
1: Dia kalau tengok pokok tu macam segar mata. Berbanding tengok bangunan. Macam tu boleh jadi gitu.
0: Dan saya rasa kita pun perlu menjaga habitat tu lah. Sebab kita tahu selain daripada haiwan, orang asli pun bergantung kepada
1: alam,
0: hutan
1: sumber
0: kan.
1: Alam, betul. Dia nak ambil kayu. Macam baru ni kita ada festival budaya kan Malaysia di Taman Jatiwangsa. Orang tanya, bang ambil kat mana kayu ni? Ambillah hutan lah. Hutan dah tak ada dah, kami kata. Kurang kan lah maksud ni kan. Jadi dia kata baru tahu selama ni daripada pokok boleh buat baju, dia kata. Itu dia. Jadi seterusnya pun apa, penggunaan media dan teknologi ni.
0: Ya, kami juga menyampaikan maklumat melalui Facebook, Instagram, YouTube, semualah. Jadi senang je kalau nak dapat maklumat. Sebenarnya macam berita pasal jerebu ni, everyday kita, setiap hari kita memang update lah di social media kita, aktiviti-aktiviti jabatan sekitar, penguasaan dan sebagainya pun memang kita kongsikan di Facebook,
1: Instagram, YouTube. Okay, Puan, kita break dulu sebentar.
0: Boleh. Man.
1: Kita nak dengarkan satu lagu daripada jabatan alam sekitar juga. Yang ini mungkin siapa penyanyinya? Penyanyinya
0: sama juga.
1: Oh, sama.
0: Saya juga yang tulis.
1: Oh, itu okay. Dia. Jom kita dengarkan lagu ini sahabat-sahabat dengan pendengar Asyik FM. Dan kita harapkan lagu itu, orang kata sedikit mungkin dalam lagu itu memberi kita kesedaran tentang pentingnya kita menjaga alam sekitar. Jom kita dengarkan lagu daripada Zatun Mentor dan juga Alif Mentor. Ini dia.

0: Iaitu ya, lagu pelajar jabatan alam sekitar ya, Suria Malaysia dan juga Suara Semesta ya. Dinyanyikan oleh Zaitun Mentor dan juga Alif Mentor.
1: Alif tu dia daripada penyanyi PDRM.
0: Oh, PDRM. Itu dia ya. Ini penulis lirik daripada Puan Syarifah Zakiah Binti Said Sahab ya. Pengarah Jabatan Alam Sekitar sendiri ya, yang kata menciptakan lirik lagu itu. Wah, Puan, maknanya ini Puan berkebolehan mencipta lagu.
1: Ya, insyaAllah boleh.
0: Okay, Puan ya. Okey, sudah tak sudah pun ya, kita dah pun bertanya, berkongsi dengan beberapa soalan kita ya. Saya ni banyak benda saya kadang keluar daripada soalan tu, sebab kami nak tahu macam pembakaran tu kan, kan? Orang kata kami kadang-kadang kami bakar kan, nampak sampah kami bakar gitu kan. Rupanya tak boleh. Okey, Puan ya, jadi kita yang soalan terakhir ini, apa ni, apakah pesanan jasmine kepada semua pendengar kita hari ini, Puan?
1: Okey, saya rasa semua pun dah merasai lah impact daripada jerebu cuaca panas ni kan. Dan saya rasa sama-samalah kita menjaga alam sekitar ni. Dan kita prihatin jugalah kepada semua yang berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak dan juga mereka yang ada penyakit lelah dan asma. Okay. Yang memang akan cepat terkesan. Saya lupa nak mention tadi, sebenarnya di Kuala Lumpur sahaja pun sehingga kini ya, untuk tahun ni kita telah menerima 451 aduan pembakaran terbuka. Dan setiap aduan tu sebenarnya kita turun untuk siasat. Dan kalau kita, since kita dah tahulah ada jerebu, kita ada zarah halus tu yang boleh masuk pernafasan kita. Jadi sama-sama kita jaga, jangan kita duduk dekat luar lama-lama.
0: Saya
1: kan
0: takut sebenarnya, Puan. Sekarang di mana kita ni macam mana, Puan? Kita dalam bahaya ke atau tidak sihat ke?
1: Saya rasa kalau kita tengok 170 lebih tadi tu, dia memang tak berapa okey lah dia punya bacaan tu. Jadi untuk kita menjaga kesihatan kita, kita elakkan berada di luar terlalu lama. Kalau kita nak nak keluar pun, kita mungkin pakai mask yang bersesuaian.
0: Perlu tak, Puan, pakai mask sekarang, buat masa sekarang? Belum ya. Kalau ikutkan ada
1: kalau boleh pakailah
0: kan? Ya, kalau di luar.
1: Tapi kalau macam you tak terlalu lama buat dia di luar, mungkin tak apa. Tapi tak sekiranya apa, kita buat dia di luar ni,
0: aktiviti luar lah, maksudnya bersukan ke kan.
1: Kalau boleh kita elakkan sekarang. Sebab ada juga yang tanya macam mana nak buat event outdoor sekarang kan, selamat ke tak. Kami tak boleh nak kata lah selamat ke tak, sebab yang ni dia kena rujuk kepada Kementerian Kesihatan. Tapi kalau kita sendiri dah boleh melihat angka tu tinggi, dia bukannya dalam situasi sihat sekarang yang kata berada kita. Jadi kalau boleh kita elakkan ataupun kita tangguhkan pada suatu masa yang lebih sesuai.
0: Yalah, kami nampak bagi-bagi tengok, ini kan tengok berkebun tak macam tak nampak kan. Tapi elok aja ada buat larian.
1: Sebab kita ni, kita bersukan sebab kita nak sihat. Jangan kita bersukan tu lepas tu kita jadi tak sihat, betul tak? Tapi bersukan, kita boleh bersukan kat dalam bangunan.
0: Boleh.
1: Kita ada gym. Kita boleh bersukan di dalam rumah kita.
0: Ada dewan.
1: Ada dewan.
0: Tak sendiri kita berlari tepi jalan.
1: Betul.
0: Kan? Baru saya dapat faham pun situasi itu. Okey, Amal pun akhir sekali dan, apa tu?
1: Dan elakkanlah membakar kan. Membakar. Buat pembakaran terbuka sebab dia di kebun ke, di keliling rumah kita ke. Dan akhir sekali saya ada satu pesanan jugalah. Sebab baru-baru ni ada kejadian scammer yang membuat penipuan perolehan kerajaan di JAS Wilayah menggunakan dokumen palsu. Jadi saya nak ingatkan jugalah pada semua pembekal-pembekal, kalau terima pesanan ni, boleh semak dulu dengan JAS Wilayah.
0: Faham. Dan juga dia ada boleh saya kata pun ada berita tidak sahih ya, yang saya baca di media sosial. Ada seseorang tu dia mengeluarkan kenyataan, dia kata yang gunung berapi yang meletup dekat Indonesia tu, dia punya partikel dia dah masuk ruang udara Malaysia katanya.
1: Kalau kalau kita tengok pada apa tu, sebab sebenarnya benda-benda ni dia boleh ada modeling lah. Ramalan ataupun modeling dibuat oleh Malaysia. Dan sekarang ni yang masuk di sini adalah daripada kebakaran hutan
0: sahaja. Bukan berpunca daripada gunung berapi. Maknanya berita tidak sahih itu. Kami pun bila tengok ini tak sahih, kami rasa ni sebabnya Jabatan Alam Sekitar ataupun maksudnya tidak ada kementerian yang mengeluarkan kenyataan
1: ni. Mereka boleh pantau lah daripada kenyataan sama ada di laman web JAS ataupun kementerian ataupun Met Malaysia untuk dapatkan berita yang sahih lah, sebab benda ni dia perlukan kajian.
0: Kajian. Tapi yang jerbu itu memang
1: adalah,
0: pasti
1: memang ada
0: dan yang kita nampak ya.
1: Dan elakkanlah ataupun kurangkan sumber lokal ni supaya kualiti udara kita boleh jadi lebih baik lah.
0: Lebih baik ya dengan keadaan ya, kita pun sebenarnya nampak dengan mata. Kita nampak kan betul kan kabur saja kan.
1: Saya ambil berkabus. Gambar kat luar tadi pun dah macam dekat luar negara dah kan.
0: Tapi kita kabus tu bukan kabus sejuk ya. Kita ni kabus orang kata boleh kata kabus berpenyakit. Okey pun. Jadi bagaimana agak pun ini ya, jangan apa ni kami nak report pun geram kadang-kadang yang bakar-bakar kami kami geram je tengoknya dia bakar.
1: Dia sebenarnya banyak benda yang boleh dilaporkan kepada JAS. Contohnya macam itu? Pembakaran terbuka, pembuangan sisa toksik ke
0: sisa kan?
1: Sisa toksik macam kalau tiba-tiba nampak tu buang hantar kan dekat tepi sungai
0: dicampaknya.
1: Ke pencampak ke kan.
0: Boleh ya.
1: Ya, pencemaran sungai ke kadang-kadang lori datang sebelah sungai nak buang apa-apa sisa kan. Jadi boleh dilaporkan segera, tapi jangan lupa ambil lah gambar kalau
0: ambil gambar boleh ya.
1: Boleh ambil gambar sebagai bukti kan. Dan laporkan kepada JAS dengan menghubungi talian bebas tol 1-800-88-2727.
0: Okey, maknanya puan ya, dia yang kalau ini nombor telefon dia talian bebas. Ada tak pun kalau yang cara mudah by WhatsApp ke ataupun boleh PM di Facebook ke?
1: Boleh.
0: Boleh juga.
1: Kita ada juga nombor telefon di setiap negeri, sebenarnya dia ada nombor telefon
0: negeri
1: aduan ya, di negeri.
0: Bermaknanya mudah untuk
1: boleh.
0: Kita rakyat Malaysia sebenarnya untuk membuat orang kata aduan sebenarnya puan ya. Selain daripada nombor, kita juga boleh terus direct di Facebook ya. Jadi kami perlu puan, sebab kami kadang-kadang kita tengok orang buang sampah, kenapa dia ni kan? Dia buat apa kan? Dia kadang-kadang ada lori kan, dia turut tepi hutan, dia tuang kan. Kita tengok macam kotak-kotak sampah macam tu kan. Jadi sekarang kita dah faham. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya ianya mudah sebenarnya kita buat ya.
1: Cuma saya nak explain sikit. Kalau macam sisa pejal ni, dia di bawah pihak, contohnya macam di bawah apa JPSPN dan satu lagi tu
0: agensi lah,
1: tu tapi sebenarnya kalau diadu kepada kami pun akan panjangkan kepada agensi yang berkaitan lah. Sebab kita government, kita kerajaan, kita tak ada wrong door policy kan. Jadi kalau apa-apa aduan yang sampai kepada kita, kita akan apa tu sampaikan juga kepada agensi
0: yang memang berkaitan
1: yang paling penting tindakan. Kita mesti ambil tindakan bila ada aduan, kita mesti ambil tindakan.
0: Betul puan. Jadi semoga orang kata negara kita Malaysia ya, orang kata dijauhkanlah ya. Orang kata ialah benda-benda yang tidak dikenal kita, terutama sekali keadaan jerbu. Saya pun risau puan, bukan apa, sebab rasa macam tak sedap ya. Nak bernafas. Tekak saya. Dia maksud ke ialah minum air semua kan puan kan. Okey, jadi salah satunya puan, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada puan sebab sudi hadir ya di konti kami Asyik FM. Dan kami mengharapkan orang-orang yang mendengar Asyik FM yang hampir ya, kira-kiraan kita 400 lebih ribu yang mendengarkan kami daripada pagi sampai malam. Kita harapkan orang kata perkongsian daripada pihak puan, daripada Jabatan Alam Sekitar ini kami rasa amat berguna. Sebab kami takut puan tengok jerbu. Betul ke kita macam mana kan? Orang tanya kat kami tak sampai, tak boleh, sebab nak tunggu yang sah betul baru boleh kami sampaikan.
1: Dan saya rasa komuniti orang asli pun memainkan peranan penting lah untuk memantau alam sekitar kita. Sebab mereka lebih dekat dengan alam sekitar sebenarnya.
0: Betul.
1: Ada di kawasan yang pinggir hutan ke apa kan.
0: Betul.
1: Kalau ada berlaku pencerobohan hutan dan sebagainya, boleh dilaporkan juga kepada JAS ataupun agensi yang berkaitan lah. Contohnya macam Jabatan Hutan kan.
0: Maknanya boleh juga kalau tiba-tiba ya, dia pergi sodoknya sungai tu. Kita kena kata kenapa dia ni kan. Jadi bolehnya kita pun amat berguna kepada kami dan menyebab masyarakat orang asli yang sudah pasti berdekatan dengan alam sekitar. Dan juga sebab itu puan, kami mengucapkan selamat hari alam sekitar ya. Alam sekitar yang bakal disambut ya pada 21 ni nanti kan. Jadi terima kasih kepada kaki tangan alam sekitar, tidak kisah anda berada di HQ bahkan di negeri, terima kasih selalu puan memantau orang kata negara kita, alam kita ya, sentiasa sihat hendaknya. Okey puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, iaitu Puan Sharifah Zakiah binti Syed Sahab, pengarah Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur, dan juga dua lagu yang kami putarkan tadi. Kami akan ingati dalam lagu itu sebenarnya membawa makna yang besar sebenarnya, Puan.
1: Boleh tengok di Facebook Jazz ataupun di YouTube ada. Sebab video tu pun memang pada saya cantik lah. Kita memaparkan alam sekitar semula jadi, dan lokasi pergambaran kita banyak, ada di Langkawi, di Gunung Jerai.
0: Di Gunung Jerai pun ada,
1: Puan? Ada. Di Yan Kedah. Maksudnya kawasan-kawasan yang masih orang kata pristine. Dia masih lagi mengekalkan apa tu? Alam sekitar yang belum tercemar lah.
0: Itu dia. Saya seronok lah. Pada rakan-rakan kita, ada lagi sikit kita masa. Saya nak beritahu, jadi kepada anda yang berminat, macam mana nak jadi kaki tangan, Puan? Sikitlah kongsi, Puan. Mungkin kaki tangan nak berkhidmat di Jabatan Alam Sekitar, macam mana tu, Puan?
1: Okey, boleh. Dia sebenarnya memohon melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
0: Okey.
1: Dia adalah jawatan kami ni, grade kategori C.
0: Okay.
1: Jadi mohon je, background dia tu adalah kita daripada yang berkaitan dengan alam sekitar, kan?
0: Jadi grade C ya.
1: Yeah.
0: Bermakna pada rakan-rakan kita ya. Jadi kalau anda ingin ya menjadi orang kata salah satu sebahagian keluarga Jabatan Alam Sekitar,
1: Okay. Even dari komuniti orang asli pun kita galakkan juga. Boleh. Oi. Saya punya staff dulu pun ada daripada komuniti orang asli.
0: Saya dah teringin sebab Puan ada sebut tadi pasal koral tadi. Dia kata boleh.
1: Tak apa, nanti kalau kita ada apa-apa program, kita boleh maklumkan. Nanti boleh saya maklumkan. Jemput secara personal.
0: Itu dia. Jemput kami, Puan, ya, di Asia FM. Kami akan orang kata jika orang kata dijemput, diberi keputusan, kami akan hadir. Okey, Puan, kita jumpa lagi di hari dan masa yang lain pada sahabat-sahabat pendengar kita. Jadi jangan kepada mana ya, kepada anda semua terus layan Aceh FM Monomoy, dan tugas saya juga Azizi, dan juga bersama dengan tugas Iris Bara Akhir sampai di Sikah. Kita jumpa lagi, emos semua, jaga diri, jaga kesihatan, jaga alam sekitar kita. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kita dengarkan lagu ini bersama dengan Michael Jackson, ni lagunya Earth Song ataupun ni lagu bumi kita. Ini dia Monomoy.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengabdian yang sememangnya perbuatan yang wajar. Kerana Allah nah sumber segala kehidupan ke dunia ini, maka kita sebagai manusia yang sentiasa bersyukur amat nah perlu mengenal akan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat tunggal iaitu Maha Esa, terangkum dalam hak sifat pengasih dan penyayang. Dengan sifat ninah menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Tanpa sifat pengasih dan penyayang Allah nin, umat manusia akan punya hidup yang purak beranak. Dengan segala kekuasaan hak, Allah SWT mentadbir dunia nin dengan penuh teliti. Tanpa kudrat dan kekuasaan Allah, bumi, matahari, bulan dan planet-planet lain akan berlanggar antara satu sama lain. Manusia akan hidup terawak-awak jika tanpa taikan graviti bumi. Maka, dah sepatutnya manusia bersyukur dengan segala pemberian dan iman Allah sebab banyak nyap terhitung oleh kita. Oleh yang itu, adalah menjadi satu dosa dan nyap terampun sekiranya kita membanding dan menyamakan Allah SWT, Tuhan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Seperti tuduhan dan anayan bahawa Allah punya eneng, Allah punya bini dan sebagainya. Sebenar-benar salah dengan tuduhan ini. Jauh sekali menyimpang dengan sifat Allah yang esa atau tunggal. Agama Islam adalah agama Allah. Dengan Islam nah manusia akan terjamin keselamatan sama ada ke dunia dan juga akhirat. Islam nah menjadi kunci kepada semua manusia untuk mendapat kebahagiaan ke dunia dan juga akhirat esok. Akhirnya, mana kita berfikir dan merenung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.
3: Mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Ashiq FM.

0: Bunga Remi dari Kumpulan Serak yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moi, nomor lari daripada yang lain. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda dan terus tiap sambat dengan kami walau di mana pun berada. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Semoga nak baik-baik, nak elok-elok untuk tengah hari ni. Okay, terima kasih rakan setugas yang memeriahkan pagi anda bersama dengan DJ Iris dan juga DJ Azizi. Dan nanti tiba lagi rangkup mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain 4 jam ke udara menemani anda. 12.14 minit tengah hari. Untuk edisi 18 September 2026, Jumaat menemani anda. Dan selepasnya penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik, yang elok-elok untuk hari ini, hari Jumaat. Juga menjamu selera untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera untuk tengah hari ini. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana sudi mengelingai kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin, lain daripada lain, dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6, dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050kHz dari Wisma Ria di Ongkos Puri, Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di saluran Astro 875, MyFreeview 706, atau bersama dengan RTM, klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat satu radio bersama Asyik FM no moin, lain daripada lain. 16 jam ke udara setiap hari dalam 4 dialek temuan Tengah Jaku dan Semai menemani anda setiap hari. Kalau pagi itu pembukaan bersama dengan DJ dalam dialek Jakun. Dan untuk tugasan yang kedua ni, teman berteman bersama dengan Nima di sini menemani anda 4 jam ke udara dalam Mahi Asyik bersama dengan suku kaum temuan. Untuk anda Mohaina terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohaina nombor lepas lain. Selamat berehat untuk rakan-rakan kita yang sedang berehat. Selamat bercuti untuk rakan-rakan kita yang sedang bercuti. Jadi apa pun dia buat, apa pun dia lakukan untuk masa ni, semoga dah dipermudahkan segala urusannya dan baik-baik aja. Dan terus bersama dengan kami untuk tengah hari ini menemani anda dalam Maihi Asyik, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Maihi Asyik.

Nabila yang baru haja bersama dengan kita. Tahun 2000 eh. Ha. Lagu ni telah dia buat. Kadang-kadang orang khabar daripada lirik lagu. Daripada muzik, ha, daripada kisah, ha, kadang-kadang tu mengusik, menyentuh jiwa kita walaupun tanpa sengaja. Sebab tu ada setengah orang yang lebih gemar untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati, menenangkan fikiran, ha, dengan mendengar lagu. Kadang-kadang sebab lagu-lagu tu kadang-kadang tu memberikan satu titik permulaan mungkin, satu semangat mungkin, satu kisah dan satu cerita dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita sendiri punya tahu kan. Baik, kita terus bersama dengan kami untuk tengah hari ini menemani anda di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor lepas lain. Dan teman-teman bersama dengan Imadis, menemani anda bersama dengan Mahi Asyik. Dan pada pukul 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan terbitan Jakim. Rancangan Fitra akan menemani anda. Dan kemudian kita bersama dengan berita dalam dalik semayakan ke udara. Dan sejurus lepas tu kita bersama dengan lagu hiburan kita bersama dengan Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30. 2.30 bersama dengan lagu-lagu tradisional orang kita dalam Khazanah sini Asyik FM. Sampai ke pukul 3 petang dan 3 petang bersama dengan berita dalam dialek temuan akan ke udara. Sejurus lepas tu kita akan berhibur sampailah tugasan Ima yang terakhir pada pukul 4 kelak. Berita pukul 1, pukul 3. Pukul 1 dan pukul 3. Okey. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mono Mole Pelayan Hiburan. Salah satu katanya yang menghilangkan stres. Betul tu, Pak Tam. Bila kita tertekan, bila jiwa kita kacau kan, salah satu inisiatif yang perlu kita, yang boleh kita buat lah untuk menenangkan, bagi orang khabar sekat sebanyak pun dapat mengurangkan ketegangan dalam hidup kita dengan mendengar muzik, mendengar lagu. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain, memani anda walau di mana pun berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam East Malaysia. Jadi tajuk minggu akal itu mengenai merdeka nam segi minda buat juga merdeka ikut Islam akal mukjok muak sikit SITN buat juga muak bahan akal bersama yang berbahagia Ustaz Rahimi akan nam kupas tembok baik lebih lanjut mengenai ingat imbas balik pejuang-pejuang manah anin sehinggalah negara merdeka insyaAllah. Jadi kita bersama-sama yang doakan semoga 6N menegara 6N yang keluar yang meja ecen insyaAllah mudah-mudahan yang keluar yang keluar bersatu padu wabah berbagai bangsa yang keluar negara itu insyaAllah. Kita akan jalan mahu sekesa minggu itu antara pelakon Abu Bo juga Yusri selepas ekcok sekesa itu akal nam nak boleh mkyok bahan minggu itu akal bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi Piramid akan nam kupas nam ugmat lebih jeruk mengenai tentang pejuang-pejuang negara buat juga pejuang-pejuang Islam mana anin jadi JM Kiyok sketsa minggu do bersama pelakon Abu buat juga Yusri JM Kiyok sketsa minggu do.
1: Assalamualaikum Abu. Lama tak jumpa, sedang cuti semester ya?
2: Waalaikumsalam Yusri. Alang-alang hantar mak tadi dapatlah hulurkan bantuan mana yang termampu.
1: Yelah.
2: Ni saya ada bawa bubur pulut hitam tau. Baru buat ni, panas lagi. Jemput makan Isteri.
1: Wah, boleh? Alhamdulillah. Pandai awak masak ya.
2: Biasa.
1: Bagus juga tu. Senang. Tak payah nak beli kat pasar malam ke. Apa yang terlintas nak makan, masak je. Kan senang.
2: Betul-betul Isteri. Saya ni pun jenis boros lah. Nanti nak kata, yelah kalau pergi pasar malam nak beli ayam madu lah kan. Tengok-tengok RM50 ni habis beli kat pasar malam itu je.
1: Yelah.
2: Padahal nak makan dengan mak je, kita orang kan berdua. Lebih baik saya buat je, masak sendiri. Kalau nak teringin nak makan apa-apa.
1: Itu nafsu kita. Nafsu ni memanglah kan, kalau tak dibendung macam-macam dia nak. Padahal kita tahu utamakan keperluan dari kehendak.
2: Itulah Yusri, kena usaha bebaskan jiwa saya ni untuk merdeka ni, merdeka dari penjajahan nafsu. Nak menahan diri dari mengikut telunjuk syaitan. Beli itu ini. Sekarang ni kita kan mudah nak bershopping tu, apa tekan beg kuning lah, lock, tahu-tahu barang sampai dalam akaun licin.
1: Sebab itulah penting untuk kita menuntut ilmu. Ilmu kewangan ke, ilmu fardu ain ke, ilmu hadis ke, mana-mana peluang untuk kita tambah ilmu, jangan lepaskan peluang. Rugi je tau. Tingkatkan ilmu pengetahuan, adikkan diri dalam bengkel-bengkel atau kelas ilmu yang ada. Tak kisahlah mana pun lokasinya. Khusus kelas online pun banyak dah sekarang ni. Barulah dapat kita merdekakan diri kita ni dari kejahilan. Ini kan bila orang tanya, memanjang kata tak tahu je.
2: Sedap ayat awak tu ya. Merdekakan diri dari kejahilan ya.
1: Ya Abu. Kalau kita berjaya merdekakan diri kita dari kejahilan dengan penuhkan ilmu Islam di dada kita ni, makanya tak adalah kita ni kalah dengan syaitan yang suka nak menjajah fikiran kita ni kan.
2: Ya betul.
1: Bila jahil tu lah yang banyak kes bunuh lah, kes culik lah, macam-macam lah jenayahnya. Tahu semua dek punca tidak tunduk pada Yang Maha Esa. Sedangkan Allah dah peringat hambanya untuk tunduk dan taat dengan bertakwa kepadanya.
2: Betul-betul saya rasa macam berborak dengan peguam syari'i. Mak awak kata awak ambil kursus syariah ya di UiTM.
1: Ke situ pula dia ni. Alhamdulillah, memang sedang belajar ni Abu.
2: Baguslah.
1: Tapi jauh lagi perjalanan nak genggam segulung ijazah ni.
2: Alhamdulillah. Itu rezeki Yusri. Orang kampung terutamanya Cik Siah tu sangatlah berbangga dengan pencapaian awak tau, yang tengah belajar syari'i ni kan. Nanti awak dah graduasi, mesti mak awak buat kenduri kesyukuran satu Malaysia yang akan datang.
1: Amboi. Overlah awak yang seluruh Malaysia pula nak datang.
2: Apa pun ni Isteri, kita kena bersyukur Isteri. ramai nak sambung belajar macam kita ni.
1: Ya, ya, ya.
2: Tapi yalah, belum rezeki kan.
1: Ya.
2: Kita ni dah masuk universiti, kena jaga tau nama baik mak ayah kita.
1: Betul.
2: Belajar elok-elok, jangan conteng arang pada muka keluarga.
1: Ya.
2: Banyak lagi lah nikmat rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Terkadang kita tak perasan.
1: Betul.
2: Nikmat sehat itu pun rezeki juga. Kawan-kawan yang baik hati macam awak ni, Yusri. Itu pun rezeki. Tidur malam yang tenang, itu pun rezeki juga. Tubuh badan yang sehat itu pun satu rezeki.
1: Betul.
2: Kena bersyukur. Janganlah rosakkan badan. Jangan isap rokok, ya. Yusri.
1: Amboi, gurau kasar nampak. Alhamdulillah. Saya tak, dah tak merokok lagi lah kan. Ada fatwa isap rokok tu haram kan. InsyaAllah semoga saya terus istiqomah untuk tidak kembali merokok. Paling penting untuk memerdekakan diri dari membazirkan duit dan sememangnya memudaratkan kesihatan diri dan keluarga kan. Abu, kalau awak nak tahu, saya mula-mula memang rasa tak kuat nak berhenti merokok tau.
2: Susah ya?
1: Ya. Yelah, dah bertahun dah biasa isap rokok kan. Tapi bila saya fikir, tak nak ke kita ni jadi hamba Allah yang sebenar, ibadur Rahman.
2: Kagumlah saya dengan semangat awak ni, Yusri. Sesuai pula dengan tema Merdeka kita tahun ni kan. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Semoga awak terus istiqamah tahu, Yusri. InsyaAllah tiap kebaikan dan semangat nak berubah jadi baik tu, ada Allah bagi pahala untuk usaha mulia dalam pada kita ini nak berusaha nak berubah.
1: InsyaAllah.
2: Merdeka dari terus melakukan kemaksiatan. Perkara atau perbuatan yang dah tentu-tentu salah ni, jom-jom kita tinggalkan aja. Contoh macam rokok tu lah. Walaupun kita tahu isap rokok ni macam kita gulung duit kertas seringgit, lepas tu kita bakar, kita sedut, hembus asap dari duit yang kita bakar tadi. Padahal kita dah tahu salah. Islam dah ajar kita larangan dari sesuatu yang memudaratkan. Kenapa kita tak nak ikut?
1: Yalah,
2: bila nak merdekakan diri dari terus melakukan kemaksiatan ataupun maksiat?
1: InsyaAllah, saya dah berhenti merokok lah, Abang.
2: Tolonglah percaya. Percaya. Aku percaya.
1: Ingat tahu. Tolong doakan saya terus beristiqamah. Malulah, godaan memang ada je.
2: Yalah.
1: Bila nampak asap berkepul-kepul tu kan, Abu. Sekali-sekala tu iman saya tergugat juga. Tapi jangan risau. Saya faham je, kemerdekaan yang sebenar adalah bukan sahaja kita ni bebas dari penjajah asing, tapi meliputi aspek tingkah laku, pemikiran dan budaya kita.
2: Yalah, betul-betul.
1: Bebas daripada sebarang bentuk penjajahan, sama ada dari segi jasmani maupun rohani. Dan insya Allah, sebagai seorang mukmin, kita memang kena ingat, kemerdekaan untuk kita adalah apabila kita tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Agung. Kenapa?
2: Kenapa?
1: Kerana Islam itu satu-satunya agama yang membebaskan manusia dari belenggu syirik, menyekutukan Allah SWT dan kufur serta amalan kurafat di zaman jahiliah.
2: Setuju dengan pandangan awak. Bahkan Rasulullah juga mempunyai sifat patriotik yang sangat tinggi, berdasarkan satu riwayat hadis. Maksudnya, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadapmu, seandainya kaumku tidak mengeluarkan ku darimu, nescaya aku tidak akan tinggal selain daripadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jika kita ikuti sejarah pada zaman pembukaan kota Mekah, kita boleh lihat banyak pengorbanan yang dah dibuat, dilakukan oleh Rasulullah semasa pembukaannya itu. Dalam masa sama, baginda berterusan berdakwah kepada masyarakat tentang Islam, walaupun banyak tentangan hebat daripada kaumnya. Hal yang sama juga dilihat pada pengorbanan pahlawan-pahlawan tanah air kita yang sanggup bergadai nyawa menentang penjajah asing. Yang macam kita tahu, Mat Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman dan lain-lain lagi dah. Banyak lagi tu.
1: Jangan sampai kita ni anak muda lupa dengan perjuangan tok nenek moyang kita ni kan.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah, kerusi meja pun dah siap susun pun ni.
2: Alhamdulillah, selesai.
1: Jom. Saya nak makan bubur pulut hitam awak buat tu. Mana?
2: Oh, nak rupanya.
1: Ingatlah.
2: Ingat tadi tak nak. Ada. Dekat ni, dekat tempat makan urus tia tu.
1: Okey.
2: Boleh je awak makan kat situ terus.
1: Baik.
2: Pergilah. saya nak tolong Hajah Lia ni susun bunga kejap.
1: Okay.
2: Majlis lagi 2 jam dah, dah nak mula. Tak sabar nak tengok pertunjukan Zapin.
1: Itu nak tengok Zapin ke nak tengok awik-awik Zapin? Okeylah. Saya nak pergi makan ni.
2: Okey, okeylah. Hey.

0: kita soroti kembali siapa pejuang-pejuang negara kita yang membawa kepada kemerdekaan ini. Siapa pejuang-pejuang itu kan? Kita pun nak tahu juga siapa yang terlibat dalam perjuangan memerdekakan tanah air kita. Antara yang kita boleh sebutkan di sini, Datuk Ong Jaafar. Itu antara orang yang dari sudut on paper mereka berjuang dengan rundingan begitu dengan Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Ahmad Bustamam. Dan kalau kita lihat dari segi perjuangan menentang penjajah para pelajar kita belajar ni sejarah ni di peringkat menengahnya, di peringkat rendahnya sudah pun diperkenalkan dengan Mak Kilau, Tok Janggut yang berada di bumi Kelantan, Datuk Bahaman juga pelawan di Pahang, begitu sampai ke Sarawak ada rentak yang berjuang melawan keluarga orang putih yang dikenali sebagai James Bro dan juga Rosli Dobby kalau di Sabah. Dan semua ni, para pejuang kita ni berjuang. Kan kita boleh imagine bagaimana yang berlaku di Palestin sekarang ni, senang perjuangan yang masih lagi diteruskan mungkin oleh pihak Hamas. Bagaimana nak lawan dengan Israel menggunakan senjata mempertahankan kedaulatan tanah air. Dan ada pihak yang cuba membuat rundingan untuk genjatan senjata. Maksudnya ada yang lawan di ground, ada yang buat secara on table, secara rundingan. Maksudnya susah ke tidak nak mencapai kemerdekaan sangat? Kalau mungkin gambaran kita, Mak Kilau lawan secara on ground. Kalau Tunku Abdul Rahman lawan secara on paper, secara rundingan dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Dan kemerdekaan inilah yang kita perlu pertahankan, yang kita saban tahun kita raikan. Dan ada mungkin kerajaan ataupun kerajaan negeri bila masuk saja tarikh kemerdekaan 31 Ogos, lain daripada kita lihat perarakan-perarakan pasukan beruniform, perarakan jentera-jentera ketenteraan yang nak menunjukkan bahawa kekuatan dan kedaulatan yang dimiliki oleh negara kita. Kita juga mengadakan bacaan doa selamat, kan? Bacaan Yasin. Kenapa kita bacakan Yasin ni? Kita niatkan supaya kepada para pejuang tanah air yang terdahulu, roh-roh mereka, kita doakan mereka mendapat syahid kerana memperjuangkan tanah air dan memberikan kemerdekaan mutlak kepada kita, yang sehinggakan hari ini kita dah merdeka hampir 67 tahun ini. 67 tahun sudah kita merdeka, kita hidup dalam keadaan begitu aman. Palestin. Satu ketika dulu kita, Palestin ini berada pada tangan Puak Nasrani. Perang salib kan, pernah berlaku perang salib pada tahun lebih kurang 300 Hijrah sampai ke 300 Hijrah sampai ke tahun 500 Hijrah. Beberapa siri pertukaran pergantian peperangan salib di antara Islam dengan salib akhirnya jatuh Palestin, Baitul Maqdis ini kepada tangan Islam, iaitu dimerdekakan Palestin di tangan Islam itu oleh Salahuddin Al-Ayubi. Namun selepas itu berlaku lagi pergolakan sehingga kinilah. Sebelum, maknanya sekitar tahun sebelum tahun 1946, sebelum dijajah kejatuhan Turki Osmania 1942. Turki Osmania sentiasa bermula daripada Salahuddin Ayyub, kemudian dipegang Baitul Maqdis oleh kerajaan Turki Osmania. Akhirnya Turki Osmania digulingkan, kemudian naik Mustafa Kemal Altartuk yang membuka ruang kepada pihak British, pihak musuh, bagaimana Yahudi dan sebagainya membawa masuk mereka ini ke bumi Gaza ataupun Palestin, yang menjadikan bumi Palestin itu dijajah sehingga kini. Siapa yang buka ruang? Yang buka ruangnya adalah orang Islam sendiri. Mustafa Kemal Altartuk ni digambarkan sebagai orang yang dia radikal, orang yang membuka ruang kepada pihak penjajah untuk masuk dan menawan Baitul Maqdis. Dan pada hari ini Baitul Maqdis tertawan disebabkan kesalahan kita sendiri. Sebab tu kita kata, bila kita berada dalam kemerdekaan, kita kena semua, tak kira berbilang bangsa, berbilang kaum ni, kita duduk dalam bumi Malaysia ni, kita masing-masing mempertahankan, bersatu dan mempertahankan, jangan melakukan pengkhianatan terhadap sesama kita. Bila khianat, maka buka ruang untuk orang masuk dan menjajah. Dan sehingga kinilah Baitul Maqdis dijajah ataupun Palestin dijajah oleh yang disebut dengan Israel laknatullahi alaih, dengan dokongan kuat daripada Amerika. Dan begitu kalau kita tengok sejarah kemerdekaan Rom, kota Constantinople, Turki, ucapan-ucapan Nabi juga menunjukkan bahawa Nabi kata la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini antara ucapan Nabi setelah mana Nabi masuk ke Mekah, Nabi menghancurkan berhala dan Nabi kembalikan bumi Mekah ini kepada bumi yang berdaulat. Dan kesan daripada Nabi masuk Mekah ini, ramailah kabilah-kabilah yang menyerahkan diri kepada Nabi, masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan ini juga yang menyebabkan Nabi sebutkan ketika mana khutbah wada', sebelum pengakhirannya Nabi, turunnya ayat yang menyebutkan tentang idza jaa nasrullahi wal fath, bila mana datang pertolongan Allah dalam bentuk pembukaan ini, wa ra'aitan nas, melihatlah manusia itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah Taala ni secara berbondong-bondong, menyerahkan diri. Nabi dah pegang kekuasaan, bila Madinah Nabi pegang, bila Mekah Nabi pegang, maknanya seluruh Saudi itu rajanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehlah Nabi mula, orang kata apa, menyasar kepada orang yang di luar daripada Mekah dan Madinah, sebagaimana Nabi buat serangan terhadap Rom dalam peperangan Mu'tah. Nabi buat serangan terhadap Rom juga dalam peperangan Tabuk. Dan apa yang kita nak katakan di sini, untuk akhirnya sebagai tanggungjawab kita dalam mempertahankan negara, mempertahankan kemerdekaan, merdeka yang sebenar adalah merdeka dari belenggu penjajah. Satu, merdeka dari serangan pemikiran penjajah. Dua, merdeka dari penjajahan ekonomi. Merdeka dari belenggu keberhutangan yang melampau. Merdeka dari akhlak yang buruk dan keji, serta nafsu serakah yang buruk lagi hina. Merdeka daripada perpecahan, pergaduhan, permusuhan, perseteruan, serta peperangan saudara. Apa yang kita nak katakan di sini adalah, pertahankanlah apa yang kita ada pada hari ini, sedang pendengar, supaya kita tak bergaduh, supaya kita sama-sama dapat membangunkan negara dan membentengkan negara daripada serangan musuh yang mungkin sentiasa memantau negara kita Malaysia untuk curi tanah air kita ni, nak menjadikan tanah air mereka pula. Wallah ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada kali ini untuk renungan kemerdekaan kita.
1: Terima kasih banyak kerana menjadi terus sesedia bersama-sama ye enam mulat teh hingga lama pudu nampak rancangan Fitrah Hoj pun mahpunjung rancangan tengah peris is Jumat do yang jaji berakah odo. Ucap terima kasih macam tamu minggu do ate bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli Hoj nak kupas nak og lebih jelas mai kenembe wabat taju minggu do bo juga ate kia kamu is kesetan nar pelakon Abu bo juga Yusri WCE Neskos Hoj Madada do InsyaAllah, mudah-mudahan semoga nama-nama manfaat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sekian, inanwi saja. Wabillah fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mami.

bersama kami di ruang udara Asyik FM Moy nombor lepas live memandai anda walau di mana pun berada. Masa teman-teman bersama dengan Ima di sini memandai anda di ruang udara Asyik FM Moy nombor lepas live bersama dengan Mahir Asyik. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari pada anda Mohina terus tiap sama dengan kami. Salam Jumaat penghulu segala hari. Jadi semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu untuk rakan-rakan kita dekat luar cun. Terima kasih pada rakan-rakan yang mengelingai melalui Astro 875. Juga dengan kami melalui MyFreeview 706 atau bersama dengan RPM Click. Terima kasih juga dari PC 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 101.5MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49.6050KHz. Dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan bersama dengan Mahi Asyik untuk seluruh petang di mana-mana anda walau di mana pun berada. Untuk rakan-rakan kita yang nak pergi solat, hati-hati, waspada. Selamat menunaikan solat Jumaat. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Mari anda walau di mana pun berada. Rakan-rakan kita di Rompin, sihat-sihat ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Kalau tengok di sekitar Kuala Lumpur sendiri pun. Cuaca agak macam suram-suram sikit kan. Tapi memang nampak ni lah. Jerebunya masih lagi. Yani, hai. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga. Selamat makan tengah hari untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera. Yang tengah makan tengah hari. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Ada yang tak tercapai akalnya nak cari makanan apa untuk hari ini ya.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu masa ni. Berhati-hati, berwaspada, tambah-tambah lagi dalam keadaan cuaca agak suram-suram kan. Kita pun mata layu-layu aja. Jadi berhati-hati, berwaspada juga untuk rakan-rakan kita ya. Macam kita tahu lah keadaan dekat negara kita je ni. Landa jerebu, tapi tindakan yang perlu kita ambil sebab kita sendiri yang perlu mengambil tindakan sendiri kat mana menghadkan aktiviti-aktiviti ataupun kerja-kerja kita yang banyak berkaitan dengan luar rumah. Selain daripada itu, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas. Dan juga pastikan memakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Basuh muka, tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar ataupun terus mandi. Jadi pastikan udara dekat dalam rumah, bangunan sentiasa bersih, kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Dan bila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Yang balik daripada solat tu berhati-hati, betul. Yang balik daripada solat tu berhati-hati dalam perjalanan. Kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan elakkan beradak dekat luar rumah, terutama semasa bacaan IPU tidak sihat. Pesan juga untuk nenek-nenek kita, untuk adik-adik kita ya. Penting untuk kita jaga ongkabar kesihatan kita, nyawa kita. Okay, selamat menjamu selera juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera yang tengah makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Nak ke mana ni lepas solat? Masuk kerja balik, jangan macam-macam. Boleh tanya nak ke mana lepas solat? Mungkin ada yang pergi menyamu selera dulu lah. Lepas tu meneruskan tugasan-tugasan kita macam biasa lah kan. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Ashiq FM. Mohon umur ilai daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Waktu-waktu nak orang khabar selepas makan, kita akan terlelap. Dah layu di hujung Mekah pun ada juga. Jom makan, sila. Selamat menjamu selera. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Ashiq FM. Mohon umur ilai daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda untuk tengah hari ini sampai ke petang kelak. Hanya di Ashiq FM, mohon umur ilai daripada yang lain.

Itu dia hak terpenama dari suka kaum jahe dan dari nyanyian AB. Dan baru saja bersama yang kita di ruang udara Acik FM Moin Nombor Lepalai menghiasi ruangan kita dalam Mai Acik. Okey, selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami di ruang.

0: Orang udara asyik FM Moinomoy daripada lain. Di Labuan, tiga individu daripada golongan miskin tegak menerima rumah baharu bernilai RM110,000 setiap satu. Menerusi program bantuan perumahan Kerajaan Persekutuan dilaksanakan bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman mengabar bagaimana selepas permohonan, pemeriksaan juga saringan diadakan sebelum kelayakan disahkan ketiga-tiga penerima yang memiliki rumah sendiri dan tinggal secara menyewa. Jadi seorang daripada Kento telah pun bertahun mendiami rumah usang dan yang mempunyai bekalan air dan juga elektrik. Tahniah. Semoga dipermudahkanlah segala urusannya. 36 kawasan dekat seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Data tu setakat pukul 11 pagi itu, di mana menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPU dekat Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193. Sementara itu 30 kawasan dekat seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Dua lagi kawasan nampaknya baik. Berhati-hati untuk rakan-rakan kita, terutama sekali nang banyak orang khabar terdedah dengan keadaan cuaca luar. Bukan setakat orang khabar jerebu, juga panas yang orang khabar tak dapat untuk kita sendiri pun gambarkan. Jadi berhati-hati, waspada, pakai topi kau kan, tutup kepala. Kalau seiloknya yang ada kepentingan untuk keluar, seiloknya duduk kat rumah, berehat dekat rumah, itu yang paling elok sekali lah. Jaga kesihatan kita yang paling penting. Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomol Lepas Lain untuk tengah hari ini. 1.32 minit tengah hari menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Maihi Asyik.
1: Maihi Asyik.

0: Kegebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Dola. Lirik yang tersirat dalam lagu ni menggambarkan hati dan jiwa yang sedang berayun, terbuai dan juga mabuk kepayang akibat rasa cinta yang mendalam. Dari petikan filem Dev Das 2002, Dola. Yang bermaksud berayun, bergerak, berpusing atau terbuai dalam konteks tarian dan juga perasaan. Bukannya suruh tidur ya. Adik kata dia suruh tidurlah. Lepas tu beletir pula kan. Hilang nak tidur. Tak. Dia tak suruh tidur. Lagu tu bermaksud dia kata menggambarkan jiwa, hati yang sedang berayun, terbuai dan juga mabuk kepayang. Tak ada dia suruh tidur Dia suruh bangun lagi ada. Okey, mari asyik terus menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Iman di simpani anda. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lada-lada, menemani anda walau di mana pun berada.

Hai, kita bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM 101.8 Line Mani Anda. Walau di mana pun berada, selamat petang Malaysia. Selamat petang, belum petang lagi, belum lagi. Hampir ke petang. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda Mohana terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM 101.8 Line. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Come on. Okay, untuk terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM 101.8 Line menemani anda walau di mana pun berada. Subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan lagi tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan yang berkuat kuasa bagi penggunaan mula September sampai 31 Disember tahun ni. Jadi khabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu juga merupakan tindakan dengan kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup dihadapi rakyat dan pengguna domestik menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam per jam akan dibagi perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik dan juga termasuk cas peruncitan juga cukai jualan dan perkhidmatan.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mahi Ashik.

R-I-N-D-U, Rindu. Bersama dengan Puteri Remaja, 1987 lagu ni. Nyanyian Puteri Remaja. Selain daripada tu ada Ombak Rindu juga. Ombak-ombak rindu. Pun nyanyian daripada Puteri Remaja juga. Lagu yang pernah meletup satu ketika dulu. Yang pernah orang khabar berkumandang satu ketika dulu. Tentang rindu. Puas mencari ya. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor lain pada lain. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda dan baru je bersama dengan kami. Dan terus je bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM. Oi, nombor lain pada lain untuk masa ni bersama dengan Maihi Asyik. Let's go. Selamat petang kepada anda semua yang terus bersama dengan kami selama menjalankan tugas. Untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih lagi tungtang, tungtang, tungtang di dapur tu, selamat tungtang, tungtang, tungtang. Hati-hati. Itu nak marah ke nak gaduh sebenarnya tu? Apalah jiran sebelah tu, ha? Tungtang, tungtang, tungtang. Tak habis-habis. Saat, hai, dari Sarawak, orang Sarawak. Kita baru lepas pasang lagu Iban tadi. Nama berita orang Sarawak. Jadi apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor lain depan lain mandi anda walau di mana pun berada bersama dengan Maihi Asyik. Dan teman-teman bersama dengan Nima Resim mandi anda sampai ke pukul 4 kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi, nombor lain daripada yang lain. Cinta kita ada sempadan ke? Badan timur, selatan, barat. Bersama dengan On Long. Yang ni versi Jahud. Dan juga sebenarnya ada versi Melayu juga. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Badan Cinta Hei, Asyik FM, menomor. Lain daripada yang lain.

itu dia bersama dengan kumpulan Sting pada Mukasih menemani anda. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Mohon nombor lepas lain. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan baru saja bersama dengan kami. Dan terus dia bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Mohon nombor lepas lain. Dan lepas ni kita akan bersama dengan rancangan setengah jam bersama dengan Khazanah Seni Acik. Lagu-lagu tradisional orang kita. Dan kemudian kita akan sambung bersama dengan berita dalam dialek temuan. Dan kita akan sambung semula bersama dengan lagu-lagu hiburan kita untuk sahabat yang dalam Maihi Asyik. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebar lain untuk rakan-rakan kita dan Kabang. Terutama sekali di sekitar Selangor, Kabang hujan. Tengah lebat. Ada yang nak main hujan. Jangan. Nak mau main hujan. Kelak demam. Jaga kesihatan, jaga keselamatan itu yang paling penting sekali untuk kita terapkan dalam jiwa kita, hati kita dan persetaraan kita. Terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moin nombor lain-lain, mani anda walau di mana pun berada.

0: HMM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fam sebagai teman.
1: HMM. Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan diri sampai ke Lorong Zaman Simpan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak dengan menjalani baki hukuman secara tahanan dekat rumah sampai 23 Ogos 2028. Perintah itu juga tertakluk sekiranya bekas Perdana Menteri itu membayar denda RM50 juta. Angoh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, perintah itu juga diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-64 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dekat Istana Negara. Subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan lagi tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt per jam sebulan yang berkuat kuasa bagi penggunaan mula September sampai 31 Disember tahun ini. Perkara itu juga dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Angah biar lagi ke mana langkah itu merupakan tindakan dengan kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup dihadapi rakyat. Pengguna domestik juga menggunakan elektrik sampai 800 kilowatt dan juga akan dibagikan perlindungan menerusi pengecualian penyelarasan kos bahan api automatik yang juga termasuk cas peruncitan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Keadaan jerebu di beberapa kawasan di negara ini juga masih nak menentu yang berikutan cuaca panas dan kering dan dianggap berterusan sampai November. Pengarah bahagian komunikasi strategik Jabatan Alam Sekitar Nur Aziah Jaafar menasihatkan orang ramai mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Tindakan akan diambil kalau terdapat peniaga yang menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara nyap munasabah ekoran fenomena cuaca panas masa nen. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fauziah Saleh. Pihak juga memantau harga barang secara harian bagi memastikan yang berlaku pencatutan harga barangan nyap munasabah. Pihak juga mengabar gitu selepas melancarkan program Pasar Patuh 2026 dan inisiatif Jualan Rahmah Madani Peringkat Selangor. Angguh biar lagi cuaca panas yang meningkatkan lagi kadar kematian hayam. Penelur dikenal pasti antara puncak menjejaskan faktor juga menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga masak ni. Angguh biar lagi ke mana pengurangan bekalan masak ni permintaan kekal menyebabkan berlaku ketidakseimbangan dalam pasaran juga memberikan tekanan kepada harga. Macam mana pun kenaikan harga telur masak ni masih lagi terkawal. Johor kini menjadi pengeluar utama udang marin negara dan juga menyumbang sebanyak 25.27% pengeluar mengatasi Perak dan juga Kedah. Antara hang penyumbang udang marin negeri ada enam menerusi projek ternakan udang putih dekat kampung Sungai Danga, Johor Bahru. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Mat Isra Abdullah mengabar ke mana 13.5 tan udang putih juga berjaya dihasilkan sejak operasi itu bermula pada September sampai Disember 2025 dan dipasarkan sekitar Johor Bahru. Kerajaan negeri juga menyasarkan pengeluaran aquaculture Johor dapat ditingkatkan sampai 40,000 tan metrik setahun menjelang 2027. Dekat Selangor, polis mengesahkan mayat seorang lagi pemancing dilaporkan hilang dekat perairan Wan Fatom Bank. Berhampiran Pulau Ketam Kelang ditemukan dekat perairan hutan melintang dekat Perak. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner Ramsey Embol mengabar ke mana mangsa dipercayai Muhammad Rizwan Ruhaizat 37 tahun. Setakat ini, 6 daripada 7 pemancing telah ditemukan. 4 mangsa selamat manakala 2 lagi meninggal dunia. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mengesan mangsa terakhir, Raja Muhammad Rozi, Raja Mahmud yang juga masih belum ditemukan. Dekat Labuan, 3 individu daripada golongan miskin tega menerima rumah berharuk bernilai RM110,000 setiap satu. Ia menerusi program bantuan perumahan Kerajaan Persekutuan dilaksanakan bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman mengabar ke mana selepas permohonan pemeriksaan dan saringan diadakan sebelum kelayakan disahkan, ketiga-tiga penerima yang memiliki rumah sendiri dan tinggal menyewa. Seorang daripada kian juga yang bertahun mendiami rumah usang dan yang mempunyai bekalan air dan juga elektrik. Berita sukan, legenda bola sepak negara Datuk Jamal Nasir Ismail mahu Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia Datuk Abdul Ghani Hassan dibagi peluang, dibagi ruang untuk membuktikan kemampuan menerajui badan induk itu. Yang juga berdasarkan kepada pengalaman luasnya dalam pentadbiran Liga Bola Sepak Malaysia
MFL. Dato' Jamal mengabar pengalaman Dato' Abdul Ghani juga sebagai bekas pemain dan presiden MFL juga menjadi kelebihan untuk memahami selok-belok pengurusan bola sepak negara sekaligus membantu beliau mengenal pasti juga memperbaiki kelemahan yang berlaku sebelum ni. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Khairil Khalid dari Pusat Berita RTN. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: pilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Ayuh, bro. Stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.

Pek sanggup. En pun pek sanggup tengok orang lapar. Apa betul bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umar Lada Pernah Lain menemani anda. Walau di mana pun berada, kembali lagi bersama jam yang terakhir menemani anda. 3.15 minit petang. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda Mohan. Terus di bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umar Lada Pernah Lain. Bersama dengan Namaihi Asyik. Pencarian penyampai radio orang asli dialek Semai. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek Semai. Jadi anda boleh sertai keluarga kami secara atas talian. Secara dalam talian bermula 10 September hingga 27 September. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio berserta dengan resume anda. Itu 1 hingga 2 minit dalam dialek Semai, 1 hingga 2 minit dalam bahasa Melayu. Format video MP4 dan hantar permohonan dua video ini berserta dengan resume anda ke email bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi panduan untuk calon-calon yang berminat, jadi pemilihan skrip dan juga topik yang dikongsikan adalah bebas, cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing dan bersesuaian asalkan tidak menyentuh isu sensitif. Jadi calon juga boleh menggayakan seperti seorang penyampai radio yang berketampilan dan juga mempunyai imej yang baik. Dan pastikan intonasi suara nang elok dan juga jelas, juga penggunaan bahasa yang betul. Dan pada awal siaran, calon digalakkan untuk membuat pengenalan diri, hari, tarikh dan juga pembukaan segmen tentang apa. Mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya yang tersendiri. Jadi penilaian akan dilihat berdasarkan macam mana calon mengendalikan peranan sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio tengah berlangsung. Jadi dua pilihan rakaman boleh dilakukan secara menegak ataupun melintang. Jadi calon boleh merakamkan video sama ada secara melintang ataupun menegak. Dan syarat-syaratnya, berumur 18 tahun hingga 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, STPM, diploma atau ijazah. Jadi berperwatakan dan juga penampilan yang menarik. Kreatif dan juga mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial. Selain daripada itu, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan juga bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Itu bonus untuk anda. Jadi anda boleh mendapatkan info selanjutnya di media sosial Asyik FM ataupun boleh menghantarkan pertanyaan anda di WhatsApp Asyik FM 0133151600. Atau anda boleh menghantarkan email anda ke bakat.asyikfm@gmail.com. Istimewa untuk anda-anda, adik-adik kita. Yang boleh berbahasa Semai, berdialek Semai. Sama ada Semai Pahang ataupun Semai Perak. Boleh datang beramai-ramai. Boleh orang khabar kongsikan video anda bersama dengan kami. Mungkin anda adalah calon-calon yang terpilih untuk menjadi sahabat kami, untuk menjadi keluarga kami di Asyik FM. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umar Lada Pernah Lain menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Nima di menemani anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih juga kepada anda yang meminjamkan waktu anda, meminjamkan pendengaran anda, yang meminjamkan masa anda, yang meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umar Lada Pernah Lain.

24 Freshies yang baru haji bersama kita di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lada Benar Lain. Ku tunggu ku rindu 1994. Mana-mana anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda yang baru haji bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lada Benar Lain. Awas kemalangan di kilometer 447.7 arah selatan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh Hospital. Jadi lorong kanan nampaknya terhalang dan trafik nampaknya sesak. Pandu berhati-hati. Nasihat untuk keselamatan anda, bagaimana kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada tengok ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat kenderaan anda antara kenderaan dalam setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Let's go! Jadi trafik nampaknya sesat di kedua-dua arah antara Kulai dan Senai. Pandu berhati-hati. Pengaktifan Smart Lane dekat kilometer 439.5 ke 435.5 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Jadi pandu berhati-hati mengikut had laju yang telah ditetapkan. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lain Depan Lain Mani anda walau di mana pun berada untuk sudah peteng ni. Terima kasih kerana teman berteman bersama dengan kami dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz atau gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang mengelingai kami melalui Astro 875, MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my, cari ke situ radio bersama dengan Asyik FM Monomo daripada lain. Ke udara 16 jam setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Dalam 4 dialek temuan Tuan Jaku dan Semai menemani anda setiap hari. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomo, lain daripada yang lain.

Mentari Korea. Ha, ini lagu rasmi Sukan Olimpik 1988 di Korea. Lagi nyanyian Raja Emma. Ha, 1988, bayangkan. Wush. Berkoran tu. Raja Emma yang memang orang kata suaranya yang lunak, merdu, manja. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Acik FM. Moin nombor lepas lain dalam jam yang terakhir menemani anda, dalam minit-minit yang terakhir menemani anda. Untuk selama petang ini di Ruang Udara Acik FM. Moin nombor lepas lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, bawa sepada, beringat selalu. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Dan terus bersama dengan kami wala di mana pun berada. Asyik FM on, no more line daripada lain. Mana anda wala di mana pun berada. Tapi sekarang Raja Emma katanya tinggal dekat Bukit Beruang, Melaka. Oh, serius lah. Akan teringat lagi kan dia tocang dua. Comel je orangnya. Alah. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM on, no more line daripada yang lain.

kita menghiasi ruangan kita. Tugasan Nau Ima untuk hari ini. Terima kasih kepada anda mohon terus di bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor dari pihak lain, dan jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami di Asyik FM nombor dari pihak lain sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Dan lepas ini bersama rakan setugas dalam Dialek Semai akan menemani anda bersama dengan DJ Vicky akan menemani anda. Jadi cukup sudah tugas Imam menemani anda 4 jam ke udara di ruang udara Asyik FM. Nombor dari pihak lain daripada pukul 12 tengah hari sampai saat ini. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sama dan salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Jumpa lagi hari Ahad nanti bersama dengan Pop 60-an menemani anda untuk sebelah gelap. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa kan. Terbabas juga, izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Let's go. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Jumpa lagi hari Ahad nanti pukul 8 hingga 12 tengah malam. Dan untuk masa ni Imam mengundurkan diri dulu, jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Ingat ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan ia sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Kerana setiap perjalanan kita, setiap ruang yang ada dalam kehidupan kita, itu ada cabaran dan dugaan yang harus kita tempui, yang harus kita lalui. Yang pastinya kekuatan hati kita, kekuatan jiwa kita dalam mengharungi apa juga dugaan dan cabaran dalam kehidupan kita. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan pada lain. Bersama dengan rakan setugas lepas ni, DJ Wiki. Lima tutup tirai lima bersama dengan dua lagu. Terus bersama kami, kita jumpa lagi. Bye-bye. Masa yang ada semua. Bye.

Yeah, Chef M, moi numoi 4-3 minit idui ketika nuknen. Okey, walaupun terima kasih Raga Sugas DJ Ima kata dalek temuan dia telah pun bi promke untuk kunti kedua anek dari jam mari lah ya 12 ku DJ seloi lah ma 4 idui ataupun 4 petang jenilah. Okey, walaupun ketika nuknen eng wiki ke udara untuk kunti ketiga ada semestinya rentak genen ya. Seperti biasa malok rakan-rakan hi ketika nuknen kita akan gertik lagu-lagu ciptaan artis mahir 100% asli. Not spicy ya. Okey. Walaupun akan bersiaran selama narjam sehinggalah 6 idui cohoi dan terus juga aje segmen Mate Mareh akan bersiaran seperti biasa debiap ni perkongsian info-info trafik lah ya, akan kongsikan juga info-info gagah semasa. Kit sendiri pun boleh jugalah ya, tak jadi masalah kalau kit hot berkongsikan biap ni perkembangan semasa dia berlaku rumah kampung kit, mungkin jerebu jalak lagi macam-macam lah ya, keadaan tempat kit je, keadaan cuaca, keadaan rahu dan sebagainya. Boleh tadi 013-3151-600 Haji nombor lah ya. Okay, sehinggalah jam 7.30 minit Imingon dia akan bersama juga kata segmen Kazana Seni Asyik Extra. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Malok kita akan gertik lagu-lagu tradisional lah ya, lagu sewang, lagu jenulak selama 30 minit lah. Okay, Haji dia antara perkongsian pengisian selama 4 jam siaran jugalah ya, bertepan kadang wiki ke udara ketika nuknen. Okey, hello pun untuk rakan-rakan hi, kalau hineng juga malok ya sebentar Johoi, maklumat juga ya Aji akan mong the biap ne taklimat krisis bekalan global dia akan diperloi Menteri Ekonomi lah ya Aji. Pastinya yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir sekitar jam 4.30 minit idui cehoi. Relok pun dari semasa ke semasa akan yang upani berkenaan perkara redeh dan berkaitan juga untuk rakan-rakan hi ketika dunan dia mungkin yang sedang bersantai, sangat bersantai, mungkin juga pai tadi bijuk juk tempat kerja angkik ju selai ke jalan lagi macam-macam lah angkik perkara hasil berhati-hati gasip lah ya untuk biar net bersihkan diri sebelum bersama mai tersayang. Okey, relo pun terus silain dengan lagu sekejap pembukti rai untuk rentak genen edisi hari ada. Ju nyanyian band HB band ataupun hentam berakui lah ya. Wah, Haji Imu ni malok rakaman pada tahun 2023 tak sedap eng geradong-gerading masa je. Jenulak hi kata Dek Lesmai dah akan kudara. Asyam, moi numai.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genet.

Ya, Syah FM, moi-moi. Lagu nyanyian Ju Man Herket. Kata Dalek Batek lah ya. Dia bertajuk Tuing. Haji ilah lah ya. Jarang-jarang sekali rakan hiju suku Batek ada. Engmong juga pengalaman dia bici makampung biap ne makampung Bengoy. Pada tahun Canuk bersama rakan sugas di Jazizi. Dia sangat menarik juga. Pein lah ya, Mak Ulu Tembling je. Sempat juga encik makampung Sat punya JT. Perkampungan suku Batek rakan-rakan hiju lah ya. Komuniti Pein makampung Bengoy. Pastinya The Bian menggunakan boat jugalah ya. Ui, pengalaman yang live je. Yang mana tak hui boat lah. Okay. Dan biar juga kalau boleh masa je ya, pengalaman dia bi masa je dia bi kongsikan ya rakan Hik Muhammad. Terus dah ingat pastinya tour guide Hik masa je. Dia biar kalau bihon Jukma Kampuk lah ya, kena sebelum jam 5 idui 6 idui je kena Hik hold lah. Sebab jala sekarang je biar nak mong Cik ataupun Abang Besar lah ya. Sekarang je mi lalu lintas aja ibarat ilah punya dia lah landasan. Kalau he naik zebra line naik ke lalu ya untuk naik cak-cak sebenarnya naik lah hamakan lah ya. Ma seberang je naik perkep tele jalan lagi po'o awak dan sebagainya aja merupakan laluan ni naik lah ya. Memang sangat best. Eng pun tertarik juga rasanya macam hot chip lagi ya. Rasa seronok pula ya. Okay, ada maksudnya untuk rakan-rakan he kata gunakan murugat perkongsian sambil-sambil ke gertik lagu-lagu ciptaan artis mahi kata saya merentak genen. Okay, ketika nak juga malok berkaitan rumah masyarakat Mahi lah ya. Dia biar Seremban lah. Khususnya dia biar lebih 100 isi dek ma perkampungan Mahi Lumut. Dedunan menikmati capaian internet dan lebih bor menerusi pemasangan pemancar makro pelan jalinan digital negara ataupun jendela lah ya. Debiap juga Exco Perindustrian Teknologi Inovasi dan Digital Negeri Sembilan ya aje Datuk Muhammad Asna Amin. Debiap kemudian in dia mampu meliputi kawasan sehingga 6.5 km dia sekaligus biok manfaat lah ya kepada mambik penduduk Pein makampung je. Dia khususnya mambik pelajar juga ya untuk diperkep akses internet bagi tujuan pembelajaran. Wah, terbaiklah ya. Terima kasih. Okey, jendela. Okey. Ada pastinya malok rakan-rakan hi ada atas yang rasanya kampung ada raya de bigger ya aje suku temuan lah ya. Okey, pastinya aje sebagai akan membantu lah ya mambik de mungkin belajar ya haper ke maklumat. Kadang je main game pula janganlah. Main game boleh tapi berpadu-padu. Okey. Aje lah ya antara memberikan perkongsian perkembangan berkaitan dan rumah syarikat Mahi khususnya dia mong ketika nunan lah. Mungkin di kalangan kek juga bihak kongsikan boleh tali menerusi talian WhatsApp Acu FM dengan nombor 013-3151-600. Okey, dalam menerus sayang lagu nyanyian Juleni Dakan Kudara. Aku sendiri Acu FM, moi nung moi.

0: air, TV terbuka, lampu terbuka, peti ais pun terbuka. Abang Sugul dah terbungkang dah. Abang, bangun.
1: Aduh, siapakah ini yang menyebut nama ko?
0: Abang ni mengigau ke?
1: Adik, saya bukan terbongkang.
0: Abang Sugul ni saja je bohonglah tu.
1: Aduh, adik manis. Apa pasal ni haruya-ruya ni?
0: Dah. Kenapa semua pintu, elektrik semua terbuka ni?
1: Awak duduk dalam peti ais lah pergi.
0: Nakalnya Abang Sugul ni. Berapa kali dah saya cakap? Dah. Abang Sugul pergi tutup lampu elektrik yang Abang tak guna tu.
1: Sampai hati you kata Abang tak guna kan?
0: Kan Abang tak guna. Abang suka pergi tutup elektrik yang tak guna tu.
1: Ya, tahu adik manis pun suka digura-gura ragu-ragu kan? Aduh.
2: Jimat-cemat amalan mulia. Jangan membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana

0: Ya, Chef M, Moin Umar, relok pun ketiga dunia pukul 5.11. Jadi untuk rakan-rakan hi, relok pun hi akan cengai sebentar untuk berita utama lima petang dia akan kudara lah. Okey, relok pun terus layan, Chef M, Moin Umar.
1: Bagi pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 yang berlangsung hari ini. Menurut kenyataan bahagian haliwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dalam landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
2: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
1: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
2: Dan ini soal memakzulkan atau menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak tergugat.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
3: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that things to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik apa semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
4: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
1: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk Persetujuan Negara Anggota. berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan, khususnya sayuran, secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
5: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok buka kes dan minta. Kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang data yang berkalan tu kita boleh dapatkan. At the moment tak adalah. Sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam kat pantai. So yang itu kita dah selesaikan kes itu. Tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang dirangka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan, persiapan Malaysia bagi Sukan C-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalan Mac tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan C dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan C kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin ping emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontinjen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Muin Umoy, 5.25 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen rentak genen. Okey, walaupun ada pastinya untuk rakan-rakan ini juga. Malok lah ya yang akan okpani, ya Ajih. Antara program dia menarik pada hujung minggu adeh. Okey, dia telah pun bermula sebenarnya hari adeh sehingga hujung minggu lah ya, hari Ahad ya. Hari adeh, hipanai 18 hari bulan, September, loy 20 September. Bersepeneru program Aspira Asli peringkat kebangsaan untuk tahun adeh 2026. Kalau mungkin di kalangan rakan-rakan hi mamik menyenyam litau meneleh lah ya. Mungkin sebelum adeh ke pernah join sebenarnya Aspira Asli adeh. Sebenarnya penjenamaan semula lah kalau mana anthem in bipandai lebih dikenali sebagai keyboard. Aji hila lah ya. Jadi macam-macam eng cerengai pengisian pun sangat menarik. Malok rakan tugas eng pun telah berada malokasi ketika nuknen ya Aji de biap ni mah hotel KSL Esplanade Klang Selangor lah ya. Walaupun sudah joy sekitar jam 5.30 minit idui akan hit bersama Ruli Nai. Malok lah ya bersama rakan tugas antaranya DJ Ina selaku penerbangan dan DJ Rio juga, DJ Reza. Mong malokasi tempat berlangsung ketika nunan lah ya. Okey, relapun terus saya nak lagu Jun Nyanyian Lion Band, Music Kami, Bakat Kami. Aisyah Faham, Moin Umoy.

0: Aşık FM.
1: Ya, Aisyah FM, nombor 5.30 minit idui ketika nunen. Seperti yang janjikan, ya Ajih bersama, ya akan bersama Ruh Rakas Sugas, ya. Bersama dengan lintas langsung program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun ada 2026. Malam ini akan bersama Rakas Sugas di lokasi. Halo, selamat petang.
2: Hello, selamat petang, VK.
1: Yes, Rio. Oi, semangat ya.
2: Semangat.
1: Baik-baik, mantap. Okey, Rio, macam mana keadaan di sana?
2: Keadaan sangat terkawal saja, terkawal. Semuanya baik-baik saja kat di sini.
1: Okey, baik, silakan Rio, baik, laporan terus di sana.
2: Baik, terima kasih rakan setugas Vicky Lok yang berada di Konti Asyik FM Angka Sepuri Kota Media kerana memberi ruang kepada saya, Rio, untuk berlintas langsung yang kini berada di Hotel KSL Esplanade Klang Selangor bersempena program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Baiklah, rakan pendengar semua, saya di sini tidak keseorangan. Saya bersama juga dengan rakan setugas DJ Azlina Alam selaku penerbit kita dan juga DJ Reza. Untuk pengetahuan anda semua, kami akan berada di sini selama 3 hari bermula hari ini, iaitu 18 September hingga 20 September. Baiklah anda semua, petang ini saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Puan Aslina Wati binti Abdullah selaku jawatankuasa induk program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Baik Puan, apa khabar Puan petang ni?
3: Khabar baik.
2: Baik, semuanya baik-baik saja, Puan. Itu yang kita nak dengar, Puan. Jadi, Puan, kita dengar nama Aspira Asli ini pun dah agak menarik. Jadi, boleh tak Puan jelaskan kepada pendengar di luar sana, apakah sebenarnya program Aspira Asli 2026 dan apa yang diinginkan dicapai melalui program ini, Puan?
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Rio untuk liputan pada petang ini. Okay, seperti yang DJ maklum tadi, so memang sebenarnya program Aspira Asli ni memang kita adakan sepanjang 3 hari ni lah, 18 hingga 20 September. Dan kalau kita tengok dekat sini, Aspira Asli tu sebenarnya dia membawa maksud itu aspirasi orang asli untuk masa depan. Yang mana sebelum ni Aspira Asli ini dikenali sebagai program K-Bot lah, iaitu bermaksud Karnival Belia Orang Asli Rentas Desa Sejahtera. So kita telah membuat penjenamaan semula daripada K-Bot dan pada hari ini kita akan melaksanakan program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Kalau Aspira Asli ni, ya DJ Rio, dia adalah satu program iaitu untuk apa ni, tujuan dia untuk kita sebagai satu platform untuk kita buka lebih banyak lagi lah akses dan juga peluang kemahiran dan juga kerjaya kepada kita punya belia dan belia wanis. Di samping kita ingin meningkatkan lagi motivasi iaitu belia kita untuk membina masa depan yang lebih baik. Okay,
2: menarik pun nak. Jadi apakah yang bakal dibawa dalam program Aspira Asli 2026 ni dan apa yang belia boleh dapat apabila menyertai program ni, Puan?
3: Okey. So, seperti yang saya maklum tadi,

0: Aspirat asli ni kita akan buat selama 3 hari dan semestinya dia kita sediakan pelbagai aktiviti dan pengisian yang sangat menarik, iaitu yang melibatkan seramai 400 orang belia daripada seluruh semenanjung Malaysia, ya DJ, yang akan bersama-sama dengan kita turut sertalah untuk kita punya program pada hari ini. So antara pengisian utama untuk aspirat asli ni iaitu Aspira Career Pathway. So program ini adalah merangkumi itu seperti bengkel penulisan resume dan juga simulasi temuduga. Yang ini kita panggil daripada PKSO dan juga SPA lah, yang akan bagi tips-tips bagaimana untuk belia-belia kita ni untuk menghadapi temuduga lah. Seterusnya kita ada juga program Aspira Skill Lab, yang mana yang program ini iaitu kita menyediakan latihan kemahiran secara hands-on. Yang mana kat sini belia-belia wanis kita akan ajar mereka bagaimana cara asas untuk solekan, untuk gunting rambut, dan juga bagaimana mereka ingin membuat aktiviti seperti seni tangan, iaitu buking untuk coklat, jahitan. Dan yang menariknya juga DJ, pada malam ini kita akan ada satu lagi program iaitu Aspira Talent Show. Yang ini kita bawakan khas lah untuk kita punya belia-belia wanis untuk menyungkil ataupun untuk mempertengahkan bakat-bakat mereka dalam bidang nyanyian dan juga deklamasi sajak.
1: Menarik.
0: Selain itu lagi DJ, sepanjang 3 hari ini kita ada menyediakan 10 ruang-ruang pameran kerjaya dan juga pendidikan untuk belia-belia wanis kita mendapatkan peluang. Itu kat sini kita ada seperti pelibatan daripada agensi kerajaan, South Star seperti SPA, Perkeso, McDonald, My Digital ID, di Vet Mara dan juga rakan-rakan strategik yang lain lah. Selain itu, melalui program Aspirah ni juga kita akan perkenalkan khusus AI, khusus AI Smarter Start, asas AI untuk belia yang akan menggunakan aplikasi mudah seperti yang sekarang ni kan, mereka menggunakan ChatGPT, Canva dan juga CapCut lah. Yang kita akan ajar lah belia-belia wanis ini melalui aktiviti-aktiviti kemahiran yang kita akan adakan sepanjang 3 hari ni lah. Jadi selain daripada itu, satu lagi khusus yang menarik kita tawarkan kepada belia-belia wanis kita, iaitu khusus TikTok Affiliate Starter dari Content to Commission. Yang ni memang banyaklah sambutan daripada belia-belia wanis kita. So dekat sini kita ajar mereka bagaimana untuk menggunakan teknologi terkini bagi menghasilkan poster, video promosi dan juga kandungan media sosial. So kita mahu belia-belia kita bukan sahaja dapat inspirasi, tapi mereka juga dapat peluang untuk menambahkan ilmu, kemahiran dan juga pendedahan yang boleh dimanfaatkan nantilah lepas mereka habis nanti.
1: Sangat menarik ya Puan. Dan pada aktiviti untuk 3 hari dalam program kita di sini ya Puan. Baik Puan, terakhir sekali ya Puan, apa harapan Puan kepada belia-belia orang asli yang menyertai Aspira Asli 2026 kali ini?
0: Okey, so harapan saya kepada belia-belia wanis yang hadir pada Aspira asli iaitu mudah saja, jangan hanya melihat peluang tapi beranilah untuk mengambil peluang itu. So Aspira asli ni diwujudkan kerana kita mahu belia orang asli ni melihat banyak ruang-ruang yang kita sediakan. Jadi mereka harus mengambil peluang-peluang yang kita ada ni lah untuk tambahkan kemahiran, tambahkan ilmu mereka, kan, seperti kemahiran-kemahiran kejaya ni, supaya boleh gunakan untuk menjana pendapatan lah apabila mereka pulang nanti.
1: Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian kita pada petang ini. Baik, jadi itu tadi perkongsian kita bersama Puan Aslina Wati bersempena program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan Tahun 2026. Dan kembali kepada DJ Vicky di Konti. Silakan Vicky.
2: Baik, demikian tadi ya, lintar langsung bersama rakan sugas DJ Rio dari Hotel KSL Esplanade Klang Selangor bersempena dengan program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 lah ya. Jadi pelbagai program, pelbagai pengisian yang menarik, memang sangat bos sebenarnya, bermanfaat. Dan pastinya mambi my little meneleh, kot peluang ada, bukan selalu lah ya. Kursus ada sangat-sangat bor. Kalau ki biap ni berkemahiran, mungkin ki boleh menjadi pendapatan, makan pun ki dan secara langsung akan boleh membantu lah ya untuk perhuikan taraf si Nuin Kek malak talih kek berada lah ya. Okey, Dato' Bun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara, susinya kat Desember Tak Genen Ketiga Dunan. Terus saya bersama Rujak HFM, Moinumoy.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kosong satu tiga satu lima satu enam kosong. Ask Shift FM Moy.
2: Kemoh ye berceh, yang akan pun dari ikjeng Asik FM. Poneng pong.
3: Moy Asik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Sama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Ya, Lenny orang pertama sepetang ni lah ya, telah pun menghiburkan hi pukul ketika dunan 6.24 minit idu ya. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen bukan rahalok lah ya. Jom lagu sebenarnya. Mate mareh ke udara ketika dunan. Okey, relok pun terima kasih malam rakan-rakan hi menerusi TikTok Live Aisyah FM juga. Ada mungkin di kalangan Kate Mong bah anu borak-borak santai boleh talih ya. Komen talih, ruangan komen akan yang bacakan Kate punya komen berkenan lah. Okey, relok pun gasip untuk rakan-rakan hi. Ya, Jih, berkenaan dulu pencarian penyampai radio MyHit lah ya. Untuk Dalek Smile, dia telah pun bermula pada 10 September Januk. Dan akan BU sehinggalah 27 September 2026. Kiranya seminggu lagi lah ya, minggu terakhir. Jadi ex-ru Mami Miley Tau meneleh mungkin Kit Mong bakat terpendam, gak suruk, gak berencip, perneng waktu ada. Sebab cara untuk Kit sertai mudah sangat lah ya. Kalau Kit pandai menggunakan media sosial, contohnya TikTok, jalan lagi Instagram, Facebook, kekok gambar, pancik kek post kan. Okay, yang pandai ya, sebab yang pun itu beraja juga. Okay, cara nak mudah, kek hasilkan nar video, video berkenaan, kek seperti menggayakan numam penyampai radio, dan kek bertutur, berkomunikasi kata ia nak maihi, serta ia nak gop lah, ataupun bahasa dialect semai, nanak video, dan bahasa Melayu, nanak video juga lah. Durasi naik tempoh naik untuk KU setiap video berkenaan 1 minit sehingga 2 minit. Mudah talih, boleh engok idea ataupun carangan, KU mulakan Muh Engki, DJ Muh Samaran, mungkin hari ada hari Ahad, bersepeda dengan segmen sekian-sekian, segmen istimewa, segmen mungkin cinta ke, aja terpulang pada Engki sebenarnya. Idea je, Jik memang Jik serahkan pada Engki sendirilah. Joy pada kreativiti masing-masing. Debiap ni mungkin Kit Mong idea rehlo, cerita paranormal. Wah, mungkin di kalangan rakan-rakan Kit J berminat lah ya. Jalan lagi cerita Cak Nak pun tak jadi masalah. Kit bercerita berkenaan Kit punya penglibatan kata budaya tarian ke, jalan lagi tradisional ke. Pai ada Hipane Festival Budaya Malaysia, ada telah pun melangsung Matiti Wangsa, viral lah ya. Rakan-rakan Mahehi Mahehi Mahmeri, Jus Sungai Bumbun, Pulau Kiri lah ya. Anu biar nak yek lah Nuza. Woi, katanya sampai ni ya, kering tekaknya. Okay, sebab rakyat main lah ya. Aje contoh sekiranya Kehon menghuraikan jala Kehon bincangkan kata video berkenaan lah. Okay, terus tadi KU video J, pastikan K save kata format MP4 dan sertakan ru resume K sendiri, dan email terus ke alamat email ya Aje bakat.ashifm@gmail.com. Okey, dan syarat-syarat ni mudah. Kalau Hineng ni antaranya berumur 18, loy 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, loy ijazah lah ya. Kalau lebih pun tak jadi masalah, kena try. Berperwatakan menarik, berketerampilan menarik juga, kreatif dan meminat mendalam lah ya kati bidang penyiaran radio dan media sosial. Kemudian berkomunikasi ru semua peringkat mai raya lah ya, masyarakat sebab hi deh, RTM dia akan hi biar net bercampur lah ya, ru ambil lel, ambil gop, ambil cerawas, ambil mai luar negara pun mong juga. Aja sangat best lah ya, pengalaman dia sangat seronok. Ajalah antaranya dia biar maklumat-maklumat dia boleh ke next sebenarnya menerusi perkongsian G kata TikTok Aisyah FM. G telah pun berkongsi perincian berkenaan kata Facebook, kata Instagram.

0: Gelaet Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang penting lah. Bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut, rugilah. Hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat penting lah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat itulah menghargailah anak-anak kita walaupun sekarang zaman moden kita dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar oleh kita.

Ya, Chef M, Moinumoy, 6.42 minit idui. Terima kasih dia masih setia. Relo pun mungkin dia senang memandu ketika nunan. Selamat memandu. Berhati-hatilah ya. Gasip untuk perneng lampu isyarat, kenwil, kentop, kiri-kanan. Sebelum kek muik simpang, kek pelut simpang, kek menukar simpang ataupun tukar lin. Okay. Supaya senang dibelah ya pengguna jalan raya dekilik lah. Okay, sambil-sambil kek cerengai lagu-lagu hiburan santai. Dia pastinya lagu Evergreen. Giat lah ya untuk duit ada. Memberi giat perkongsian dia biap. Antaranya Malok ada pie terkini lah ya. Fresh lagi ya. Gah ada dia biap berkenaan kemalangan dia berlaku. Ma Ilit kilometer 11.8 arah selatan. Ju USJ dia bici Ma Putra Height lah. Lorong kentop terhalang ketika ada. Lorong kanan. Trafik sesak, pandu berhati-hati lah ya. Debi yap untuk rakan-rakan hi ketika nunan. Debi joy Mak Ilit lah. Debi yap juga kalau ia binasihatkan mambik dia menggunakan jalan raya in. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati lah. Peka juga dengan keadaan seriling. Elakkan ju engkit neng ataupun mengganggu kawasan kebelangan. Maklumlah tiba-tiba jadi lah ya. Bertukar profession juga. Paparazi lah ya. Kalau boleh hi kekalkan juga jarak selamat antara kenderaan engkit pada setiap masa. Kenderaan dia berada manungar engkit, maknok engkit ya, di depan dan belakang anda. Dan dibiap juga berikan laluan segera ya kepada kenderaan kecemasan. Ajalah antara terkini berkenaan rule info trafik dia boleh kongsikan ketika nunan. Okey, relo pun hibralis sekejap pastinya untuk peminat tegar sukan bola sepak Harimau Malaya. Hipani Chanuk J, jurulatih Puai HM Harimau Malaya. Malok dia biap. Barisan pemain telah pun diumumkan pada Chanuk J. Hipani lah ya, mambik player, mambik pemain ada akan memulakan antara jadual perlawanan dia boleh kongsikan ketika nunan. Bersepeneru Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho dia akan dibuka aksi kumpulan A, dia akan dibakle Bangladesh. Pada bila je, point not lah ya, and click sekejap nak gambar ada. Pada 25 September. Pada hujung minggu minggu nungar lah. Okey, 25 September 2026, kalau hineng net waktu Malaysia, isepak mula net 5 idui. Okey, 5 PM bertepat Mas Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Dan selang ni hari 3 hari setelah UAJ, Tuan Duk lah ya, ada perlawanan dia pastinya menjadi tumpuan Indonesia menentang Malaysia. Okey, pada bila je DJ? Nampak salah ada ya. Okey, 28 September 2026 kalau waktu Malaysia net 8.30 minit imengot lah. Tepat dia sama juga UAJ Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Dan seterusnya perlawanan terakhir untuk kumpulan A, Malaysia dah akan menentang Singapura pada 1 Oktober 2026. Untuk waktu Malaysia net dah akan BU sepak mula 8.30 minit imengot lah ya, bertepat Mas Stadium Si Jalak Harupat Ma Bandung Indonesia. Okey, Haji Ilir lah ya. Antara perkembangan semasa berkaitan Piala ASEAN FIFA 2026 dia akan dimulakan sepak mulanya pada minggu nungar. Jadi dah kek beli jersey ke? Okey, jati lagi, masih sempat lagi lah ya. Okey, relawan terus silayan dan lagu sekejap. Jun Nyanyian Resam Band juara Asyik Hit 10 pada edisi Tahut Canuk lah ya. Hipani juga Usel Katin Dalik Jakun dia akan kudara. Asyik Mam, Moinumoy.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, ku kecewa keranamu. Nyanyian Ramsa serta Anik Laya telah pun menghiburkan hik ketika dunia pukul 7 i mengon. Okay, telah pun hik plet untuk jam terakhir segmen Mate Mareh, dan pastinya tepat jam 7.30 minit i mengon cahoy akan hi ok laluan terus untuk Khazanah Seni Ekstra lah ya. Dia akan kira-kira lagu-lagu tradisional Ju My Hit sendiri ada pastinya selama 30 minit lah. Okey, walaupun sambil-sambil kira-kira juga lagu hiburan semasa. Terima kasih rakan hi, antaranya The Biap Net Nothing, Samad Leus. Samad Leus juga. Okey, wari-wari. Okey, Nothing dari mana tu, kampung mana tu, dah cadu dah ke, dah naca dah ke. Okey, rakan hi dari Suku Mahmeri, terima kasih kerana sudi. Oh, Samri katanya. Oh, hi punya pengukir lah ya. Terima kasih. Oi, nama samaran tu hampir tak dikenali. Nothing. Wah, terima kasih. Baik, Yek Samri. Halo Abang KA katanya. Jana, halo juga Jana. Terima kasih. Okey, terus tap-tap screen juga. Sambil-sambil ke Neng live G ketika nuna lah ya. Okey, relok pun sambil-sambil ke Neng juga memberikan perkongsian info trafik ketika ada di paling nyon sekitar Lembah Kelang lah. Ada biap trafik sesak arah selatan ju Bandar Baru Nilai menghala ma Bandar Ain Steel. Ada biap juga ajantarinya. Dan selain aja juga trafik sesak arah selatan ju Sungai Besi menghala ma Bangi lah ya. Bila siarkan my jen oi, my rayak ketika nunan, pandu secara berhati-hati lah ya. Sambil-sambil ke cerengai juga ketika nunan, boleh juga kalau mong di kalangan ke dia terperangkap kata kesesakan lalu lintas, boleh tadi ke kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Mungkin ke sendiri boleh menjadi pelapor lah ya, ju lokasi de biap net mong kesesakan lalu lintas ataupun mong sebarang benda-benda info trafik dia berfaedah lah ya untuk dikongsikan bersama My Raya ataupun My Jen Oi. Dia gila lah. Okey, aja antaranya relok pun berkaitan nanak cerita hipani juga sejak dua menjak ada elektrik lah ya. Gah berkenaan elektrik, malok lebih pasal lebih 8 juta mambik pengguna domestik tenaga nasional berhad TNB ataupun sehingga 100% mambik pengguna dendunan bilundungi ju charge tambahan bil elektrik bagi penggunaan sehingga 800 kilowatt per jam lah ya untuk nunggu cek sebulan. Susulan peningkatan aras perlindungan demi putuskan ya kerajaan lah ya. Dibiap juga mambik pengguna ru penggunaan 800 kilowatt ada jam dan ke bawah untuk nunggu cek akan dikecualikan ju charge pelarasan kos bahan api secara automatik AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST 8% serta caj penuncitan RM RM10 lah ya. Dibiar juga langkah adik berkuat kuasa bagi pengguna elektrik bermula pada gecek September loi 31 Disember 2026. Okey, dia pastinya dia biar manakala pengurangan bagi penggunaan gecek September dia akan berkreditkan kata bil elektrik gecek Oktober adalah ya. Haji ceritanya. Okey, dia lupa harapkan serba gap benda ada. Pastinya dia biar menek mengurangkan beban sara si noi mai rakyat lah ya. Okey, dia lupa terus layan Sengyong dan akan kudara kata Dialek Smai Jelmol Ise. Asyik FM, moinumah.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

Ya, variasi khas Linda. Sebenarnya lah ya. Ajalah ya, insan yang akan bertugas pada Ibu Ngok Ladeh untuk segmen terakhir. Bermula jam 8 di Mengol. Okey, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Hasyu FM. Malam rakan-rakan hi de bingung ya. Permintaan lagu Point No. Harap sabar. Sekejap lagi sekitar jam 8 malam akan ditunaikan lah ya oleh DJ petugas Kati Dalek Temir, DJ Linda, 8 Imengot sehingga 10 Imengot, menerusi permintaan WhatsApp Asyik FM dan nombor 013-3151-600 ataupun Kati TikTok Live juga akan ileki onkan jugalah ya. Menerusi TikTok Live, Kati Ruangan Komen akan bersama Ru Ile lah. Jadi Kik boleh mungkin biap nek ngeng serta cahoy. Kalau kek ngeng awal sangat lah ya, mungkin biap net tak dapat ditunaikan sebab lain waktu lain kedai ya. Okey, baik, memberi kek perkongsian berkenaan Ru Jerebu, ada biap ya, ketika nunan update semasa terkini ada rayak 32 kawasan seluruh negara, dia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top bor tidak sihat setakat jam 5 pagelap anek. Okey, dia biap juga ya portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, dia biap bacaan tertinggi dicatatkan Majohan Setia, Selangor 183, manakala empat lagi kawasan Manegeri In dia turut merekodkan IPU tidak sihat tidak por lah. Top merit bor ya Haji Masya Alam 169, Petaling Jaya 162, Banting 161, Ru Kelang 159. Memang agak tinggi sebenarnya. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hatilah ya. Kalau kik mong urusan maluar, kerap kali kik hul maluar je, pastinya diharapkan engkik memakai pelitup pula, pelitup bernis kik separuh je kan. Kik, kalau kik pemain bola, kik pandai lah Tokyo Keres, lebih kurang reja lah. Okay, pakai benda je sebelum kik hold, sebab kesihatan hik kena lah hik jaga jugalah ya. Walaupun kerja, kesihatan je agak hik abaikan lah ya. Sebelum kik memulakan tugas, sebelum kik kakek rezeki dan sebagainya, kesihatannya harus diutamakan lagi. Walaupun terus silayanan lagu Ju nyanyian Diki Fazli, Kati Dalek Semelai, Semelai pula, maafkan eng, Semai. Tersasul pula lah ya, hebat lom lah ya. Okey, bila-bila idu ada reja lah ya. Hajalek hek berubah. Asyik FM, moin moin.

0: Ya, Chef M, Winumoy, 7.30 minit, Ibengot ketika nuknen. Okay, semestinya, hi brother makate segmen Kazana Seni Asyik Extra. Relok pun ada kiranya extra ge ataupun hi og lebihan ge. Biasanya 2.5 idui, tapi kali ada setiap hari 7.30 minit idui akan mong KSE ataupun Kazana Seni Asyik lah ya. Dia akan siaran 30 minit sehinggalah jam 8 di Mengot Johoy. Antara lagu-lagu dia telah pun dia bisusut katih ada. Antaranya lagu rakaman pada tahun 2018, Ma Bukit Long Post Sindrut. Pastinya dia akan kik gertik ya, Ju Kampung Post Sindrut. Ya Jih Rakas Darahi Lenamor Bahyung Anak Laki Yuk Tap dan akan kudara. Dan Tuan Cik Ajih Rakan Hi Sedara Yuk Lam ataupun Tok Geding ada biap ni. Kalau memang nak entem antara pujaan lah ya, dia sering bergertik lah ya. Ili punya Lenamor Ijenulak In Bor ya. Okay. Dan Tuan Cik Ajih pastinya Yuk Sajun Dumun Ken Kampung Sat RPS Betau Pahang. Dan pastinya akan bersama juga Hi Gertik Rakan Hi rakaman pada tahun 2023 yang tak silap eng, Jidulak Ma Kampung Teji Pos Telanok. Ada nyon jugalah ya, ataupun Rup Ju Kampung Pus Mensun. Okay, punya ada pastinya biar net YB Datuk Ramli hit sendiri. Okay, pastinya ada Debi Perloy Namor Bahrubin dia akan ke Gertik. Dan telah juga aja juga ki akan getik lagu jurakan hi Kampung Rakoh ya. Ya Ajih Bah Cip ataupun Bain Anak Laki Sle ya ken Kampung Rakoh dia akan bersama lah ya. Lagu de biok muh ne Bah Jengkil Binye. Okey, relo pun terus hijrengai untuk ketika dunan segmen Kazana Seni Asyik Extra dia akan kudara 30 minit bersiaran Asyik FM Moi Numoy.
1: Ilmuhum Bah Yong Abe Yotap Tadu Lagu Senoy.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 7.52 minit Ibu Ngot Ketika Nuknen. Sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk Khazanah Seni Asyik Ketika Nuknen lagi. Relok pun, terima kasih rakan sugas daripada rakan penengahi dan pastinya kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Relok pun, sebentar lagi bersama rakan sugas DJ Linda kata Dr. Mir akan diperungkit untuk konti terakhir untuk edisi hari ada 18 September 2026 lah ya. Sebenarnya kata segmen pilihan asyik. Okey, relok pun yang akan undur diri lagu terakhir dia sempat dia akan kick gertik ya Ajay pastinya Ju Kemoy Ramli Sibel lagu dia agak terkenal juga Jumana Hantem Ju Poslanai kalau di Pahang lah ya. Okey, HFM Moinumoy, bye bye abor.

Pilihan Asyik Moinung Moi Asyik FM, lain dari yang lain. Jam 18 minit layak ke udara. Terima kasih. Okey, mak kena buat rakan pendengar yang bersengmong siaran Asyik FM ke udara untuk jam reti ke udara. 18 minit pun sudah namoj. And ano, selamat layak yang pai bersiaran, selamat layak juga mak kena buat rakan-rakan pendengar yang bersengmong untuk hiburan balik layak teh jam 8.13 minit layak ke udara. Terima kasih kena buat rakan pendengar, rakan-rakan Sen Oi Air Isdo Hejik hari Jumaat 18 Gecek 9.20.26 ke udara kena berha. Dan kalau pilihan permintaan lagu-lagu dari rakan pendengar Kenembe yang bersengmong, boleh TL juga permintaan di 013-3151600 bertemankan Yelinda Dialek Temer ke udara untuk jam rekti hingga majam 12 kaki layak doh. Ye akan berkonti dan anu, tapi pilihan asyik doh sampai jam 10 layak lah lagu permintaan Kenembe ya yang cok CNTL permintaan layak deh. Iteruskan lagu permintaan pilihan daripada Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, permintaan lagu dari Suara Mijo Band, tajuk Hamo Hake. Dan Nachal and Anu untuk semua pendengar, semoga terhibur dan selamat bertugas untuk DJ di Konti. Seterusnya, iteruskan lagi lagu dari Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Suara Fatimah HS, lagu tajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan ya. Rindu jangan menangis pun jangan, macam mana tu? Rindu jago ya pun agak relok cerik nak. Ya, tak boleh ya apa. Okey, lagi satu lagu daripada Norden Raub, lagu dari Suara Datin Rafiah Buang, Gadis Sunyi. Dan naik lagi lah permintaan pilihan daripada Acik dari Kampung Sungai Kelai, lagu Naoj untuk layak teh, lagu Jelmol Rindu Ku Tiada Berteman. Nachal Anu untuk teman-teman yang mengenali diri ni, tak lupa buat orang yang disayangi dan dirindui selalu. Semoga sihat selalu hendaknya. Okey, buat DJ selamat bertugas, selamat petang. Okey, selamat petang juga kena buat. Jom mana teruskan hiburan lagu permintaan pilihan layak dia. Okey, Chef FM terus layan mana-mana.

Cek dari rakan Ayah ya, melalui WhatsApp juga Iko dan juga live di TikTok juga Iko Narna lah ya. Centel permintaan untuk WhatsApp 0133151600 dan teruskan lagi permintaan pilihan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli, Kuala Bil Slim River, nak dengar lagu Hindustan, lagu tajuk Lucky Buddy Anjani Hai dari suara Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik. Lagu do lagu filem Kuch Kuch Hota Hai, pada Manah Anin, lagu fenomena, cerita fenomena kan. Kenemba nehne nak boleh berayap, sebab cerita, jalan cerita nak ui sedih tapi elah cepai do ene mungkin tu SSD lah. Okey, lagu seterusnya pilihan Lee Walid Gombak, lagu Merak Kayangan dari suara Seni Roy dan teruskan lagi pilihan daripada Oyen, lagu Mei Jemu dan Samsiah Yahya, lagu Just My Bruno Mars. SM Maning, lagu permintaan pilihan layak teh.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Lain dari yang lain, Aisyah FM, Luruh Cintaku Sonia. Sebentar, ATS Seng Mong, 10.23 minit layak kenebek, ya. Dan juga rakan-rakan pendengar boleh Seng Mong Kandik juga melalui siaran My Preview 706 ataupun siaran Astro 875 ke udara. Seng Mong Kandik siaran Aisyah FM, malok-malok, hey, mudah pudo, jangan world hejek muat turun RTM klik. Anak haji boleh nyop Seng Mong siaran Aisyah FM secara langsung live and malok-malok online kan cepu doh he. Malok-malok nebek nyop pun boleh end Seng Mong. Radio di online, ya. Jadi naklah ilopon kenembek-kenembek yang berseng mong selamat layak malok-malok he untuk layak te is minggu. Isakal cuti kan. Jadi malok-malok perjalanan perancangannya diharapkan juga. Malok-malok network nyop segalanya dipermudahkan berjalan dengan lancar. Jadi ilopon sambil-sambil memandu untuk layak te jok maning lah Seng Mong lagu dari suara Airi, Ong lah yang ku sayang, dari dialek temuan, ya. Seng Mong mana Aisyah FM untuk layak deh. Main umai.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk sesama daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, malam-malam okay, untuk layak teh masih dan untuk nak lagu-lagu hiburan kan disiarkan and anu bersamanya semua yang bersenggung nak terima kasih ke udara hiburan-hiburan balik layak teh bertemankan kan di Radio Saint Oi ke udara. Ila pun kenapa sengmong lagi hiburan layak teh sambil-sambil berhiling-hiling lagu jok hiling layak ke Asia FM layan maning mai numai.

Suraya sebentar hati SM Mungan Syafir Mainung Mai dan kena bertilau lagi 6 loi majam 12 gagi layar ke udara. Okey, ilo pun selepas doa akal bersama rakan daripada siaran Salam FM akan berkonti dan Yul Linda sampai Anu Hek ya tugasan ye pada ISDO. Iaitu ISDO hari Jumaat 18/9/2026. Jumpa untuk IS Jakal well, layar ke udara yang masih lagi untuk bertemankan Kenemba. Okey, lepon Yul Linda sampai Anu Hek. Terima kasih Kenemba untuk ISDO hari Jumaat 18/9/2026. Jumpa IS yang seterusnya. Jumpa lagi. Selamat layak.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Ilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highlands 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
11: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
14: Ya, betul tu. Salam FM, salam untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam Malaysia. Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Salam FM. Namun sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM. Dan kini giliran saya, Suhail Aris, menemani saudara untuk edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 Masihi, bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sudah pukul 12.14 minit tengah malam. Terima kasih untuk saudara yang terus memilih Salam FM walau di mana jua saudara berada ketika ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun apa yang sedang saudara lakukan, pastikan saudara terus dengar dan setia bersama dengan kami dalam segmen Salam Santai. Kerana malam ini kita ada macam-macam program untuk anda semua, terutamanya Carta Salam sebentar saja lagi. Jadi pastikan saudara terus dengarkan Salam FM bertemankan saya Suhaila Aris hingga pukul 4 pagi nanti. Ayo kita teruskan dengan Carta Salam untuk malam ini.
5: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
7: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menemani saya Yuni Yunus akan menemani anda sehingga hujung untuk rancangan Carta Salam minggu ini. Dan apapun, terima kasih kepada rakan penyampai Suhaila Aris ya bersama dengan anda seawal tadi, dan kini giliran Yuni Yunus untuk rancangan Carta Salam sahaja malam ini. Okey, baik. Keputusan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan minggu lepas sudah pun berada di tangan saya. Dan kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, malam ini dah tutup, minta maaf. Jadi anda boleh dengarkanlah yang berada di kedudukan nombor 10 sehingga juara carta malam ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang belum lagi mengundi, besok dah boleh mengundi. Anda hantarkan di Instagram kami, Salam FM. Kemudian anda klik di bio. Kemudian ada senarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Ada 11. Sebenarnya lagu yang dipertandingkan, anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Minggu ini ada pencalonan lagu baru tak eh? Nak tahu, anda kena tunggu sehingga ke penghujung rancangan Carta Salam malam ini. Okey, baik, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
9: Nombor 10.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

Itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan menerusi carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu ini, di mana lagu ini sebenarnya dia naik satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 10. Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 9 menerusi carta Salam dengan lagunya Sang Pendosa, persembahan Bayang. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengundi lagu kegemaran anda di Instagram Salam FM. Okey, dan baru saja juga kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 menerusi carta Salam, di mana lagu itu turun dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 8. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan tercorot nombor 10 di carta Salam. Lagu yang berjudul Sakti, persembahan Energi. Mesti ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Apapun, jangan bimbang. InsyaAllah kalau lagu ni masih ada dalam kedudukan carta Salam, minggu depan boleh undi lagi untuk melayakkan lagu ini berada di kedudukan yang lebih baik lah di minggu hadapan. Okey, dan apapun, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dan malam ini menemani anda Yuninos, bersama dengan anda sehingga ke penghujung rancangan carta Salam. Dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9. Dan jom, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini. Sebentar tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 7, Syahadah Yang Tertangguh dari persembahan Darwish. Dan lagu itu sebenarnya berada di kedudukan nombor 3 minggu lepas. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 7, Syahadah Yang Tertangguh. Kenapa daripada nombor 3 turun nombor 7? Mesti ramai yang lupa nak mengundi ni, dah agak-agak dah selesa gitu kan. Lepas tu tak mengundi lagu kegemaran anda. Sayang kalau anda tak undi lagi, mana tahu minggu depan dah terkeluar menerusi Carta Salam. Kan sedih macam tu. Apapun, terima kasih kerana yang mengundi tu di Instagram Salam FM. Okey, dan kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 minggu ini dari persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku. Lagu ini dia naik satu anak tangga minggu lepas, nombor 9. Alhamdulillah, minggu ini berada di kedudukan yang baik sikit, berada di kedudukan nombor 8 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kepada anda yang nakkan lagu ini kekal berada dalam kedudukan Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi, okey? Dan kalau anda nak undi juga lagu baru, boleh hantarkan di Instagram juga, boleh PM kami atau boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami, okey? Dan jom kita dengarkan lagu pencalonan baharu minggu ini. Di mana lagu ini adalah lagu yang diundi ataupun dicalonkan oleh peminat Salam FM, dan lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Sufian Aziz, di mana komposernya dan juga lirik daripada Koji Empire dan juga Akira. Lagu yang berjudul Ya Qalbi. Mesti ramai yang tertanya-tanya lagu apa ni? Nak tahu lagu apa? Jom kita dengarkan menerusi pencalonan lagu baharu Carta Salam minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah
0: ni.
1: Pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni.
1: Abang
0: rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Nombor

Lagu-lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Carta Salam menerusi frekuensi utama di sekitar Lembah Kelang 91.1. Okey, dan kita masih lagi berada dalam Carta Salam, dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Berada di kedudukan nombor 5 sebentar tadi, lagu daripada persembahan Ustaz Tiga Beradik dengan lagunya Jalan Pulang. Lagu ini baru je 2 minggu dicalonkan dalam Carta Salam, dan minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Tapi sayangnya minggu ini dia turun satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 4, tapi minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Sedihnya. Saya suka lagu ni. Kalau anda nakkan lagu ni terus kekal dalam Carta Salam, teruskan mengundi di Instagram kami, okey? Dan nombor 6 minggu ini dia naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7, dan alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 6 dengan lagunya Tuhan Aku Rindu dari persembahan Mizi Khamis. Lagu ni sebenarnya dah lama dah dalam kedudukan Carta Salam. Lama rasanya, dalam berminggu-minggu dah tak terkeluar. Alhamdulillah masih ramai lagi yang mengundi, masih ramai yang sayang lagu ini, walaupun dia berada di kedudukan yang sederhana lah kan, eh? Tapi alhamdulillah masih kekal relevan di kedudukan Carta Salam. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini terus kekal, pastikan undi di Instagram kami di Salam FM, kemudian klik di bio tersenarai 10 atau 11 lagu yang dipertandingkan, kan? Kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Terus mengundi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta Salam nombor

0: Baik, kita masih lagi berada dalam Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Lagu yang berjudul Anugerah Isteri Solehah dari Persembahan Amirul. Wow, lagu ini sebenarnya minggu lepas jatuh menjunam ke nombor 6. Dan Alhamdulillah, dia kembali semula berada di kedudukan nombor 3 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Saya suka sangat lagu ini, sangat terhibur mendengarkan. Kita sebagai seorang isteri kan, kita terasa terbuai dengan lagu ini kan, Isteri Solehah kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini terus kekal relevan di Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami di bio, kemudian klik satu lagu hanya satu undian. Baik, kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 minggu ini. Lagu ini sebenarnya dia juga naik satu anak tangga, minggu lepas berada di kedudukan nombor 5. Dan Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 4 dengan lagunya Syurga, di mana lagu ini adalah Golden K-pop Demon Hunter cover versi dakwah, lagu dakwah tau, dari Persembahan One Path. Lagu ini dia memang tentang syurga gitu. Baru saja juga dicalonkan 2 minggu lepas, minggu lepas nombor 5. Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 4, kedudukan terbaik kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini terus kekal relevan di Carta Salam, pastikan undi di Instagram kami. Okey, dengarkan seterusnya lagu-lagu mendidik jiwa Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Naik juara Carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Baik, kita imbas kembali kedudukan lagu-lagu yang berada di kedudukan carta salam minggu ini. Tempat yang ke-10 dari persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Tempat yang ke-9, Sang Pendosa dengan persembahan Bayang. Tempat yang ke-3, persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku. Tempat yang ke-7, Syahadah Yang Tertangguh dari persembahan Darwish. Tempat yang ke-6, Tuhan Aku Rindu, persembahan Mizi Khamis. Tempat yang ke-5, Ustaz Tiga Beradik dengan lagunya Jalan Pulang. Dan tempat yang ke-4 dari persembahan One Path dengan lagunya Syurga. Tempat yang ke-3, Anugerah Isteri Soleha, persembahan Amirul. Dan tempat yang ke-2 baru saja kita dengarkan sebentar tadi, lagu daripada persembahan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Itu dia lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam untuk minggu ini. Jadi lagu apakah yang menjadi juara carta salam? Pasti ramai yang dah beli agak dah lagu ni yang mendapat undian beribu-ribu-ribu lemon. Apapun, terus dengarkan menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

0: Jangan Paksa Rindu versi Arab, lagu yang dinyanyikan oleh Iqmal Noor, berada di kedudukan juara carta salam minggu ini. Dah 2 minggu berturut-turut menjadi juara carta salam. Jadi kepada anda yang nak ubah kedudukan lagu ini, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Klik di bio tersenarai 11 atau 10 lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, kita dah berada di penghujung rancangan untuk carta salam minggu ini. Kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda atau belum lagi untuk mengundi pencalonan lagu baharu di carta salam, pastikan anda undi di Instagram kami, okey? Dan jangan lupa, insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan, tentunya di hari dan waktu yang sama, menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Terus dengarkan dan terus berhibur di Salam Santai, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

0: berdoa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Si Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, Salam FM, salam untuk semua. Baru saja berlalu muzik Salam, di mana muzik Salam, lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu yang ada dalam carta dan yang pernah ada dalam carta. Jadi, adakan anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini, terhiburlah ya. Dan sekarang waktu sudah pukul 1.49 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya, Suhaila Aris, hingga pukul 4 pagi nanti dalam segmen Salam Santai. InsyaAllah pukul 2 pagi nanti kita akan terus tenangkan jiwa kita dengan tadarus Al-Quran. Dan kepada saudara, namun sebelum itu ya, saya nak ucapkan selamat bekerja ya. Sama seperti saya, mungkin ada yang sedang bekerja ketika ini, walau di mana saja tempat kerja anda. Semoga kerja-kerja yang anda lakukan ini akan memberikan, orang kata, pahala lah, sedekah pahala ya, kepada anda semua. Baik, kita akan terus berhibur selepas ini. Kita ada Naufal dengan Haruman Terindah dan juga Hood untuk lagu Mudahkan Urusanku. Terus setia dengarkan Salam Santai.
0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Doa keamanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang Engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar Engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, Engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Negaraku.
5: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
6: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian okay. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
5: Oh itu macam ke Puan?
6: Ya yeah, Rawi.
5: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
6: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Persembahan dari Sudirman untuk lagu warisan membawa kita ke pukul 3.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia teman-bertemankan kami di Salam FM dalam segmen Salam Santai. Bertemankan saya Suhaila Aris hingga pukul 4 pagi nanti. Untuk edisi hari ini sudah pun hari Sabtu ya. Hari bulan September kita, 19 September, pertengahan September. Di mana kita dalam bulan hijrah adalah berada pada 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kepada saudara yang mungkin untuk hari ini merupakan hari istimewa, mungkin menyambut hari jadi, ulang tahun perkahwinan atau apa sahaja hari yang istimewa, tahniah diucapkan dan syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan nikmat ini kepada kita semua. Baik, kita nak teruskan untuk jam yang terakhir ni, kita dengarkan Nidaul Islam untuk tajuk pada pagi ini mengenai malu perisai iman.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap berada dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera dan juga gembira. Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. Ingat lagi tak Dr. T? Dr. T yang sama juga pernah ajar bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Arab. Tapi kali ini Dr. T bawakan kepada anda bahasa Thailand. Dan biasa Dr. T akan bagi satu senario, dan dalam senario itu ada dialog, dan kita akan buat terjemahan dialog tersebut. So senario dia pada hari ini adalah kita sampai di masjid, dan masjid ni di Thailand. Kita nak tanya kepada orang di sana, di masjid ni siapa imamnya? Di masjid ini siapa imamnya? Nak tanya dalam bahasa Thailand. So tanya dalam bahasa Thailand, di masjid ni, macam bahasa Melayu kak? Di masjid. Cuma dalam bahasa Thailand tak sebut masjid, dia sebut masjid ni. Di masjid ni krai pen imam. Krai pen imam. Tapi krai ni, krai ni siapalah. Bila kita bercakap, dia tak bunyi krai dah, dia bunyi kai. Tapi dia ada kai, kai, kai, kai. Dia ada banyak dia punya sebutan dia lah. Kena sebut kai. Di masjid ni kai pen imam. Kai tu siapa? Ataupun krai. Kai pen imam, yang menjadi imam. Right? So dia akan jawab lah, di masjid ni imamnya Dr. T. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin, mana tahu Dr. T suatu hari nanti jadi imam di masjid Thailand kan. Alright. So cuba ulang balik. Macam mana nak tanya? Di masjid ni siapa imam? Di masjid ni krai pen imam. Alright. So kena ulang beberapa kali barulah lancar insya-Allah. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

0: khawatirah kami dengan Al-Quran.
1: Persembahan Kai Bahar untuk lagu yang bertajuk Cahaya 114 membawa kita ke pukul 3.32 minit pagi. Dan seterusnya kita nak teruskan segmen Salam Santai dengan Halaqah Hadis. Pada hari ini akan memperkatakan mengenai sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia.
2: Halaqah Hadis. Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita. Merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas dan mengurniakan kepada kita semua.

0: Sheila Hamzah untuk lagu Hidayahmu terus menghiburkan saudara dalam segmen Salam Santai. Dan nampaknya tugasan saya, Suhaila Auris, menemani saudara bermula 12.30 malam tadi hingga sekarang sudah pun berakhir untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selepas ini, rakan penyampai saya, Amri, akan menemani saudara dalam ruangan pagi at Salam. Jadi pastikan saudara terus dengarkan Salam FM. Oh, salam untuk semua. Baik, hingga jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

0: Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.
1: Wa

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah.

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaran

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Allahumma inna naj'aluka fi a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
8: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami di hujung minggu. Pada hari ini, kelainan sikitlah bila dengarkan suara Amri di hari Sabtu ini. Alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 19 September 2026 Masihi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Suhaila kerana bersama sebentar tadi dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan giliran Amri untuk bersama saudara berbagi 4 jam siaran Salam FM insyaAllah. Jom kita dengarkan doa bergandingan bersama Ustaz Amal, doa dan juga tasbih. Salam FM, salam untuk semua.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri, alhamdulillah di hari Sabtu dengan saya di edisi hari ini. Kita nak bawakan saudara untuk sebentar lagi sama-sama dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an dalam Zone Relax untuk kita bawakan kepada saudara pada pagi yang indah ini, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Wali Aku Cinta Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia.

Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Malam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril kathir. Wa man la yashkuril nasa la yashkurillah." Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Okey, baik, alhamdulillah, kembali bersama Ana Izmi Amri hari ini tanggal 19 September 2026 Masihi, dan kita bersama juga di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, alhamdulillah, ya. Dan sekarang ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada saudara juga, sedang berlangsung MNKL 2026, Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival 2026, dan ia akan diadakan, sedang diadakan sebenarnya hingga 20 September, hingga esok. Dan untuk hari ini, istimewa hari Sabtu ni kan, jadi banyaklah yang mungkin berkelapangan dan juga sebagainya. Kita nak jemput untuk sama-sama ke Masjid Negara, insyaAllah, untuk sama-sama juga ada, saya dah pergi dah sebenarnya, ada booth-booth jualan, ada pameran dan juga sebagainya, alhamdulillah. Dan di samping persembahan artis-artis terkenal tanah air, artis nasyid lah, sudah tentu saya sempatlah bersama dengan kumpulan Raihan sewaktu malam pertama MNKL berlangsung, dan malam semalam bersama dengan dua kumpulan yang sangat-sangat hebat, iaitu Intim dan juga persembahan istimewa daripada Ustaz Tiga Beradik. Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya yang tu yang nak tunggu tu, tapi sebabnya kerja pagi tu yang tak sempat lah nak pergi sebenarnya. Kita nak lihat dan juga tonton persembahan depan-depan tu. Tu rasa macam beruntungnya orang-orang yang ada di MNKL semalam melihat persembahan daripada Intim dan juga Ustaz Tiga Beradik bersama dengan Ustaz Zarifi, Ustaz Hariri dan juga Ustaz Ihsan. Tiga beradik ni sebenarnya wajar kita angkat, bagaimana keakraban mereka ni, selain daripada kejayaan masing-masing ni, mereka ni rapat untuk mendendangkan, mengalunkan lagu-lagu nasyid ni. Masya Allah, terbaik juga, satu inspirasi dekat kita tu kan, silaturahim adik-beradik tu. Dan dalam masa sama untuk hari ini, seperti dengan MNKL 2006, kita nak kongsi ada slot khas untuk pelancaran package umrah yang akan diadakan sebenarnya dengan MNKL 2026. Boleh luangkan masa untuk memeriahkan Carnival Masjid Negara Kuala Lumpur 2026 ini untuk kita bersama-sama dengan Ustazah Dr. Hajah Oki Stiana Dewi pada 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Surat Utama Masjid Negara Kuala Lumpur. Ini khas untuk muslimah sahaja. Kan? Jadi kita jemputlah untuk sama-sama ramai-ramai kita imarahkan, kita memeriahkan lagi MNKL 2026.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah!

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismail Amri di pagi yang indah ini, waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini. Kita waktu yang kedua, maafkan saya, waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Kita dah masuk waktu yang ketiga selepas ini, dan untuk sama-sama juga kita kongsikan, nak bagi panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.56 pagi. Jom sama-sama kita bersiap beberapa minit lagi daripada sekarang, insyaAllah 18 minit daripada sekarang insyaAllah untuk kita menunaikan solat fardu subuh. Sempat lagi mungkin ada yang baru bangun dan juga sebagainya, tunaikan solat sunat tahajud insyaAllah, solat sunat 2 rakaat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, merahmati kita insyaAllah, dan moga ibadah kita diangkat insyaAllah, dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkara-perkara sunat lain yang kita lakukan juga menjadi satu faktor tambahan jugalah insyaAllah untuk melayakkan kita ke syurganya insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama sebentar lagi dengarkan halaqah hadis. Kita dengarkan Damai and Friends bersama gandingan Zaidi Wildan, Lambayanmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار.

0: ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
2: Salam FM,
3: #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua dan juga jadikan Salam FM sebagai saluran terbaik di hati saudara. Maklumlah kita dengarkan di hujung minggu hari ini. Hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah. Jarang untuk Amri berada hari ini. Bulan ni kita berada hari ini sekali je. Sebab tu saya kata jarang. Kadang-kadang sekali pun susah. Tapi hari ini Alhamdulillah luar biasa untuk Amri kembali di hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 19 September 2026 Masihi. Kadang-kadang biasalah kita ganti kawan-kawan kita dan juga sebagainya. Sebabnya kita ni bersama-sama untuk terus menghidupkan alunan yang terbaik di Salam FM ni. Begitu jugalah. Mungkin hari ini juga hari cuti untuk rakan-rakan pendengar sekalian. Mungkin ada juga aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga semuanya bermanfaat lah. Kan? Mungkin ada yang adakan makan-makan bersama keluarga. Sedapnya. Boleh jemput kami tak? Saya pun ada juga jemputan hari ini. Bukan jemputan. Makan-makan kami jugalah sebenarnya. Untuk nantilah kita nak sebut juga di waktu yang keempat nantilah saya akan kongsikan sesuatu jugalah dan pada waktu ini juga insyaAllah kita akan bawakan saudara 6.30 minit pagi dengarkan Nida Ul Islam dan kita terus saja berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk kami sajikan kepada saudara Intisar bersama dengan Hasnul Diwani dan juga gandingannya iaitu Daniel Othman, Muhammad Di Hatiku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, sekarang ni 6.19 Mei pagi. Kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1, dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Click. Betul-betul percuma, cari saja radio dan juga cari Salam FM, Asyik FM. InsyaAllah akan jumpa. Boleh dengarkan kami 12.30 malam hingga 8 pagi. Boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM di sana. Kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan di laman portal Berita RTM, menerusi berita.rtm.gov.my, tajuk-tajuk utama yang nak dibawakan kepada saudara pada pagi ini. Persenda Rukun Negara PDRM, MC-MC diminta siasat ambil tindakan segera. Ini kongsi Menteri Perpaduan. Saya pun sebenarnya, saya percayalah rakan-rakan pendengar juga ada yang menonton jugalah video tu kan. Saya rasa macam Allahuakbar, kenapa lah sampai begitu sekali dan kita doakan, ini juga satu pengajaran sebenarnya, dan moga ada tindakan segera yang dapat diambil, dilakukan seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan untuk segera mendapatkan ataupun mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat. InsyaAllah kita doakan yang terbaik ya. Kita kena sayang dan juga cintakan negara. Dan yang paling saya rasa tak best sangat ni sebenarnya, ia berlaku baru saja beberapa minggu kita menyambut hari kemerdekaan negara dan kemudian hari Malaysia, dan terjadi perkara seperti ini. Allahuakbar. Kita mohon moga segalanya dilindungi untuk kita semua untuk berlaku ataupun melakukan perkara sedemikian, dan tanamkan dan juga sayangkan negara. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Kita kongsikan seterusnya, delegasi WFGT kunjungi Kuantan, 188 perkasa promosi pelancongan Kuantan. Delegasi World Federation of Great Towers, WFGT, dari Barcelona, Mexico dan juga Chicago, yang buat julung kalinya berkunjung ke Menara 188 di Kuantan. Dan seterusnya, Selangor FM ungguli anugerah penyiaran radio terbaik sebenarnya dengan malam gala sinergi Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Rakan-rakan saya juga tu, Allahuakbar, alhamdulillah. Tahniah diucapkan untuk semua penerima. Dan polis teruskan siasatan kematian bayi 4 bulan di Taska. Kita kongsikan, Perdana Menteri seru rakyat bersama-sama tangani jerebu urus tenaga dengan cermat. Satu pesanan yang baik untuk kita semua juga. Jerebu serlah kepentingan usaha kelestarian jangka panjang. Ini di mana isu berkaitan alam sekitar ni, terutama jerebu yang melanda ketika ini, dapat menyerlahkan kepentingan usaha kelestarian yang dilaksanakan untuk jangka masa panjang. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita juga, pasaran buruh terus berdaya tahan, tekanan sektor terus dipantau. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my. Memang betul-betul percuma, tak perlu log masuk, hanya terus dapatkan berita-berita yang sahih, dan juga kita boleh baca dari laman utama National Focus Niaga Case Global dan juga sebagainya. InsyaAllah kita dengarkan Darwish Shahdah yang tertangguh. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Yang bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu? Begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat anda kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya, dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah. Kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani, yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Baik, mari bersama Ismi Amri di pagi yang indah ini. Kita kongsikan juga di mana satu kenyataan media dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Serta Dr. Zulkifli Hassan, di mana tindakan tegas kerajaan bukti ketegasan Malaysia menolak sengkongkol dengan Zionis. Ini di mana JPM Hal Ehwal Agama ataupun Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong tindakan kerajaan Malaysia melalui AKPS ataupun Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia yang menyita kontena kargo ketenteraan rejim Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai bukti ketegasan menolak sebarang persengkongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Tindakan ini sebenarnya selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasib syariah yang memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Jadi JPM juga menyeru seluruh rakyat Malaysia, dan saya percaya kita juga sama-sama menyokong penuh ketegasan kerajaan yang tidak berganjak daripada solidariti bersama saudara-saudara kita di Palestin. InsyaAllah kita doakan, moga Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti akan memberikan mereka kembali kebebasan dalam kehidupan mereka, beribadah dan juga sebagainya. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi mereka dari segala-galanya, insyaAllah. Kita dengarkan Mahir Zain, Peace Be Upon You. Dan selepas ini, untuk kita dengarkan lagu yang mungkin ramai yang nak dengarkan suara ni, yang mungkin sentiasa berkumandang tapi orangnya dah ada ataupun dah bersama kita semula lah, iaitu Yasin Nur Kasih. Salam FM, salam untuk semua. Sentiasa berkumandang tapi orangnya dah ada ataupun dah bersama kita semula lah, iaitu Yasin Nur Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Lestari Islam.
1: Qiyamul Lail. Perkataan Qiyamul Lail merujuk kepada amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan solat-solat sunat seperti solat-solat taubat, tahajud, witir dan lain-lain. Serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan sebagainya.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, kembali bersama Ismail Amri. Alhamdulillah, di penghujung waktu yang ketiga tuasan Amri edisi hari ini. Sekejap je masa berlalu, rasa macam baru selesai solat fardu subuh dan sekarang ni nak masuk 6.46 minit pagi. Takpelah, mungkin hari ini juga kita rasa cepat sangat masa berlalu tu. Satunya sebab saya berada di konti ni, memang nampak pantas sangat tu. Jadi begitulah masa yang akan meninggalkan kita. Jadi kita kena grab lah peluang-peluang yang ada, insyaAllah, untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin kadang-kadang terlintas, terdetik di hati kita untuk jadi yang mungkin lebih baik daripada sekarang ni. Tapi bagaimana caranya? Jadi itulah daripada diri kita lah, untuk kita ubahkan, untuk kita usaha, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga ampunkan dosa kita dan moga kita dapat memperbaiki diri kita dengan hasil usaha daripada kita juga. Bukan duduk terbaring dan kita harapkan boleh ke ubah diri ni. Tak boleh begitu, kan, dengan solat entah ke mana, semua entah ke mana, memang tak boleh. Jadi kita kena usaha juga, insyaAllah. Dan selepas ni Amir nak kongsikan tentang pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Sebentar saja lagi, insyaAllah. Kita dengarkan dari Sheila Hamzah, Hidayahmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Alhamdulillah, kita kongsikan baru-baru ini sebenarnya berlangsung pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa dan bulan Oktober diumum sebagai bulan Al-Quran. Jadi seiring dengan MTHQA ke-66 yang akan diadakan pada 6 hingga 10 Oktober ini, Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama menerusi Jakim juga mengumumkan di mana bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Jadi momentum pengajuran MTHQA bukan setakat tilawah dan hafazan, tetapi diperluas kepada masyarakat melalui pelbagai program seperti kempen membaca Al-Quran, tadabur, kelas tajwid, tafsir, forum seminar, khatam Al-Quran, seni khat dan lain-lain. Jadi MTHQA ni adalah platform yang bukan saja memperdengarkan keindahan bacaan Al-Quran, tetapi dalam masa sama juga sebenarnya menyampaikan message-message yang terbaik jugalah untuk masyarakat dan untuk sesiapa saja yang hadir untuk menonton di World Trade Center pada 6 hingga 10 Oktober ini. Dan ini kita nak kongsi jugalah pengalaman kita sebagai saya sebenarnya 4 tahun berturut-turut sejak dari tahun 2023 4, 5 dan juga 6 tahun ini insyaAllah akan bertugas sebagai pengulas radio untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Kenapa saya nak ajak penonton untuk dengar dan juga tonton dengan lebih dekat? Selain daripada kita dapat message menerusi seni pembacaan Al-Quran itu sendiri, alunannya dan juga tarannum yang digunakan, dan kita sebenarnya dalam masa sama dapat juga mengikuti, memperbaiki bacaan kita. Dalam masa sama kita memperdengarkan bacaan-bacaan yang disampaikan oleh para peserta. Itu yang pertama. Banyak yang nak cerita ni. Yang kedua ni, okay, tak adalah banyak-banyak. Yang kedua ni adalah diselang-selikan dengan persembahan-persembahan yang ada. Terutamanya ibrah yang disampaikan oleh asatizah-asatizah hebat. Saya petiklah satu dua namanya, iaitu Al-Fadil Ustaz Hariri dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar. Masya Allah, kalau dengar kedua-dua pelantun ibrah ni, saya tak tahulah bagaimana kita nak letakkan diri kita ni. Bergelora jiwa kerana apa yang disampaikan oleh mereka tu memang menusuk ke dalam hati dan juga kalbu. Dan ada juga persembahan-persembahan selingan yang diadakan seperti tadabur Al-Quran. Allahu Akbar, ada satu yang saya sempat rekod lah. Boleh pergi ke TikTok Salam FM untuk sama-sama kita dengarkan dan juga kita tonton satu sebenarnya persembahan yang terbaik untuk dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tadabur yang disampaikan oleh seorang asatizah ini sebenarnya hampir mengalirkan air mata saya sebenarnya, kan? Nampak sangat kita rasa macam jauh sangat dengan Al-Quran, dan tak jadikan Al-Quran ni sebagai satu didikan kepada kita, satu tunjang kepada kita untuk penyuluh kehidupan, untuk kita laksanakan pembacaannya hari-hari dan juga untuk kita fahamkan tentang apa sahaja isi daripada kalam Allah itu untuk disampaikan kepada kita semua. Hasil daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu je lah, itu baru tiga lah. Saya banyak lagi kan nak kongsi, tapi tak apa, kita akan kongsi nanti sebenarnya dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. InsyaAllah saya akan bertugas bersama Nur Farhana Muhammad Nur, penerbit saya, dan juga penerbit saya juga dua penerbit kali ini, iaitu Suhaila Aris. InsyaAllah akan bersama saudara-saudari sekalian. Jangan lupa boleh tonton di TV1, boleh dengarkan di Nasional FM juga. Nanti kita akan kongsikan lapor terusnya di Salam FM, dan kita akan kongsikan juga nanti countdown sebenarnya dengan MTHQA bila nak masuk ke 10 hari nantilah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, moga majlis ini dapat dijayakan dengan lancar dan dipermudahkan segalanya. Sekali lagi saya nak jemput semua untuk sama-sama hadir, bagi tahulah yang mana qariah-qariah surau ke jemaah-jemaah tu, ajak semua masjid-masjid surau-surau berdekatan untuk hadir untuk menonton dengan lebih dekat, insyaAllah. Jangan risau, ada surau disediakan di World Trade Center tu. Kalau nak datang awal, boleh sama-sama kita berjemaah maghrib dulu di surau World Trade Center, dan kemudian insyaAllah ada juga surau kalau untuk kita laksanakan solat fardu isyak. Kita doakan yang terbaik. Jom sama-sama kita dengarkan dari Imam Muda Nazrul dan juga Syekh Aziz Iqra, dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi, tepat 7 pagi, untuk sama-sama kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan.

Silami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakin.

0: قلوباً بالإسلام. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ya, terima kasih kerana mulakan hari saudara-saudari dengan Salam FM. Salam untuk semua, kembali bersama Amri. Alhamdulillah, kita bertemu di hari Sabtu. Hari ini agak jarang-jarang Amri berada di hari ini sebenarnya. Tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 19 September 2026 Masihi. Walaupun jarang-jarang, tapi tak apa, sebabnya pagi at Salam. Kita bila berada di pagi ni, kita rasa macam kan, dia punya semangat tu lain macam. Jadi alhamdulillah lah, kita dah cukup tidur. Walaupun bangun pukul 3 pagi, datang ke konti sampai sebelum pukul 4, dan ini dah waktu yang terakhir tugas Amri. Kejap je kan sebenarnya kan. Itulah yang saya kata tadi, masa ni berlalu begitu pantas. Jadi kita juga kan, mungkin ada sesuatu yang kita hajatkan, tak kesampaian dan juga sebagainya kan. Walaupun kita cuba mengejar nak dapatkan, menghargai masa itu sebenarnya dengan usaha-usaha kita dan juga sebagainya. Percayalah, apabila kita membiarkan Allah mengatur, insyaAllah akan lebih baik dan juga mudah untuk kita menjadi hambanya yang bersyukur. Tapi janganlah kita tak buat apa-apa kan. Kenalah buat sesuatu untuk memberi manfaat kepada kita, kehidupan di dunia dan juga untuk akhirat, insyaAllah. Jom sama-sama kita nak bawakan saudara dengarkan Salam Sihat Gangguan Tidur. Ni saya pun pernah rasa juga ni. Jom sama-sama kita dengarkan. Ilmu juga ni, saya pun sama-sama nak dengar sekali.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
4: Assalamualaikum para pendengar yang dihormati. Saya Dr. Nuzuriana, pakar perunding psikiatri dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur, akan berkongsi satu lagi isu gangguan tidur dan hubungannya dengan kesihatan mental. Tidur ni memang adalah sesuatu keperluan asas manusia, sama pentingnya seperti makan dan minum. Ia penting untuk kita berehat, memulihkan tenaga dan memastikan fungsi otak kita dan emosi kita berada dalam tahap yang baik, terutama di waktu pagi seperti hari ini. Namun dalam kehidupan sekarang, banyak kali kita menghadapi masalah untuk tidur ataupun tidur yang berkualiti. Gangguan tidur boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya sukar memulakan tidur, ataupun kerap terjaga pada waktu malam, ataupun bila kita bangun rasa seperti tidak tidur langsung pada malam itu dan berasa sangat letih. Dan keadaan ini sepatutnya tidak boleh dipandang ringan, terutama kalau ianya berterusan. Ramai yang menganggap kalau kita tak cukup tidur, apalah masalahnya, letih sahajalah kan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Seorang yang kurang tidur mudah marah, cepat naik emosi, sukar nak beri perhatian di tempat kerja ataupun di sekolah, dan kurang motivasi. Dan kalau ianya berlarutan, seseorang tu mungkin mendapat penyakit kesihatan yang serius seperti anxiety dan juga kemurungan. Dan mereka yang ada masalah kesihatan mental juga tidak lari daripada masalah sukar tidur. Kalau kita tidak mendapat tidur yang baik, ia juga boleh menjejaskan prestasi tempat kerja dan pelajaran. Mereka cenderung membuat kesilapan dan sukar membuat keputusan di tempat kerja. Hubungan antara ahli keluarga dan mereka yang penting dalam kehidupan kita juga cepat terkesan. Mereka mudah tersinggung dan kurang sabar dengan kerenah orang-orang di sekeliling mereka. Macam mana kita nak menjaga kesihatan tidur yang lebih baik? Antara langkah awal yang kita boleh ambil ialah menetapkan waktu tidur yang konsisten, persekitaran tidur yang lebih selesa, dan menghentikan penggunaan gadget sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu tidur. Kan, kalau misalnya kita ni suka kopi, teh ataupun minuman bercoklat, elakkan pengambilan air-air minuman berkenaan 6 jam, 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Elakkan mengambil rokok, menghisap rokok sebelum tidur. Amalan rutin yang menenangkan, contohnya berzikir, membaca, membuat senaman ringan, melakukan teknik pernafasan, membantu kita menenangkan fikiran dan memudahkan kita untuk tidur. Sekiranya masalah tidur kita berlarutan dan menjejaskan kehidupan seharian, silalah dapatkan bantuan profesional. Gangguan tidur bukan setakat masalah rehat, tetapi berkaitan rapat dengan kesihatan mental dan kualiti hidup seseorang. Setakat ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam untuk semua. #PenyiaranJakim.
2: Baik, kembali bersama Ismi Amri. Dan kita nak bawakan kepada saudara yang mungkin hari ini merancang perjalanan nak dapatkan pengisian ilmu. Kita nak ajak jugalah untuk sama-sama ke Festival Turas Islami Malaysia FTIM 2026 yang sebenarnya berlangsung ke dari ataupun di Masjid Putra Putrajaya. Dan diadakan hingga 20 September 2026. Esok adalah hari yang terakhir untuk saudara-saudari yang nak ke sana. Saya ada tengok jugalah di threads, ada yang bertanya macam mana nak pergi, boleh ke parking kereta di Bulatan Besar dan juga sebagainya. Kalau pergi pun memang penuh sekarang ni di parking-parking yang ada berdekatan dengan Masjid Putra Putrajaya itu. Memang penuh dengan kenderaan. Mungkin ada yang menginap di sana dan juga sebagainya, kan. Untuk saudara-saudari sekalian, ini kita nak kongsikan, boleh rancang perjalanan saudara-saudari yang mungkin hari ini ada yang dari luar Kuala Lumpur yang nak datang untuk tonton dengan lebih dekat Festival Turas Islami Malaysia untuk dapatkan ilmu, insyaAllah, dirikan yang terbaik. Boleh rancang perjalanan saudara-saudari menggunakan MRT laluan Putrajaya, turun di Putrajaya Central dan kemudian turun di Putrajaya Cyberjaya KT3, stesen yang sama dengan Putrajaya Central lah, KLIA Transit dan juga MRT. Untuk bas penghubung stesen ada, boleh tempah menerusi aplikasi Rapid On Demand. Kena muat turun dululah, turun di Putra Square. Dan kalau yang memandu, terus memandu di Masjid Putra Putrajaya. Dan jika penuh juga, sebenarnya yang saya kongsi tadilah, dikhabarkan memang penuh sebenarnya. Jadi boleh juga saudara parking ataupun letakkan kenderaan di McDonald's Putrajaya. Dan ada sebenarnya di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebenarnya dengan Festival Turas Islami di Masjid Putra Putrajaya. Dan kita nak kongsikan juga pada pagi ini 19 September 2026, dan saya rasa juga hari ini ada juga yang menanti-nantikan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Adi Hidayat daripada Indonesia, yang tak dapat hadir untuk bersama-sama pada FTIM pada kali ini. Jadi untuk sama-sama kita bawakan juga, kita akan dengarkan dan juga tonton Muzakarah Ulama' Turas Kebangsaan Menggerakkan Kekuatan Turas Menghadapi Cabaran Dunia Moden. Kita akan bersama juga, saya kongsikan sedikit lah, di mana ucapan pembukaan oleh Tuan Haji Al-Mustaqim bin Muhammad Radhi, pengarah Yayasan Turas Islami. Dan kita juga akan acara tutup ini juga, akan sama-sama juga kita bawakan ucapan dari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan juga ada pelbagai perkongsian-perkongsian untuk sama-sama kita tonton, di mana lagi kalau bukan di Masjid Putra Putrajaya. Dan terus juga ada ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri, Haliwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, dan ada Forum Muzakarah Ulama' Turas. Sama-sama kita hadir, insyaAllah, moga kita memperoleh keberkatan ilmu-ilmu yang ada di sana, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada pagi ni, hari Minggu, kan, untuk mereka-mereka yang berada di sana sini, tentulah nak dengarkan suara ataupun lagu-lagu yang segar, suara yang segar dengan suara saya, insyaAllah. Dan lagu ni adalah lagu berunsur nasihat untuk sama-sama kita dengarkan dari kumpulan yang sangat-sangat terkenal dahulu, UKIS, Nafas Orang Kota. Salam FM, salam untuk semua. DP

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatussalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap berada dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera dan juga gembira. Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatussalam. Ingat lagi tak Dr. T? Dr. T yang sama juga pernah ajar bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Arab. Tapi kali ini Dr. T bawakan kepada anda bahasa Thailand. Dan biasa Dr. T akan bagi satu senario. Dan dalam senario itu ada dialog. Dan kita akan buat terjemahan dialog tersebut. So, senario dia pada hari ini adalah kita sampai di masjid. Dan masjid ni di Thailand. Kita nak tanya kepada orang di sana. Di masjid ni siapa imamnya? Di masjid ini siapa imamnya? Nak tanya dalam bahasa Thailand. So, tanya dalam bahasa Thailand. Di masjid ni macam bahasa Melayu lah. Di masjid. Cuma dalam bahasa Thailand tak sebut masjid. Dia sebut masjid ni. Di masjid ni krai pen imam. Krai pen imam. Tapi krai ni, krai ni siapalah. Bila kita bercakap, dia tak bunyi cry dah. Dia bunyi kai. Tapi dia ada kai, kai, kai, kai. Dia ada banyak dia punya sebutan dia lah. Kena sebut kai. Di masjid ni, kai pen imam. Kai tu siapa? Ataupun cry. Kai pen imam yang menjadi imam. Right? So dia akan jawab lah. Di masjid ni, imamnya Dr. T. Lebih kurang macam itulah. Mungkin mana tahu Dr. T suatu hari nanti jadi imam di masjid Thailand kan. Alright. So cuba ulang balik. Macam mana nak tanya? Di masjid ni siapa imam? Di masjid ni krai pen imam. Alright. So kena ulang beberapa kali barulah lancar insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri. Alhamdulillah hari Minggu, hari Sabtu lah. Hari ni semua negeri-negeri bercuti, termasuklah negeri kumpulan A, negeri kumpulan B. Kod lah kita je yang bekerja macam Amri pada hari ni kan. Ada juga yang bekerja pada hari Sabtu, tak ada istilah cuti bagi saya. Contohnya, tapi saya tetap ada cuti, jangan risau. Kan? Jadi insyaAllah hari ni kita isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah untuk kita lakukan. Mungkin hari ni ada yang nak bercuti-cuti, bermandi-manda. Oh, itu dia. Tapi juga bu sekarang ni, kenalah kurangkan sedikit aktiviti luar. Tapi kalau terpaksa juga, mungkin kenalah mengenakan ataupun pakai pelitup muka. InsyaAllah, moga kita dapat jaga kesihatan diri kita kan. Nanti kalau kita batuk-batuk dan juga sebagainya, berjangkit pula. Kan? Rumah tu ada pasangan, ada isteri, ada anak, ada ibu bapa, ada rakan-rakan. Kok-kok yang duduk bujang tu, duduk seorang-seorang tak apa. Kan? Sendiri yang merasa kan. Tapi kot-kot lah ada kucing ke apa kat rumah. Kesian kucing berjangkit pula. Boleh ke? Pandai-pandai pula kita. Baru tadi dengar salam sihat. Okey baik, selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan muzik salam. Untuk kita dengarkan lagu yang terbaik yang ada di carta salam selepas ini. Salam FM, salam untuk semua. Kita dengar terlebih dahulu dari Maui, hamba-Mu.

minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Jadi 51 minit pagi, alhamdulillah hari Sabtu, hari yang indah kita bersama hari ini. Salam hujung minggu juga untuk saudara-saudara pendengar di penghujung waktu tugasan Amri, penghujung waktu siaran kami. Salam FM akan beralih kepada Aisyah FM bermula 8 pagi nanti, insyaAllah. Dan semoga semuanya terhibur dan terus dengarkan Salam FM yang bersiaran 12 tengah malam hingga 8 pagi. 8 jam siaran kami setiap hari di tengah malam hingga ke dini hari. Moga apa yang kami sampaikan terus meresapi ke jiwa sanubari. Eh, itu jangan bagi saya berpuisi tu. Nanti akan akan berterusan lah nanti tu. Okey, baik. Kita akan bersama rakan-rakan penyampai sebentar lagi. Rakan penyampai saya dari stesen Aisyah FM, insyaAllah akan mengambil alih tugas sebentar lagi. Sekian saja untuk tugasan Amri bagi edisi Sabtu hari ini, insyaAllah. Moga kita semua sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat serta kasih sayang Allah SWT, insyaAllah. Jadi gunakan peluang untuk kita bercuti ni untuk lakukan aktiviti yang bermanfaat, yang bekerja, selamat bekerja, kerja dengan penuh ikhlas dan juga integriti, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan saudara-saudari dari Asmi Andi Yakim. Ku kembali padamu.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.